0: menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Syahombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
2: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
5: Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
4: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi masa ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional.

mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Samarinda pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti siaran update Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3, dan kembali tentunya kami update untuk informasi-informasi di wilayah Kalimantan Timur, seperti salah satunya informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita. Apa kabar ini Mbak Mita?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Semangat ya Pak ya.
2: Semangat pagi Mbak Mita di awal pekan kedua ini ya.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan tidak ada hujan ini.
0: Amin, amin. Nah, bagaimana dengan update informasi kebencanaan di Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Senin 11 Mei tahun 2026 hingga pukul 09.08 pada pagi hari ini. Untuk informasi pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan informasi sebaran titik panas dari BMKG, sementara update per 10 Mei tahun 2026 pukul 17.00 untuk wilayah Kalimantan Timur, nihil, dan informasi kebencanaan atau kejadian signifikan di wilayah Pontang pada hari Minggu 10 Mei tahun 2026 pukul 11.27.42 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa bumi berdasarkan informasi dari BMKG di wilayah lokasi 08.050 Lintang Utara dan 117.76 Bujur Timur atau di wilayah 81 km timur laut Pontang dengan kedalaman 5 km untuk magnitudo kurang lebih 2.5. Tidak ada masyarakat yang merasakan maupun dampak dari kejadian ini. Informasi kedua untuk di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, diterima informasi kawasan Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya bantaran Sungai Mahakam, Kecamatan Longbagun, wilayah Longbagun Ilir, terdapat kejadian banjir, terdampak sekitar 50 bangunan rumah dan wilayah Ujuh Bilang sejumlah 5 RT yaitu meliputi 5 RT5, RT10 dan RT11 untuk ketinggian air mencapai 75 hingga 1 meter. Tim Satgas dan TRC Banjir Kabupaten Mahakam Ulu bersama TNI Polri telah melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir dengan menurunkan personel berikut alutsista berupa perahu laberboot untuk patroli dan himbauan kepada masyarakat terdampak. Sementara status masih waspada. Aktivitas masyarakat masih lancar dan tidak ada pengungsi, hanya akses jalan darat yang agak terganggu. Informasi update terkini pada hari Senin 11 Mei tahun 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah, kondisi sudah surut. Penyebab dari kejadian tersebut akibat hujan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama, hampir kurang lebih 5 jam yang termonitor, terutama di wilayah Kecamatan Longbagun dan Ujo Bilang. Himbauan, waspadai wilayah hilir, bantaran Das Mahakam, terutama Kecamatan Laham, Longhubung, dan wilayah Kabupaten Kutai Barat, di wilayah Long Iram dan Tering untuk mengantisipasi daripada banjir kiriman dari wilayah Hulu Mahakam. Selanjutnya untuk Kota Balikpapan telah terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Komplek Bangun Reksa, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara pada hari Senin 11 Mei tahun 2026 pukul 05.05 waktu Indonesia Tengah. Dampak dari kejadian tersebut, satu bangunan rumah yang dihuni satu kepala keluarga 5 jiwa telah mengalami rusak berat. Upaya dari penanganan BPBD Kota Balikpapan dan Damkarmat Kota Balikpapan telah menurunkan dua tim posko, yaitu di posko utara dan barat, untuk melakukan penanganan pemadaman dibantu peserta TNI Polri dan relawan Kota Balikpapan. Dengar, kami tetap sampaikan bahwasanya berdasarkan informasi update dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur, dalam 6 hari ke depan, secara umum wilayah Kalimantan Timur masih diprediksi atau berpotensi untuk terjadinya hujan tetes sedang hingga lebat, terutama di wilayah Kalimantan Timur bagian barat, Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian barat, Kabupaten Kutai Timur bagian barat, terutama pada tanggal 11 hingga tanggal 15 Mei masih terdapat potensi hujan intensitas sedang. Untuk itu dapat mengantisipasi di wilayah-wilayah yang mengalami terjadinya potensi banjir atau bencana banjir, mengingat di wilayah kita masih terdapat potensi hujan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian. Jika ada kebencanaan, silakan dapat menghubungi kami di 0811 5844 7222. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda yang viral di media sosial kini mendapat atensi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak sekolah untuk lebih proaktif, terutama dalam mendeteksi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Dilansir Tribun, pendengar, Wali Kota Andi Harun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, atas perhatian yang diberikan. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengambil tanggung jawab penuh atas persoalan yang terjadi. Lebih jauh, ia mengaku telah menginstruksikan pihak Disdikbud agar seluruh kepala sekolah aktif melaporkan kondisi siswa yang membutuhkan bantuan sosial maupun perhatian serius. Ia menilai kasus seperti ini seharusnya bisa dicegah atau ditangani lebih cepat di tingkat daerah jika komunikasinya berjalan efektif sejak awal. Ia juga menyoroti fenomena viralitas yang kerap memicu kegaduhan publik sebelum pemerintah sempat merespon secara administratif. Menurutnya hal ini sering disebabkan oleh mampetnya aliran informasi dari bawah ke atas. Dan menurutnya jika komunikasi bisa berjalan positif, hal seperti itu bisa ditanggulangi dan pimpinan daerah terkadang kurang mendapat asupan informasi real dari lapangan. Informasi lainnya, pendengar, terkait dengan fasilitas layanan publik, keluhan ataupun juga aduan yang Anda rasakan bisa Anda salurkan menggunakan fasilitas jalur telepon kami ataupun juga pesan singkat di WhatsApp untuk program Halo RRI yang kami hadirkan hari ini, pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama Deni Kartikasari.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdi yang Ferdiansah yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 11 Mei 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di 97,6 MHz, silahkan di 743495 atau di 736566. Sekali lagi, di 743495 atau di 736566. Bagi Anda yang sudah mungkin ada informasi-informasi yang juga ingin disampaikan ke kita, atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, silakan ya pendengar ya untuk bergabung bersama kita di saat ini. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan untuk Anda beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini, tentunya informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di SP Longbagun dan juga SP Sendawar. Seperti apa informasi-informasi yang di sana juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan nanti kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda, kembali kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon di 743495736566. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu atau kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
1: ini penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini pendengar, terkait dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, di mana pendengar memperkuat kompetensi guru di sekolah inklusif sebagai upaya memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Di mana pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mencatat saat ini telah beroperasi sebanyak 82 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdiri dari 55 SMA dan 27 SMK, di samping 11 sekolah luar biasa SLB negeri yang posisinya juga masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Armin juga menyampaikan pendengar, tantangan di lapangan saat ini adalah para guru di sekolah umum seringkali merasa kewalahan karena harus membagi fokus antara mengajar puluhan siswa normal sekaligus juga memberikan pendampingan kepada anak inklusi di dalam ruang kelas yang sama. Nah, menyikapi kekosongan pasokan guru luar biasa saat ini pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur secara rutin menyelenggarakan program pelatihan terpadu untuk membekali para guru sekolah umum dengan kemampuan dasar seperti bahasa isyarat dan juga pemahaman psikologis anak. Pihaknya juga mengupayakan model pendampingan terpadu di mana guru ahli dari SLB diterjunkan langsung menjadi mitra kerja bagi guru sekolah inklusif sebagai cara kolaborasi untuk meringankan beban di lapangan. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, dan beberapa juga informasi berikutnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami. Ada penelpon? Ya, baik, terima kasih. Kita masih menantikan pendengar kita di layanan telepon pendengar, yang tentunya juga sudah tidak asing lagi ya, telepon yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini di 743495 atau di 736566. Dan Anda juga pendengar bisa hubungi kami pendengar di layanan WhatsApp ya, di mana pendengar ini di 08115544976. Sekali lagi di 736566 atau di 743495 atau di 08115544976. Berikut informasi kami hadirkan untuk pendengar kami, sejumlah tokoh senior yang bergabung dalam masyarakat peduli Kalimantan Timur mengharapkan bisa bertemu Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka serta keprihatinan terkait situasi sosial politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, inisiator MPKT Harbiansah Hanafiah mengungkapkan bahwa surat resmi permohonan audiens telah disampaikan melalui keponakan Presiden Budi Satrio saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan, dan ia menyampaikan juga pendengar ya, bahwa langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan juga kebijakan Gubernur Kalimantan Timur. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis saat ini tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih condong pada kepentingan politik dan juga bisnis kelompok tertentu. Ya, satu informasi sudah kami hadirkan untuk pendengar kami, dan beberapa informasi lainnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan kita masih menantikan para pendengar kami juga di pagi hari ini, dan nanti kita seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Sendawar maupun Long Bagun, seperti apa juga isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, seperti apa informasinya setelah berikut ini.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan masih dengan saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdiansah, dan rekan-rekan kami tim yang ada di studio saat ini pendengar. Dan ini nanti pendengar kami akan bergabung bersama dengan rekan Imran. Saat ini kami coba untuk menghubungi ya rekan Imran yang sudah akan menyampaikan informasi seperti apa situasi ataupun seperti apa peristiwa yang ada di Longbagun ya saat ini, ataupun di Mahulu ya. Ya, dan pendengar silakan juga bergabung bersama pendengar kami ya, pendengar yang ingin bergabung bersama kita di saat ini masih di nomor yang sama di 743495736566.

informasi yang masih dari Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penetapan lahan pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan tata ruang daerah yang berkelanjutan. Sekda Kaltim Sri Wahyuni juga menyatakan kebijakan tersebut selaras dengan visi Kaltim sukses menuju generasi emas. Fokus utamanya tertuang pada misi kedua dan keenam yang menekankan industrialisasi komoditas unggulan serta pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, hingga saat ini pendengar, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dalam Perda RT/RW Kalimantan Timur telah mencapai 30.000 hektar dan angka tersebut setara dengan 65,84% dari total 46,641 hektar LBS tahun 2024. Namun Sri menekankan bahwa capaian ini harus terus ditingkatkan merujuk pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, target penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipatok sebesar 87% pada 2009. Nah, Sri menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten kota yang mendorong daerah untuk segera menetapkan LP2B melalui revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW kabupaten kota paling lambat tahun 2027. Nah, jika revisi RT/RW ataupun rencana detail tata ruang RDTR memakan waktu lama, pemerintah daerah dapat mengambil langkah taktis melalui keputusan kepala daerah, yakni gubernur untuk KP2B serta bupati wali kota untuk LP2B dalam bentuk data tabular dan spasial. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Kita masih mencoba menghubungi rekan Imran yang ada di Longbagun saat ini. Pendengar, semoga bisa segera ya bergabung bersama kita untuk mengetahui seperti apa informasi-informasi yang ada ataupun peristiwa yang terjadi di

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami terhubung bersama dengan rekan Imran yang ada di Longbagun saat ini. Seperti apa informasi ataupun situasi ataupun peristiwa yang terjadi di saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana dengan peristiwa ataupun isu aktual yang terjadi di Longbagun saat ini, Bung Imran? Silakan, Bung Imran.
1: Ya, rekan Denny dan rekan Zulfikar.

0: pertanian merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk mewujudkan swasembada pangan baik skala nasional maupun daerah. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri, secara konvensional, pertanian ladang kering masih dilakukan masyarakat setempat sejak dahulu sebagai tradisia, ditinggalkan dari pendahulu sebelumnya. Namun, untuk pertanian ladang kering ini, masih yang terus didominasi, masih hanya menghasilkan kurang dari 20% dari kebutuhan beras untuk keluarga Mahakam Ulu yang berjumlah sekitar 40 ribu jiwa, dan sisanya itu masih didatangkan dari daerah lain untuk beras-beras premium dan kebutuhan masyarakat sendiri juga masih sangat bergantung dari daerah lain yang didatangkan seperti daerah Jawa maupun Sulawesi. Nah, untuk menyikapi kebutuhan pangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus memberikan pendampingan kepada petani, baik itu untuk ladang kering, perkebunan, maupun percetakan sawah. Untuk percetakan sawah sendiri, untuk beberapa waktu terakhir, baru dilakukan petani lokal, sambari untuk belajar dan mempelajari teknik-teknik untuk percetakan sawah sendiri, karena memang dinilai sawah ini memiliki banyak produksi yang dihasilkan lebih dari ladang kering yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat di Kabupaten Mahakam Ulu. Ada beberapa keluhan dari petani lokal terkait kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dari percetakan sawah ini sendiri. Berikut kami akan sampaikan penyampaian dari petani lokal yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Heri atau Joni dari Kampung Dan Hadilan.
1: Ya, kebutuhan yang terbesar ini kan karena ini mau dilaksanakan kan kami butuh acungnya untuk nyemplak pulang. Karena lahan yang dikelola ini kan termasuk luas dengan kontraktor ini kerja dari sana ke sini dalam satu minggu, yang di sana sudah tumbuh pun kayak apa kita bertanam. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini kan yang diutamakan itu harus lancar dulu, pupuk ini untuk tanahnya untuk bertanam. Tadi sudah ada. Yang ini yang menurut ya, ini kan sumber
2: airnya belum ada, Pak. Ya, kami tidak ada hujan aja.
1: Karena hujan. Apa ada usulan pembangunan irigasi?
2: Kalau usulan, ya paling kalau itu sudah sering kali kami usul dari tahun 95, tahun 79, bendungan sudah ada. Sudah nyampe di sini, cuman dari sejalan. Di sini agak tinggi, di sana di lingkungannya terlalu ini air rendah, jadi tidak bisa ngeliat di sini. Jadi ya paling yang kita butuhkan kan kayak alkornya sudah karena tariknya yang ada, mungkin kita ngalkornya aja ke masukkan ke pemasang itu aja. Tidak ada.
3: Yang penting air
2: aja. Karena ya namanya kita yang petani yang masih awam ini bu, kita belum ngerti ke ini yang bagus juga. Yang penting kita masukkan air gitu aja. Kalau alkohol ini kan sudah ada kita punya. Ya yang kita harapkan dari baik dari pemerintahnya itu ya tolong diperhatikan terus lah ke depannya supaya cetak sawah ini betul-betul nanti di ini ke depannya betul-betul dikelola sama petaninya. Jangan dibebankan ke ketuanya, ya itu aja. Kedepannya yang kita harapkan kan kayak ini, bantuan-bantuan. Kita kan teriak-teriak terus minta bantuan, tapi petaninya yang nggak mau ikut ini, nanam, ya. Susah juga, Pak.
0: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Mahakam Ulu Dinas Pertanian setempat, sudah menyampaikan beberapa solusi, diantaranya pemberian bantuan seperti alat dan mesin pertanian Al-Sintan, pupuk, benih, dan lain sebagainya di beberapa jenis pertanian yang memang menjadi binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikut kita akan dengarkan penyampaian dari Sunio, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kabupaten Mataram.
3: Untuk tanaman pangan khususnya ya, karena kebutuhan saya di bidang tanaman pangan. Kalau untuk bantuan yang tahun ini lebih banyak kita dari pusat sebenarnya. Kita manfaatkan yang

0: potensi diadakan oleh pemerintah pusat, karena alat dan mesin pertanian itu bisa dibilang ready gitu. Jadi asal kebutuhan kita itu mencakup luasan tertentu yang disyaratkan, kita ajukan pasti diberikan. Pengalaman kita berapa waktu terkait hentrafos terkait tadi, itu kami minta akhir tahun lalu. Kemudian pompa yang mobile itu yang 3 in, karena kebutuhan masyarakat itu. Selama ini kan misalnya kita dapat bantuan sebelumnya itu pompa yang besar 4-6 in yang pakai diesel, dan minyaknya kan susah. Kemudian suara dari petani minta yang mobile yang minyaknya mudah. Ya akhirnya kita minta yang itu pakai bensin ya, yang Pertamax atau Pertalite. Nah itu ya. Personal kalau alat dan mesin, karena permohonan itu harus dari kelompok, jadi nanti penerimanya kelompok. Ada dua, ada yang diterima di kelompok, dikelola oleh kelompok sendiri, dan aturan main dalam kelompoknya mereka yang atur, mereka yang sepakati. Nah, tadi termasuk misalnya yang disampaikan, bagaimana kalau ada kerusakan dan sebagainya, harusnya itu menjadi kesepakatan mereka. Karena rata-rata alat mesin yang dikelola kelompok kan alat mesin yang tidak terlalu, tidak terlalu berat lah kalau misalnya ada kerusakan, karena rata-rata itu kan mesin diesel, dan itu biasanya tidak terlalu berat perawatannya. Nah, itu harusnya mereka bisa kelola. Tapi kalau yang alat mesin besar, itu kita tempatkan di dinas. Kita di dinas ada bentuk brigade alat dan mesin pertanian, brigade Alsintan, dan dinas yang mengelolanya. Seperti tadi, drone, yang butuh keahlian khusus itu dinas yang kelola. Donder, EFSA, seperti itu. Nah, tapi kalau hand tractor, sprayer, yang kecil-kecil itu bisa dikelola petani langsung. Sejak beberapa tahun terakhir, PU sering diskusi dengan kita ya, dan kami juga dari aspek kebutuhan petani, kami menyuarakan itu. Karena kewenangan ada di PU terkait irigasi, baik itu dari pembangunan irigasi primer sekundernya, begitu juga operasional pemeliharaannya, maka kami menyuarakan kebutuhan itu ke mereka. Nah, tapi kalau irigasi yang tersier, yang tingkat pusat tadi, tingkat blok-blok begitu, kita bisa masuk, tapi kan kecil nilainya dari kementerian itu. Dan karena itu untuk irigasi sampai sekarang ini masih berlanjut diskusi kita dengan PU bagaimana supaya mereka bisa utamakan itu masuk dalam program. Karena untuk bendungan belum bisa difungsikan, saluran primer belum berfungsi lagi sejak dibangun tahun 80. Sekunder begitu juga. Jadi ini masih PR untuk
1: besar ya.
0: Dan untuk daerah. Karena kewenangannya kan terbagi dua ya. Di PUPR sumber daya airnya.
2: Luas lahan, Pak.
0: Luas lahan yang potensi di sini kan yang terluas memang data bilang ya. Jadi saya kurang ingat persangka, tapi di atas 300 hektar potensi. Jadi lahan yang terdata di kita sebagai lahan baku sawah itu 400 hektar lebih. Tapi yang betul-betul fungsional di bawah 100 hektar. Nah, makanya kita mendorong lewat cetak sawah ini yang sekarang sudah di angka 40% dari status tahap 1 tadi. Nah, ini menambah. Nah, yang selama ini 400-an hektar tapi lahan tidur, itu kita nanti dorong melalui kegiatan rehab. Rehab sawah, karena tidak bisa masuk di cetak. Cetak ini diperuntukkan pada lahan yang belum terdaftar di BPN sebagai lahan baku. Nah, yang lahan baku tidak boleh dicetak ulang. Nah, yang ada ini tadi, walaupun itu pernah dikerjakan lama sebelumnya, pada tahun 80-an kan, tapi dia tidak terdaftar, bisa dicetak ulang. Nah, yang terdaftar di Badan Pertanahan sebagai lahan baku, jalannya hanya rehab. Tapi kita sudah siapkan slot untuk rehab. Jadi kita berharap nanti bisa sampai minimal 200 hektar, itu bisa menolong lah tambahan produksi kita.
3: Secara bertahap, pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu terus melakukan pembinaan kepada para petani dengan tujuan agar warga setempat dapat meraih swasembada pangan, tidak lagi mendatangkan produk-produk dari luar daerah, dan tentunya juga dengan harga yang semakin terjangkau, dan tujuan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. Harapan tersebut menjadi tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan juga masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur Mahakam Ulu. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar.
1: Baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Longbagun. Terima kasih atas informasinya di saat ini terkait dengan pertanian ya, swasembada pangan. Dan pendengar, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba untuk menyapa penelpon kita dulu.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arief di Samarinda. Halo, Pak Budiman Arief. Ya, Pak Budiman Arief. Iya, sayang sekali terputus ya, mungkin karena lama menunggu ya. Iya, kami mohon maaf karena tadi sudah tersambung juga bersama dengan rekan kami Imran yang ada di Longbagun. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada yang masih bergabung bersama kami, silakan pendengar masih di 743495 dan juga di 736566. Ada Pak Budiman Arief, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arief.
1: Baik, waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi, yang diberikan sepenuh hati oleh Allah. Dan semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan untuk bangsa dan negara yang kita sayangi. Begini, untuk membangun infrastruktur pertanian, saya mau mempertanyakan, itu jalanan menuju ke Mahakam Hulu sudah beres apa belum? Jangan keburu-buru membangun di sana, perutnya mah saudara kita di Mahakam Hulu tuh itu tidak bisa direm. Strategi yang paling pertama diutamakan itu sarana jalan menuju ke sana. Kita bantu dulu, kita suntik dulu dengan beras dari luar daerah. Dia tenang, dia bagus, kita bentuk nanti lahan di sana. Itu kan di sana itu kan ada yang namanya padi gunung. Padi gunung itu tidak terlalu membutuhkan air. Mereka profesional itu untuk bertani padi gunung. Itu dibiarkan dulu, dibuatkan dulu dia. Kita lihatkan perkembangan. Terus kemudian ada satu informasi dari luar negeri yang sudah diterapkan di Pulau Sumatera. Itu adalah pertanian menanam ubi jalar biru. Atau ungu. Buahnya itu ungu, bukan pohonnya yang ungu, buahnya. Itu komoditi ekspor ke luar negeri. Coba di sana diteliti, apakah cocok untuk bertani itu? Di Kalimantan Timur nih, di 10 kabupaten, di daerah mana tanah yang cocok? Itu kalau tidak salah diekspor ke Korea atau ke Jepang, saya kurang tahu. Itu ubi jalar itu, dan tidak repot dan tidak terlalu makan air. Hati-hati kita mau cermatin untuk di daerah pembangunan pertanian pertama, jangan hanya ada proyek ternyata nanti panas-panas tai ayam. Ya, nanti tidak ada air, terus tidak ada kegiatan. Memang betul Allah mengatakan, tidak bisa kita ngomong, kita sama-sama tanggung jawab. Jadi kita upayakan alternatif apa yang bisa dia berproduksi untuk di daerah sana, di samping untuk kebutuhan di daerah sana saudara-saudara kita, kita juga bisa ekspor ke luar negeri. Ini yang penting. Jadi pemerintah itu bisa balance. Jadi pengeluaran negara dari rakyat untuk pendapatan dari luar untuk rakyat, untuk negara, itu bagaimana caranya? Coba dievaluasi betul-betul. Kalau kita memang ini, oh negara lain itu saya selalu membeli para profesor kok. Profesor itu siapa yang pintar, genius akan dibeli sama Amerika. Tapi Indonesia membeli jago sepak bola. Ini salah. Kita berani memakai atau ada mengontrak orang pandai dunia yang cepat membaca situasi dan kreatif bisa membentuk satu monumental nyata. Memecah, menunjukkan suatu produksi, bukti apa yang bisa untuk kepentingan negara dan bangsa kita ini, terutama bukti yang untuk perutnya bangsa kita ini, bahan makan. Jadi kita biasa sharing, paling tidak kita tukar pikiran, kita undang para pakar-pakar dunia pemikir.
0: Ya baik Pak.
1: Kalau ada orang jual profesor, mungkin Amerika, Uni Soviet, Prancis itu membeli. Yang pintar Indonesia, jangan beli profesor sepak bola. Belilah profesor pemikir untuk kebutuhan yang di 250 juta rakyat Indonesia ini kelak di kemudian hari supaya tenang. Ini untuk memikirkan dan menciptakan suasana kenyataan yang benar berwujud buka omon-omon. Ya, bukan wacana, harus nyata untuk persiapan di kemudian hari. Terima kasih, semangat pagi, dan salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief, salam Pancasila, dan terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan ke kita saat ini, terutama jalan ya menuju Mahakam Ulu, ini seperti apa, dan juga tingkat pertaniannya di sana juga ada tanah gunung ya. Jadi di sana juga ini sangat cocok untuk menanam ubi ungu ya, disampaikan oleh Pak Budiman Arief. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang masih setia bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan sebelum kita lanjut pendengar, kita lewatkan dulu yang satu ini.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Udah.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan

pukul 9 lewat 50 menit di hari ini pendengar. Kami akan masih bersama dengan Anda 10 menit ke depan di acara Halo RRI di 97,6 MHz. Pendengar, di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan yang kian menantang, pemerintah Kabupaten Kutai Barat atau KUBAR mengambil langkah cepat demi memastikan roda pembangunan tidak terhambat. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemkab resmi menggelar rapat koordinasi pemutakhiran standar harga satuan SHS untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini sebagai upaya nyata agar setiap program pelayanan publik dan proyek fisik di lapangan tetap bisa terrealisasi meski harga-harga di pasaran saat ini terutama dampak kenaikan BBM terus bergeser. PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kutai Barat, Kamios Junaidi yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa pemutakhiran SHS adalah kunci kecepatan kerja organisasi perangkat daerah. Perubahan harga akibat kenaikan BBM akhir-akhir ini tentu berdampak langsung pada harga material dan juga kebutuhan kegiatan di OPD. Revisi harga satuan ini harus segera tuntas agar kegiatan tetap berjalan optimal dan juga masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan. Berdasarkan evaluasi, pemerintah menemukan fakta bahwa para pelaksana di lapangan seringkali terbentur oleh harga satuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Hal ini berpotensi menghambat pengadaan barang dan juga jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa tim di lapangan sebenarnya telah bergerak melakukan survei harga. Kini tinggal menyinkronkan data tersebut agar bisa segera diberlakukan, baik pada saat pergeseran anggaran maupun perubahan anggaran daerah nanti. Itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini pendengar. Dan berikut informasi tim 3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah atau Polda Kaltim mengungkapkan produksi narkoba rumahan jenis sabu-sabu di Kota Balikpapan dengan bahan baku yang dipasok dari Malaysia diduga jaringan internasional. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romi Tamtelah Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romi dalam keterangannya menyampaikan bahwa produksi narkoba di sebuah rumah itu berawal dari penangkapan seorang wanita berinisial AS dengan barang bukti 2 paket sabu seberat 6,23 gram dan 5,29 gram bruto. Dan kemudian personel tim 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim melakukan penggerebekan rumah dan menemukan laboratorium mini yang dipergunakan oleh OHA untuk produksi sabu-sabu di dalam kamarnya. Dia menjelaskan penyelidikan mendalam mengungkapkan OHA merupakan seorang residivis kasus narkotika dan mengaku memproduksi sabu-sabu sendiri untuk diedarkan di wilayah Kaltim. Nah, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pengajuan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terkait penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi prioritas Polda Kaltim dan Ditres Narkoba serentak melakukan penindakan untuk menjamin masyarakat terbebas dari bahaya narkoba. Dia juga mengimbau masyarakat agar jangan segan memberikan informasi melalui layanan 110 atau kanal lainnya jika menemukan indikasi peredaran narkoba di wilayahnya. Baik, satu informasi untuk pendengar kami di saat ini pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda dan beberapa informasi lainnya juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini terkait dengan persiapan Kars Sangkulirang Mangkaliat jadi geopark dunia. Ini seperti apa informasinya pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan percepatan dan pemantapan dokumen serta persiapan lapangan guna memastikan kawasan Sangkulirang Mangkaliat lolos verifikasi nasional pada Juli 2026 untuk diusung sebagai geopark kelas dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengungkapkan
menjadi bukti, ini menjadi bukti pendengar berkomitmen pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada ibu kota Nusantara, melainkan juga pada pelestarian pesona geologi dunia yang tersimpan di hutan benua etam. Pemerintah daerah juga mulai melakukan upaya konkret melalui pembangunan gerbang identitas di titik-titik masuk kawasan serta pemasangan branding masif di bandara utama Kabupaten Berau dan juga Kutai Timur. Secara teknis, kawasan Kars Kebanggaan Kaltim memiliki kekayaan geologi yang terdiri dari 26 geosit, 7 situs keanekaragaman hayati dan juga 2 situs budaya yang siap dinilai oleh tim verifikator nasional. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada saat ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya informasi ini, maka untuk saat ini acara Halo RRI kami cukupkan dulu untuk Anda. Kami yang bertugas, saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Zulfikar dan juga Bung Ferdiansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin measles, mumps, rubella atau MMR menyebabkan autisme pada anak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan autism spectrum disorder ASD. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield tahun 1998 yang telah ditarik karena adanya etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Malam tadi Kalafest akhirnya usai digelar ya di pelataran Masjid Baitul Mutakin Islamic Center, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang menampilkan penampilan religi Hadad Alwi dengan lagunya Rindu Muhammad. Ini menjadi magnet yang membuat ribuan masyarakat tumpah ruah dalam suasana haru sekaligus bahagia. Di tengah lautan manusia, malam tadi ada warga Samarinda seberang yang juga ikut rangkaian kegiatan tersebut. Mungkin juga ada di antara Anda ya pendengar Pro 1. Diketahui bahwa Kalafest 2026 ini diinisiasi oleh perwakilan Bank Indonesia KPWBI Kalimantan Timur. Ini bukan sekedar panggung hiburan. Selama 3 hari penyelenggaraan, ajang ini mencatatkan dampak ekonomi yang signifikan. Pelaksana harian PL Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayu Adi Hardianto mengungkapkan bahwa festival ini berhasil menarik lebih dari 24.000 pengunjung dan menjangkau 700.000 audiens secara digital. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu capaian konkret adalah program business matching yang mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan syariah menghasilkan realisasi pembiayaan sebesar 3,29 miliar. Selain itu, peluncuran gerakan Kaltim Berwakaf Digital yang sukses mengumpulkan dana sebesar 53,4 juta rupiah. Informasi dari laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya?
2: Mm-mm.
1: Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Selamat siang, terima kasih masih terus setia bersama kami di awal pekan. Untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas, bagaimana situasi di sekitar Anda, boleh kabarkan pada kami 0811 5544 976. Pendengar Pro 1 RRI, informasi kami hadirkan kali ini terkait layanan jemaah haji yang disampaikan oleh Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming yang memperkenalkan program Kampung Haji yang disampaikan ketika menghadiri Haul ke-55 Al-Maghfural K.H. Haji Abdul Wahab Hasbullah berlangsung kemarin 10 Mei 2026. Dikatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan. Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jemaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jemaah. Melanjutkan upaya tersebut, pemerintah juga menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan. Diketahui pendengar, wilayah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jemaah, tapi juga dilengkapi sebagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji. Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden. Dari laman rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama mitra peneliti berhasil mendokumentasikan 10 rekaman spesies anggrek baru di Indonesia. Untuk memperluas data sekaligus menegaskan pentingnya eksplorasi biodiversitas dan kajian herbarium dalam mendukung konservasi flora Indonesia. Dikatakan peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evaluasi PRBE BRIN Aninda Retno Utami Wibowo, yang kami kutip dari laman antaranews.com, dikatakan bahwa Indonesia, khususnya kawasan Wallacea dan wilayah timur Indonesia, masih menyimpan banyak potensi keanekaragaman anggrek yang belum terdokumentasi. Eksplorasi lapangan dan kajian koleksi herbarium perlu terus diperkuat untuk memperkaya data biodiversitas nasional. Aninda menjelaskan, dalam penelitian ini terdapat sejumlah tim peneliti yang terlibat, antara lain Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 43 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan kembali hadir dengan pengarus utamaan gender dan inklusi. Kali ini mengenai hak pendidikan dan kesehatan anak-anak yang seringkali terabaikan bersama Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun dan juga Sudirman SH, Biro Hukum TRC PPA Kalimantan Timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: makasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
2: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
2: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita, dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.

0: 101.1
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mulai beralih menggunakan bus listrik untuk angkutan pelajar. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman mengatakan penggunaan transportasi ramah lingkungan ini memiliki berbagai manfaat selain membantu mengurangi emisi karbon. Program tersebut juga diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Bus listrik ini dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi bagi para pelajar sekaligus membantu meringankan beban operasional rumah tangga orang tua dalam aktivitas antar jemput anak ke sekolah. Pemerintah daerah berharap kehadiran angkutan pelajar berbasis listrik dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kutai Timur.
1: Lintas Informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kami dekan ke ruang dengar Anda, pengarusutamaan gender dan inklusi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Arus utamaan gender dan inklusi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan Senin 11 Mei 2026. Saya Rati Rao, rekan Andriani dan segenap kru temani Anda di hari ini. Apa kabar Anda di hari pekan? Di awal pekan hari ini ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, siap semangat menjalankan aktivitas Anda. Pendengar Pro 1, tema menarik yang kita akan bincangkan di siang hari ini mengenai hak pendidikan dan kesehatan anak yang seringkali terabaikan. Padahal kita ketahui bahwa pendidikan dan kesehatan ini menjadi hak ya bagi seluruh warga negara. Tentunya juga anak-anak, di mana memang masa anak-anak inilah diawalinya masa pendidikan, dan kesehatan menjadi penunjang segala aktivitas yang utama bagi seorang manusia, termasuk juga warga negara Indonesia. Di hari ini kami sudah bersama dua narasumber yang akan siap bincang dengan Anda. Ada Ibu Rina Zainun, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur. Halo, Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Sudah siang tapi tetap semangat pagi ya Bu.
2: Tetap ya? Harus harus pagi terus.
0: Oke, harus pagi terus. Terima kasih. Ada Pak Sudirman Esa, Biro Hukum TRC PPA Kalimantan Timur. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Sudirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak? Ini baru sibuk semuanya ya. Tapi harus tetap meluangkan waktu ya ke RRI, karena kita akan bincang lagi bagaimana kita memberikan perhatian ya terhadap kelompok-kelompok marginal ya, perempuan yang mengalami kekerasan, lalu juga terhadap anak-anak. Kali ini kita bincang mengenai pendidikan dan kesehatan anak ya. Saya ke Bu Rina dulu. Bu, mengapa pendidikan dan kesehatan anak ini juga masih menjadi perhatian ya bagi TRC PPA Bu?
2: Ya, jadi begini, di setiap kasus yang kami temui, baik itu kekerasan seksual maupun KDRT, itu selalu terselip masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi di mana orang tuanya juga tidak pernah menuntaskan sekolahnya, kemudian ada anak yang putus sekolah, mereka tidak memiliki fasilitas kesehatan dan juga dari lingkup keluarga yang prasejahtera. Jadi banyak sekali yang terbanyak yang kami temui kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT itu lingkupnya selalu itu pendidikan dan kesehatan, dimana keluarga mereka tidak mampu untuk memenuhi dua faktor tersebut gitu.
0: Oke, bisa menjadi latar belakang ya Bu terjadi kekerasan, atau bisa menjadi akibat dari kekerasan ya.
2: Benar.
0: Pendidikan dan kesehatan ini ya.
2: Benar. Bisa menjadi latar belakang kenapa terjadinya kekerasan seksual tersebut. Bisa juga dampaknya setelah terjadinya kekerasan tersebut hingga si anak tidak diterima di lingkup sekolah. Bahkan yang stigma muncul terbanyak itu adalah korban yang mendapat hujatan, bukan pelaku. Korban yang dikatakan perilakunya mungkin memancing, kemudian kenapa tidak menolak, kenapa tidak bersuara, padahal mereka tidak tahu relasi kuasa dari tindakan tersebut itu membuat psikologisnya para korban ini tidak akan bisa untuk berani bertindak membela dirinya gitu. Sehingga ini menjadi gunung es di dalam rumah tersebut, dan kasus kadang terjadi bertahun-tahun baru terungkap. Itu tadi, ada masalah pendidikannya, ada masalah kesehatan, terutama apabila si pelaku ini adalah orang yang dominan di dalam rumah tangga, pencari nafkah dan memiliki rumah tersebut gitu. Jadi sering kali seperti itu.
0: Jadi memang saling terkait ya.
2: Terkait
0: kasus
2: sekali.
0: Kekerasan, pendidikan dan kesehatan, itulah kenapa juga TRC PPA juga konsentrasi terhadap hal ini ya, Bu Rina ya.
2: Benar. Baik. Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih TRC ikut juga dalam bidang pendidikan? Nanti ada di Disnaker. Masalah perempuan dan anak itu luas. Ada pendidikan, ketenaga kerjaan, kesehatan, belum lagi sosial, ekonomi yang menyertainya. Jadi bukan hanya kita berbicara masalah kekerasan seksual saja, tidak. Ada anak yang tidak sekolah, ada anak yang tidak memiliki identitas, seperti tidak memiliki akte kelahiran, ada anak yang tidak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikannya, berhenti sekolah, seperti yang baru kami tangani ini, 3 anak yatim laki-laki yang mengasuh ibunya setruk, mereka tidak sekolah.
0: Oke. Iya,
2: dan
0: sudah
2: hidup
0: jelas
2: dalam
0: ya,
2: garis kemiskinan.
0: Sudah sangat jelas hubungannya dengan pendidikan. Dan pastinya kesehatan.
2: Pada karena rumahnya penuh dengan tumpukan sampah. Nah, insyaallah hari Jumat ini kami dari TRC bergotong royong untuk membersihkan rumah. Dibersihkan dulu, nanti baru kita pasang karpet, kemudian ada kasur yang baru dibelikan juga. Nah, ibunya kami bawa ke rumah sakit kemarin untuk diobati. Insya Allah setelah nanti ibunya keluar, kalau rumah belum selesai kita bersihkan, ibunya kami titipkan ke panti berserta anak-anak tersebut. Karena apa? Berpengaruh pada kesehatan kulit juga. Itu
0: kesehatan, kotor. Pada akhirnya kesehatan, tidak hanya kulit ya, pencernaan
2: semua. Dan anak ini juga, anak-anak ini karena ibunya sakit, rumah itu tidak terawat karena mereka cowok kan. Nah, yang kakak bekerja sebagai penjaga stand minuman. Yang adik nomor 2 itu difokuskan untuk seharian menjaga dan merawat ibunya. Kemudian yang bungsu umur 13 tahun itu menjadi pemulung untuk membantu membackup si kakak ini. Nah, ini kan kompleks gitu masalahnya. Jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan, kesehatan, sebenarnya semua masalah di dalam suatu rumah tangga itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak. Hanya memang seperti kasus Mandala itu bukan satu-satunya, tapi salah satu anak yang tidak beruntung di dalam kehidupannya. Banyak lagi anak-anak lain yang kita temukan tidak seberuntung itu, hanya dalam kejadian ini membawa akibat meninggalnya adik kita Mandala gitu, karena terlambat diketahui seperti itu.
0: Oke. Pak Sudirman bisa menambahkan, Pak Sudirman, perspektif ini ya, pendidikan dan kesehatan ya. Tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya oleh Bu Rina. Kalau dalam pandangan Pak Sudirman sendiri?
3: Ya, terima kasih. Kalau dalam pandangan saya sebenarnya sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rina aja itu. Tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan Ibu Rina, itu peran yang paling utama adalah memang keluarga, ya kan? Keluarga itu adalah garda terdepan terkait dengan kesehatan ataupun pendidikan anak-anak. Akan tetapi tidak semua keluarga kemudian memiliki kemampuan itu. Banyak kemudian keluarga yang tidak memiliki terkait dengan finansial untuk bisa mengikutkan anak-anaknya bersekolah atau kemudian merawat anak-anaknya sedang sakit. Kan itu sebenarnya. Nah, terlepas dari keluarga, ada elemen-elemen lain yang harusnya ikut aktif di dalam hal terkait dengan pendidikan dan kesehatan semua orang. Dalam hal ini pemerintah. Karena pemerintah, apapun alasannya, apapun dalilnya, itu menjadi tanggung jawab yang paling utama bagi negara ini. Yang melaksanakan negara ini adalah pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ya kan, ataupun pemerintah kota. Nah, hari ini kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Peran masyarakat yang ada di sekitar mereka-mereka yang tidak punya kemampuan itu sangat diperlukan juga. Bagaimana kemudian pemerintah mengetahui kalau tidak ada informasi?
0: Karena kan masyarakat terdekatlah yang tahu ya, Pak Sudirman.
3: Harusnya
0: ya.
3: Tetangga ya, paling tidak tetangga ataupun keluarga yang ada di sekitaran mereka itu bisa menyampaikan informasi itu kepada RT misalnya, kemudian ke kelurahan, kecamatan, wali kota, bahkan sampai ke gubernur, atau bahkan bisa sampai ke berbagai elemen yang ada di pusat melalui kementerian, bahkan presiden secara langsung. Nah, ini yang harusnya, kanal-kanal ini yang harus bisa berjalan semua untuk bisa mengentaskan terkait dengan yang namanya pendidikan dan kesehatan. Saya rasa itu yang paling penting, yang harusnya itu dilakukan semua pihak. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah, walaupun memang yang pemegang otoritas itu adalah pemerintah.
0: Tapi orang terdekat, masyarakat,
3: orang terdekat
0: ya,
3: itu yang paling terpenting.
0: Iya.
3: Itu yang paling penting. Utamanya adalah keluarga. Keluarga, dan kalau memang keluarga juga tidak memiliki apa-apa sama sekali, tidak punya keberanian rasa itu, maka yang ada di sekitaran dia, di sekeliling rumah dia, tetangga ataupun keluarga, boleh menyampaikan informasi-informasi itu. Karena sekarang udah terbuka banget kok. berbagai macam informasi. Nah tadi sudah disinggung nih, tiga orang anak yang putus sekolah semua itu berada di mana? Di tengah-tengah kota masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang memang di situ sangat padat dan tidak mungkin tidak diketahui hal-hal betul, seperti itu.
0: Betul. Di mana di situ ada tetangga?
3: Benar.
0: Ada RT ya Pak ya.
3: Ada keluarganya.
0: Ada keluarga.
3: Ada keluarga.
0: Bisa jadi semua. Juga ada keluarga ya, dekatnya ya
3: keluarga
0: Pak ya.
3: Keluarga dekatnya. Itu yang paling penting sebenarnya.
0: Baik, baik. Jadi itu tadi ya, bagaimana tentu dalam hal ini bagi peran masyarakat ya Bu Rina dan Pak Sudirman ya.
2: Benar.
0: Saya sepakat yang disampaikan Bapak, tidak kita tidak melulu menyalahkan, tidak bisa menyalahkan pemerintah karena tidak langsung, memang tidak ada langsung ya, tapi bagian terkecil itulah keluarga dekat setidaknya, tetangga dekat, RT.
2: Ya.
0: Ini menjadi peran penting ya Bu Rina ya.
2: Sangat, sangat penting. Makanya saya sampaikan RT ini kan punya

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1 FM

RI Bro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu lagu pembuka di jumpa kita di siang hari ini dari Republik Cinta Ini Kita Yang Punya, pendengar Bro 1. Republik adalah grup band yang terbentuk di Kota Bogor, bermarkas di Kota Bogor ya. Pada 24 Maret 2004 band ini dibentuk dengan tiga orang anggota, ada Ruri Herdian Wantogia di vokal dan Lavi, dan ada Bahtiar Rahman Hamzah di keyboard dan backing vokal. Tahukah Anda bahwa awalnya band ini memiliki awalnya masing-masing personel yang memiliki band dan bersaing pada setiap festival yang dihelat di Jabodetabek dan Bandung. Kemudian mereka berkumpul lantaran band masing-masing dilanda kevakuman. Mereka pun saling bersinergi dan dengan sebuah jiwa nasionalisme. Anak-anak muda yang masih berstatus mahasiswa ini akhirnya mengusung nama Republik. Album pertama berjudul Punya Arti dirilis tahun 2006 dengan hit single Jika Aku Mati dan Hanya Ingin Kau Tahu.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Mendengar album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun melansir dari Billboard yang kami kutip dari laman rri.co.id. Capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad. Dalam Thriller, lirisan 1982 naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Informasi dari laman rri.co.id.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sudah hadir Delon ke ruang dengar kita semua pendengar Pro 1 dengan satu judulnya Indah Pada Waktunya. Selamat siang untuk Anda semua, kita akan beralih nanti pukul 13 Indonesia Tengah ke Samarinda siang ini.

0: 1.
1: Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Provinsi Kalimantan Timur terus menjaga kestabilan harga bahan pangan di pasaran sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar mengatakan pemerintah daerah berkolaborasi dengan distributor dan pihak retail untuk mengatasi kekurangan bahan pangan di pasaran. Selain itu, Pemkab PPU juga melakukan pemantauan bahan pokok penting secara berkala, menggelar gerakan pangan murah, serta operasi pasar guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan menekan laju inflasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara.
2: Lintas informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Polri menitipkan 320 warga negara asing yang terlibat kasus perjudian online atau daring jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Disampaikan Direktur Tindak Pidana Hukum, maksud kami Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra. Wira menjelaskan 320 WNA tersebut dititipkan ke dua tempat, yakni Rumah Detensi Imigrasi di Kuningan, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, sementara seorang pelaku lainnya yang terlibat ditangkap, maksud kami yang sempat ditangkap Polri, merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Dengan demikian, Wira mengatakan WNI tersebut dibawa ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama juga Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Kementerian IMIPAS Arief Eka Rianto berterima kasih kepada Polri atas kerjasama dalam mengungkapkan sindikat judi online internasional yang menjaring 320 WNA tersebut.

0: Amina Syukur, perempuan keturunan Indonesia Belanda yang kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan pelabuhan kota Samarinda. Wanita bernama asli Adje Forstad ini bukanlah warga asli Samarinda. Namun perjalanan bahtera rumah tangganya membawa ia hingga ke tanah Borneo. Dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Amina Syukur bersama mantan suaminya mendirikan sekolah kepandaian untuk perempuan pribumi bernama Meja School. Meski akhirnya sekolah ini diintervensi Belanda, namun tidak memadamkan semangatnya dalam dunia pendidikan. Ia meneruskan pengabdiannya menjadi seorang guru sekolah dasar dan guru privat dari rumah ke rumah murid dengan berjalan kaki. Atas perjuangannya terhadap dunia pendidikan, terutama untuk perempuan pribumi, Amina Syukur dikenal sebagai Kartini dari Samarinda. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Kota Samarinda.
1: Sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

Dari internasional, pendengar, Cina bisa menjadi penjamin untuk setiap perjanjian yang terkait dengan Iran, termasuk kesepakatan antara Teheran dan Washington. Demikian dikatakan Duta Besar Iran untuk Cina, Abul Reza Rahmani Fazli. Dikatakannya, pendengar, Beijing dapat menjadi penjamin untuk setiap perjanjian yang terkait dengan Iran, mengingat posisi Cina terhadap Iran dan Timur Tengah, Cina dapat menjadi penjamin untuk setiap perjanjian. Teheran barangkali menyatakan bahwa setiap perjanjian dengan Amerika Serikat harus disertai dengan jaminan bahwa tidak akan ada konflik militer baru dengan Iran di masa depan. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran termasuk Teheran hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Iran kemudian melakukan aksi balasan dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Pendengar Pro 1, diketahui bahwa pada 7 April, Washington dan Teheran menyatakan gencatan senjata selama 2 pekan. Pembicaraan selanjutnya yang berlangsung di Islamabad, Pakistan tidak membuahkan hasil. Tanpa laporan mengenai dimulainya kembali permusuhan, Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Dari antaranews.com.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan? Apakah cuaca juga mendung ya, seperti dari kawasan M. Yamin? Untuk saat ini belum ada update terkini dari BMKG. Apakah memang ada beberapa wilayah yang sedang diguyur hujan? Untuk Anda yang kalau memang sedang berada dalam kondisi hujan dan berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati karena bisa jadi jalan licin atau juga ada lubang yang tergenang air.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
5: Aku cinta Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Geisha dengan Kasmaran, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menemani suasana hari ini. Untuk Anda yang sedang lanjut aktivitas atau mungkin juga baru saja usai ya, untuk menikmati waktu istirahat Anda. Pendengar Pro 1 RRI, kami akan hadirkan kali ini informasi kembali dari laman antaranews.com. Mahasiswa hukum UMPR masuk 5 besar nasional lomba legal opinion, pendengar Pro 1 Samarinda. Ini tim delegasi mahasiswa program studi hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya UMPR yang beranggotakan ada Ahmad Noval dan Ekiat Alfat masuk dalam 5 besar finalis lomba legal opinion pada ajang Tanjung Pura Law Festival TLF pada tingkat 2026 tingkat nasional. Dikatakan oleh Kaprodi Hukum UMPR Dr. Muhammad Wahdini, keberhasilan ini menjadi capaian penting karena tim UMPR mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Pajajaran. Ia mengatakan berdasarkan pengumuman resmi panitia TLF 2026, 5 besar finalis lomba legal opinion terdiri dari tim Sudikno Martokusumo dari UGM, ada tim Vanguard dari Brawijaya, tim Naik dari Pajajaran, tim Kiai Ahmad Dahlan dari Universitas Brawijaya, maksud kami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan tim Guardian of Law dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wahidin mengatakan masuknya tim Kiai Ahmad Dahlan dari UMPR ke jajaran finalis nasional menunjukkan kualitas dan daya saing mahasiswa hukum UMPR dalam bidang analisis hukum serta penyusunan argumentasi legal yang kritis dan juga akademis. Informasi ini akhir jumpa Anda dengan saya Rati Raun siang hari ini, akan lanjut di Arda nanti pukul 14. Jangan lewatkan saja informasi berita siang.

0: rasanya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dear, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 11 Mei 2026.
2: Kalau untuk langsung dihapus, mungkin perlu ada kajiannya. Karena kan pertimbangannya kemarin itu dia tidak agile atau tidak terserap alumninya kan. Tidak terserap alumninya ke tempat kerja, dunia usaha dan lain-lain.
3: Provinsi Kaltim pada tahun 2025 berada pada posisi 89,7 poin. Capaian 5 kabupaten kota tertinggi diraih oleh Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda.

0: Bappenas meminta Pemda dan pemerintah pusat kawal proyek strategis nasional di Kaltim, dorong penguatan fiskal daerah dan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Berikut kita simak laporannya.
1: Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal sejumlah proyek strategis nasional PSN di Kalimantan Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat fondasi fiskal pemerintah daerah. Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Muhammad Raudo di Samarinda, mengatakan pihaknya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan perencanaan serta pengendalian proyek strategis nasional termasuk sejumlah proyek yang ada di Kalimantan Timur. Muhammad Raudo menyebut beberapa proyek strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya North Hook Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing pada RDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan hingga dari gasifikasi batubara di Kutai Timur, serta pembangunan bendungan Merangkayu di Kutai Kartanegara. Muhammad Raudo berharap pengawal terhadap berbagai proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan daerah.
2: Program SN, strategis nasional tadi, kami diminta mengawal beberapa PSN, baik yang berskala nasional maupun PSN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kami highlight seperti North Hub Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing di IPDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan Geng North di North Gamal ya, dan di lapangan Gahem, kemudian gasifikasi batubara di Kutai Timur serta bendungan Marangkayu. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal dan mungkin bisa juga kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
1: Selain pengawalan proyek strategis nasional, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja pemerintah daerah yang langkah tersebut menjadi keperluan penting untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Muhammad Raudo menilai pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kapasitas pendapatan hasil daerah yang cukup kuat, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten dan kota. Dan ia menambahkan realisasi pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Sebanyak 20 pelajar SMP menampilkan karya terbaik mereka pada cabang olahraga ilustrasi bertema budaya Kutai Kartanegara dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N. Berikut laporannya.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Heriansah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda melalui kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N jenjang SMP. Dalam pelaksanaan FLS3N tersebut, Heriansah meninjau langsung sejumlah cabang lomba yang diikuti para pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kukar. Salah satu cabang yang mendapat perhatian adalah lomba ilustrasi yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan mengangkat tema budaya Kutai Kartanegara. Para peserta menampilkan karya kreatif yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, mulai dari tradisi, seni, hingga kearifan lokal khas Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat seni sekaligus memperkenalkan budaya daerah melalui karya visual. Heriansah mengatakan FLS3N memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana melatih kepekaan seni, inovasi, serta kemampuan imajinasi para peserta didik.
4: Meningkatkan kemampuan SPJN yang tujuannya adalah bagaimana melatih kepekaan dan inovasi dari anak itu, kreativitasnya serta keterampilannya, baik imajinasinya menggambarkan sesuatu dan ini bisa menjadi ajang kompetisi dan bisa berkiprah di tingkat provinsi maupun.
3: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik di bidang seni maupun sastra. Selain itu, ajang FLS3N juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan tetap mencintai budaya daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan kapasitas guru dalam menerapkan pendidikan inklusif hingga tingkat mahir. Berikut laporannya.
5: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur menggelar parade webinar Etam Kayu Bebaya. Kegiatan ini mengangkat tema implementasi pendidikan inklusif tingkat mahir pada satuan pendidikan. Webinar tersebut menghadirkan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kutai Timur, Anissa Halako Darwis, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Anissa menegaskan pendidikan inklusif tidak boleh berhenti sebagai konsep, melainkan harus diwujudkan secara nyata di setiap satuan pendidikan. Anissa menjelaskan, pelatihan pendidikan inklusif yang dijalankan Kementerian Pendidikan terdiri atas 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Masing-masing jenjang dirancang dengan fokus pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi guru.
6: Materi pelatihan yang diberikan adalah dukungan yang berbasis kekuatan, kemudian penggunaan data serta bukti, ada coaching, serta program kebutuhan khusus. Jadi pada tahap ini peserta pelatihan diharapkan mampu memahami program kebutuhan khusus dan mampu bekerja sama dengan tenaga ahli lainnya serta membimbing atau menjadi mentor bagi guru lain untuk melayani pendidikan inklusif di sekolah masing-masing. Pada tahap ini peserta tingkat mahir yang ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi.
5: Sementara itu pada tingkat lanjut, guru mulai dibekali kemampuan teknis untuk menerapkan pembelajaran inklusif di kelas. Materi yang diberikan antara lain kerangka kerja Universal Design for Learning atau UDL, perencanaan kurikulum, serta pengembangan pengalaman belajar yang inklusif. Adapun pada tingkat mahir, pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi layanan optimal, pengembangan program kebutuhan khusus, serta kolaborasi antar profesi. Peserta pada level ini juga dipersiapkan untuk menjadi mentor bagi guru lain di sekolah masing-masing. Menurut Anissa, pelatihan tingkat mahir menjadi fondasi penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang benar-benar ramah bagi semua anak. Melalui pengawasan kapasitas guru, diharapkan pendidikan inklusif di Kalimantan Timur dapat semakin berkembang dan menjangkau seluruh peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pengembangan rusa sebagai komoditas peternakan di Kalimantan Timur masih terkendala regulasi sehingga pemanfaatan ekonomi dan budidaya belum berjalan maksimal hingga kini.
7: Upaya pengembangan rusa sebagai komoditas peternakan di Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah kendala regulasi. Padahal, satwa tersebut merupakan plasma nutfa khas daerah yang memiliki potensi ekonomi dan konservasi cukup besar. Kepala Bidang Perbibitan, Pangan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur, Ihyan Nizam, mengatakan aturan yang berlaku saat ini membatasi pemanfaatan rusa untuk kepentingan komersial. Menurutnya, rusa baru dapat dibudidayakan secara ekonomi setelah mencapai keturunan kedua atau F2. Ketentuan tersebut membuat pengembangan usaha budidaya rusa di lapangan berjalan lambat. Selain itu, pengembangan rusa juga dipengaruhi dinamika kebijakan antara sektor peternakan dan kehutanan. Perbedaan pendekatan regulasi dinilai menjadi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan komunitas tersebut.
8: Jadi memang pada saat ini memang masih dalam bentuk introduksi. Karena secara undang-undang sendiri, duanya atau cucu-cucunya itu baru bisa dilakukan budidaya secara komersil. Dari sisi regulasi yang masih ada hambatan kita, walaupun itu bukan sebagai hambatan sih, tantangan saja. Karena di undang-undang konservasi sumber daya alam sendiri, F2-nya rusa itu sebenarnya bisa dibudidayakan secara komersil. Memang ada aturan-aturan yang masih saat ini yang di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu yang masih kadang bertentangan dengan kita.
7: Meski demikian, pemerintah daerah tetap menempatkan rusa sebagai potensi sumber daya genetik yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pendekatan pengembangan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi satwa. Saat ini pengembangan rusa masih dilakukan secara terbatas melalui unit pelaksanaan teknis pemerintah daerah. Kedepan, komoditas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif diversifikasi usaha peternakan berbasis keunggulan lokal Kalimantan Timur. Pemerintah berharap sinkronisasi regulasi antara sektor dapat dilakukan agar pengembangan rusa mampu menjadi sumber ekonomi baru sekaligus memperkuat identitas peternakan daerah berbasis plasma nutfa lokal. RR Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Cuaca panas yang tiba-tiba berubah menjadi hujan dalam sehari dinilai meningkatkan resiko gangguan kesehatan di Samarinda. Dinas Kesehatan pun menghimbau masyarakat menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit musiman.
9: Cuaca yang tidak menentu di kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir dinilai rawan memicu berbagai penyakit. Kondisi cuaca yang berubah drastis dari panas terik menjadi hujan dalam sehari dapat menyebabkan gejala penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga diare. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pertama, adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah dan sayur, kemudian menjaga pola tidur 7 hingga 8 jam per hari. Kedua, Ismet juga menyarankan untuk memperbanyak minum air putih demi mencegah dehidrasi saat cuaca panas maupun musim hujan.
10: Untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya, karena saat cuaca panas tubuh mudah dehidrasi, sementara saat hujan orang sering lupa minum gitu. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan APD atau alat perlindungan diri ya. Kita menggunakan payung atau jas hujan saat bepergian. Kemudian gunakan masker bila udara berdebu atau sedang mengalami batuk pilek ya.
9: Ismet mengungkapkan, di antara penyakit yang kerap muncul saat musim pancaroba, ISPA dan diare menjadi yang paling sering ditemui kasusnya. Meski begitu, ia memastikan hingga saat ini laporan kasus penyakit musiman di Samarinda masih dalam kondisi aman.
10: Kalau laporan ya, laporan itu kan itu rutin dilaporkan dalam surveillance penyakit. Nah, yang kita waspadai kalau terjadi peningkatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya dari laporan itu nanti kita pantau. Tapi sejauh ini ya jumlah penyakit atau laporan yang ada masih dalam batas-batas yang terkendali.
9: Namun, Ismet mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala berat seperti demam tinggi, sesak napas, tubuh lemas, atau batuk berkepanjangan. Saat ini, layanan kesehatan dapat diakses melalui 26 puskesmas di Samarinda maupun klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Bank Indonesia memastikan laju inflasi di Kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara PPU tetap stabil dan terkendali pada April tahun 2026. Tren penurunan ini didorong oleh normalisasi permintaan pasca Idul Fitri serta pasokan pangan yang terjaga. Bahkan Kota Balikpapan mencatatkan deflasi, sedangkan PPU mengalami inflasi ringan yang signifikan menurun.
11: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Aryadi menyatakan keyakinannya bahwa inflasi di dua wilayah penyangga IKN akan tetap dalam sasaran nasional 2,5%. Data BI April 2026 menunjukkan Balikpapan deflasi 0,05% atau mark to market, sedangkan PPU inflasi 0,33%. Secara tahunan atau years over years, keduanya berhasil berada di bawah rata-rata inflasi Kaltim.
12: Tapi kalau bicara kemudian dalam konteks inflasi memang terjaga karena kita bisa menjaga pasokan-pasokan itu tetap lancar dari daerah yang umum pangan. Kenapa? Walaupun di Kota Balikpapan itu adalah dia adalah konsumtif, tapi kemudian bicara bijak-bijak itu selalu lancar karena kan dari luar solo. Kita didorong dibantu oleh teman-teman Pelni. Pelni itu tidak ada yang telat jadwal kapalnya. Itu yang membuat kemudian pasokan di luar selalu terjaga. Dua ya tadi kan juga kedua kan juga PMK dia juga secara masif kan juga memperkenalkan gerakan pangan murah. Sekarang Kota Balikpapan itu paling banyak di Kaltim, hampir sekitar 100 lebih. Mereka punya itu di kecamatan. Rutin itu mereka. Jadi kemudian untuk Bapak Pim, Pemko Wewa sangat konsen. Jadi mereka mengajak dengan Buluk dan beberapa distributor makanan, mereka menjual dengan harga yang tidak oleh masyarakat. Itu membuat kemudian harga-harga komoditi di bawah selalu terjadi.
11: Deflasi di Balikpapan didorong turunnya harga pangan seperti daging ayam, cabai, dan ikan. Namun BI tetap waspada terhadap resiko kemarau panjang di paruh kedua tahun 2026 yang dapat mengganggu pasokan pangan. PPID Balikpapan dan PPU kini memperkuat sinergi melalui operasi pasar murah dan pemantauan jalur distribusi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: DPMK Mahulu gelar pemilihan petinggi serentak tahun 2026 sekaligus di 23 kampung guna mendukung pembangunan daerah dari tingkat desa, disampaikan Muhammad Imran.
13: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pemilihan petinggi atau kepala desa serentak tahun 2026 di 23 kampung. Pemilihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari agenda demokrasi tingkat desa di wilayah Mahakam Ulu yang memiliki total 50 kampung. DPMK Mahulu memastikan seluruh proses tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Panitia pemilihan di tingkat kampung juga diminta menjaga netralitas serta transparansi agar pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung aman dan tertib. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu Yohanes Belawan mengatakan seluruh tahapan pemilihan terus dipantau oleh pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung. Pelaksanaan pemilihan petinggi serentak ini telah memasuki tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut peserta. Tahapan tersebut dilaksanakan oleh panitia pemilihan di masing-masing kampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pengawasan pemilihan petinggi juga melekat dan dilakukan langsung oleh Badan Pengawas Kampung BPK di masing-masing desa. Keterlibatan BPK dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah potensi sengketa dalam pelaksanaan pemilihan.
14: Dengan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak tahun 2026 di 24 kampung dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana tahapan saat ini adalah penetapan calon tetap dan pengundian nomor urut. Nah, ini sudah berjalan, yang mana penetapan dan pengundian nomor urut ini kan di tahap saat ini adalah dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 11 Mei. Nah, puji Tuhan, untuk penetapan dan pengundian nomor urut ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman panitia kampung. Dan berkaitan dengan netralitas, baik itu pegawai maupun perangkat kampung dan unsur kelembagaan lain yang berkaitan dengan calon, yang terakhir ini ada PNS-nya, dari segi pengawasannya itu di PPK-nya, Badan Pemusatan Kampungnya.
13: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai pemilihan petinggi serentak menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan kampung ke depan. Para calon yang terpilih nantinya diharapkan mampu membawa kemajuan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut juga ditargetkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa. DPMK Mahulu menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pemilihan berlangsung. Pemerintah daerah berharap pemilihan petinggi serentak tahun 2026 ini dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin kampung yang amanah bagi masyarakat. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah dengan menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah dinamika pembangunan yang terus berjalan. Menurutnya, kemajuan Mahulu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata, melainkan butuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat bergandengan tangan membangun daerah menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Beralih ke berita olahraga pendengar, Persib Bandung berhasil memenangkan duel panas setelah menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri Samarinda. Berikut laporannya.
15: Persib Bandung sukses membawa pulang 3 poin penting dalam lanjutan pekan ke-32 Super League Indonesia musim 2025-2026. Menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda, Persib menang dengan skor 2 berbanding 1. Persija sempat membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-20. Namun Persib berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol Adam Alis yang memastikan kemenangan Maung Bandung. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal laga. Kedua tim menyerang dalam atmosfer panas yang dipadati sekitar 5.900 penonton di Stadion Segiri. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebutkan kemenangan ini menjadi modal penting dalam perburuan gelar musim ini.
16: I said before it will not be nice game. It will be a very tough match. In derby there is never any favorite. And this has happened. Maybe not the best game to enjoy, but very tough, hard work, and then at the end we decide the match by Adam, who was today really inspired. And we are happy with 3 points. Focus on next game.
15: Sementara itu, pelatih Persija, Mauricio Soja, mengaku kecewa atas hasil pertandingan ini. Ia menilai Persija sebenarnya tampil lebih baik dan layak meraih kemenangan.
17: É claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
18: Pasti kita
17: kita tidak puas dengan hasil ini.
18: É claro que a gente não quer só ganhar em números.
17: Pasti kita tidak mau menang cuma dari nomor.
18: Mas o número baliza todo o nosso trabalho.
17: Tapi nomor itu bisa diatur itu bagaimana kita bermain.
18: Kita kompetente para ganhar o jogo.
17: Tapi kita tidak bisa menang pertandingan hari ini.
18: Mais uma vez erramos no momento que não podíamos errar.
17: Jadi ada di momen tidak boleh kita salah,
18: Mas eu não vou sair daqui falando que a nossa equipe jogou mal de jeito nenhum.
17: Tapi saya tidak keluar dari sini bicara kita tidak maksimal.
18: A nossa equipe foi muito melhor que o adversário.
17: Tim kita lebih baik
15: Mario Soja juga menyoroti kepemimpinan wasit yang dinilainya merugikan timnya, termasuk insiden terhadap Raihan Hanan yang menurutnya layak berujung kartu merah untuk pemain Persib. Hasil ini membuat Persija gagal memangkas selisih poin dan masih tertahan di posisi ketiga klasemen Super League 2026. Sementara Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara dan hanya membutuhkan hasil maksimal pada dua laga tersisa untuk mengunci gelar juara. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Tim basket putra Universitas Mula Warman Samarinda memastikan diri lolos ke babak The National Campus Leagues 2026 setelah tampil sempurna di regional Samarinda. Berikut laporannya.
15: Pertandingan hari ketiga Kampus League Basketball Regional Samarinda menjadi penentu perebutan satu tiket menuju babak nasional. Universitas Mula Warman Unmul Samarinda berhasil keluar sebagai juara regional setelah mencatat 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Pada laga terakhir, Unmul menunjukkan performa solid dengan menaklukkan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan skor 62-47. Sementara pertandingan lain mempertemukan Politeknik Negeri Balikpapan melawan Politeknik Negeri Samarinda yang berakhir dengan kemenangan Poltekba 48-40. Format round robin yang digunakan membuat setiap pertandingan menjadi penentu karena hanya satu tim yang berhak mewakili regional Samarinda ke tingkat nasional. Pelatih tim basket Unmul, Tida Rianto, menegaskan timnya tidak boleh cepat puas meski berhasil lolos ke babak berikutnya.
19: Ya, sempat berdiskusi setelah game. Yang jelas anak-anak habis ini rest aktif, mereka nggak boleh berleha-leha lagi karena waktunya setelah saya lihat kalender mepet sekali. Jadi setelah ini mereka langsung tetap latihan fisik, defense terlebih dahulu juga yang penting. Semua akan kita coba rampung dan komunikasikan dengan baik.
15: Sementara itu, Kapten Tim Unmul, Roit Sabik, mengakui timnya sempat tertinggal pada pertandingan terakhir. Namun menurutnya, para pemain berhasil bangkit setelah bermain lebih tenang sesuai arahan pelatih.
20: Untuk di kuarter pertama, tentunya kami mungkin masih kurang fokus di game, Kak. Karena memang di sana kami mungkin secara touch masih belum dapat. Tapi kami mendengarkan arahan dari coach kami, agar lebih tenang, agar lebih fokus pada game selanjutnya, jangan selalu meratapi kesalahan yang sebelumnya. Jadi dengan itu kami berusaha untuk tenang, kami pelajari apa yang salah dari sebelumnya, akhirnya kami coba terapkan untuk next game, ya.
15: Keberhasilan Unmul lolos ke nasional menjadi pencapaian penting bagi tim basket kampus tersebut setelah mampu menjaga konsistensi permainan sejak awal kompetisi. Unmul diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dan mewakili Kalimantan Timur pada persaingan di tingkat nasional nantinya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
21: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Panas ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 45 derajat Celcius menjadi perhatian serius bagi kesehatan jemaah, khususnya lanjut usia dan pemilik penyakit bawaan. Sebanyak 360 jemaah calon haji kloter 11 PPN asal Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara tiba di Embarkasi Haji Balikpapan Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Rombongan berasal dari Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Poso dan Kota Bako dengan kedatangan yang dibagi dalam dua penerbangan. Ketua Kloter 11 PPN, Julvan Kadi mengatakan, seluruh jamaah tiba dalam kondisi lengkap tanpa ada yang tertinggal maupun digantikan. Dari total jamaah sekitar 22 orang merupakan lansia dan pengguna kursi roda yang mendapatkan pendampingan khusus petugas. Jamaah tertua dalam kloter tersebut diketahui berusia di atas 80 tahun.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Bappenas meminta Pemda dan pemerintah pusat kawal proyek strategis nasional di Kaltim, dorong penguatan fiskal daerah dan belanja produktif untuk percepat pertumbuhan ekonomi. Cuaca panas yang tiba-tiba berubah menjadi hujan dalam sehari dinilai meningkatkan resiko gangguan kesehatan di Samarinda. Dinas Kesehatan pun menghimbau masyarakat menjaga daya tubuh dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit musiman.

0: Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan

rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: 97 Malam FM, pendengar Persatuan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Senang rasanya saya bisa temani Anda di tebang-tebang paten artis-artis beken hits di era zamannya. Top Indonesia akan saya tawarkan untuk Anda sampai di jam 4 sore. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Ya. Hari ini 11 Mei 2026. Saya akan kembali terus menemani Anda. Ada rekan saya Andriani, ada Budi Novem yang temani saya di hari ini. Cuaca cukup mendung di langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain? Bisa berbagi seputar cuaca ataupun info lalu lintas. Siapa tahu informasi ini bisa berguna bagi yang lain, karena Andalah yang paling tahu situasi dan kondisi di daerah Anda. 0541-736-566 ataupun di 743-495 di 0811-5544-976 bisa Anda gunakan di telepon langsung. Saya sih jujurnya lebih enak kalau telepon langsung ya. Di chat juga boleh kalaupun Anda sibuk. Kita cerita berbagi saja. Karena ini hari ini dipakai sebagai, diperingati sebagai hari kesadaran ego sedunia. Wah, kalau tadi saya sudah dibagi kue. Wah, banyak teman-teman yang ulang tahun ya, penyiar dan bos saya hari ini. Berapapun usia Anda di posisi saat sekarang, mudah-mudahan sukses hari panjang di masa depan menjanjikan. Ya, nanti saya putarkan lagu Jamrut untuk teman saya juga, untuk bos saya. Saya ketemu dulu deh. Halo, mana suaranya? Halo, halo. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Ria.
0: Oh iya, Balikpapan gimana kabarnya?
1: Wih, panas sekali Mbak Ria dari pagi.
0: Dari pagi dulu. Panas nyengat ya. Terakhir kali berbuat baik kapan Mas?
1: Ya hari ini Mbak Ria, aku bisa telepon.
0: Berbuat baik Mas?
1: Iya. Aku tuh berbuat baik hari ini tuh apa ya?
0: Apa? Banyak loh yang mungkin gak Anda sadari. Apa contohnya merasa Anda sudah berbuat baik? Apa?
1: Aku bisa menyediakan orang ngopi yang mau kerja Mbak Ria.
0: Wah, keren. Karena gak semua orang bisa seperti itu Mas ya. Ya,
1: baik. Alhamdulillah itu aja bisa.
0: Oke, ya, menyediakan cara, kopi. Baiklah, oke.
1: Lagunya putarin Mbak Ria.
0: Boleh lah.
1: Buat semuanya Mbak Ria ya.
0: Yuk, terima kasih. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Arfan di Balikpapan. Alhamdulillah Balikpapan sudah celing hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan di Balikpapan juga sudah bisa sambung untuk hari ini. Halo. Halo. Mana suaranya? Oke. Halo. Iya deh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana di Kampung Jawa Pak, cuacanya Pak hari ini?
2: Panas.
0: Apa? Panas Pak ya? Tapi di sini kok mendung ya Pak ya? Walah.
2: Oh iya, tadi mendung Mbak ya. Sekarang panas.
0: Sekarang panas. Iya. Terima kasih informasinya.
2: Panas.
0: Jaga ya, kondisi yang pasti ya.
2: Jangan dimarahi hujan, jangan dibenci. Jadi berbuat baik Mbak Ria ya.
0: Iya. Kapan kali terakhir Pak?
2: Hari Jumat itu Mbak Ria ya. Tak disangka.
0: Kenapa?
2: Saya berbuat baik kepada teman saya. Anggaplah Laupan. Laupan itu Mbak Yonga itu bos saya Mbak.
0: Oh.
2: Mbak di mana katanya Mbak?
0: Siapa bosnya?
2: Hah?
0: Siapa?
2: Jangan disebut
0: Laupan
2: namanya.
0: Kenapa? Lagi dengerin ya.
2: Mungkin.
0: Mungkin. Jadi
2: Laupan itu artinya bos saya Mbak.
0: Oh iya bos saya.
2: Mbak ke kafe katanya.
0: Oh, yang ternyata yang punya bos bukan Ria aja ya, Anda juga punya bos.
2: Jadi kan apa ini? Ke kafe katanya. Datang kafe. Mat bagikan ini nasi ini ke rumah sakit umum yang menungguin yang cuci darah.
0: Oke.
2: Okay. Nah kan itu kan saya berbuat baik juga Mbak Ria.
0: Oh iya betul, kita peduli dengan orang itu, care itu ya berbuat baik, karena nggak semua orang bisa ya kan.
2: Akhirnya saya bagi semuanya habis.
0: Ya,
2: ratusan lah. Harganya itu 38 ribuan makanan itu.
0: Oh iya.
2: Jadi jangan.
0: Oh, senang tuh Pak Arjuki, Pak.
2: Kasihkan naik. Tahu-tahu sambalnya enggak ada yang mau.
0: Wah, terus?
2: Saya bawa pulang itu ada 40
0: lumayan. Lombok lo mahal.
2: Jadi, saya kasih tahu bosnya. Bos, karena ada yang mau nih lomboknya. Ayo mau beli kan jikam deh. Sambalnya jadi nyaman. Nah, jadi bagi-bagi-bagi. Tahu-tahu yang cuci darah ada 2 orang. Mas, apa kabar? Apa ini? Katanya teman cuci darah. Jadi saya bagi. Mas, enggak usah lomboknya. Nah, orang cuci darah ini kan dia mesti makannya seperti orang sehat. 3 hari 4 hari enggak boleh kan makan sembarangan,
0: ada batasannya.
2: Jadi makan terima kasih, Mas. Dia bilang, siapa yang ngasih ini? Sudahlah. Namanya yang penting makan ini barang halal semua.
0: Iyalah, Pak.
2: Yang mengasih nyuruh berbuat baik
0: semuanya dapat pahalanya, Pak. Wah, apalagi yang ngasih, ya kan?
2: Walaupun saya bukan uang saya,
0: tapi iya, dapat loh tenaga, Rek.
2: Nah, terus cerita-cerita sama Gesta, Mbak ya.
0: Kenapa Gestanya?
2: Ujung-ujungnya mah ada uang bensin.
0: Rezeki, Rek.
2: Saya bilang, "Bos, enggak usah, Bos. Tadi sudah dimakan kopi lagi." Ada telur setengah masak, ada roti telur. Saya bilang, nih kolesterol nanti naik nih. Wah, ada papa bilang, sekali-sekali. Jadi akhirnya Mbak, kan tiap Jumat itu sebulan sekali saya bagikan itu. Jadi Mbak ya dibagikannya semua pasti ke situ. Jadi ya bagikannya semuanya yang menungguin atau yang memerlukan makan ini. Jadi setiap bulan itu Mbak Ria. Jadi walaupun
0: ada jadwalnya ya, Pak.
2: Saya mau membawa lebih, pokoknya semuanya saya bagi.
0: Iya, itu amanah loh, Pak. Walah ya.
2: Ada 10-nya apa 11, tolong dibagikan semua. Sekalinya pas saya pulang tuh. Ramai orang ngambil bar ya. Jadi ambil aja. Mohon ridonya, ikhlasnya enggak apa-apa. Ambil aja. Enggak masalah. Nah, itu Mbak Ria, kita berbuat baik. Orang berbuat baik.
0: Terus
2: itu kita disuruh. Nah, sama aja semuanya.
0: Semuanya dapat cuman pahala,
2: Ya, tapi nah itu rezeki enggak di apa namanya? Enggak disangka.
0: Enggak disangka, enggak diduga.
2: Saya pikir biar aja lah.
0: Biasanya begitu, Pak. Kalau kita ngasih sebentar lagi tiba-tiba ada yang ngasih yang ketika dia duga apapun itu ya kan.
2: Jadi apapun yang kita
0: lakukan
2: buat itu pasti ada kebalikannya.
0: Oh, cepat lagi tuh, Pak.
2: Ya dah, lagunya putar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah kembali sambung di WA. Selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
3: Saya Gupi.
0: Aduh, lama gak dengar suara Anda. Posisi mana Mas Gupi?
3: Iya, tadi tuh melintas di
0: dimana?
3: M Yamin,
0: terus
3: RRI. Jadi memang di situ mendung, Mbak.
0: Oh ya.
3: Nah, kemudian.
0: Loh, kok enggak mampir? Sudah sampai di melintas, lagi sibuk ya?
3: Ya lagi. Nah, kebetulan.
0: Iya.
3: Pas saya melewati Dr. Sutomo.
0: Hujan.
3: Ada yang ada. di simpangan putaran itu ada. Kalau istilah kita polisi cepek lah ya.
0: Oh, ada polisi cepek ya lah. Saya lama enggak liatin nih. Repot ya, Pak yang ngurusin polisi cepek itu.
3: Ya enggak, maksud saya. Saya langsung ngasih minuman kaleng yang ada di mobil ini.
0: Alhamdulillah. Nah,
3: kemudian setelah saya mendengar radio Pro 1 FM ini di jalan,
0: mobile
3: di Pasar Segiri. Tadi pendengar setia dari Balikpapan ditanya sama Mbak Ria, berbuat baik apa yang barusan
0: terakhir?
3: Dilakukan?
0: Nah, terakhir.
3: Ya, terakhir. Saya kaget loh barusan tadi seperti yang saya lakukan.
0: Iya.
3: Jadi ini menginfokan saja, bukan berarti menyampaikan atau berbuat baik itu harus diekspos nanti.
0: Enggak.
3: Berujung.
0: Itu sebagai pengingat, pengingat kan?
3: Betul.
0: Iya, pengingat.
3: Pendapat. Banyak-banyak yang di media sosial berbuat baik itu dipublikasikan ya, siapa tahu ada yang tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama ya.
0: Iya, enggak usah. Jadi, itu nurani kan, spontan.
3: Betul sekali.
0: Karena enggak semuanya orang berkendara punya makanan, punya uang, kasih ke polisi cepek. Nah, Anda itu luar biasa.
3: Ya, alhamdulillah lah, ya. Berbagi sama.
0: Iya.
3: Mbak Ria, sehat-sehat selalu.
0: Baik, Mas Gufi, semangat. Oke, sama-sama. Yuk, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gufi yang dalam perjalanan OTW melintasi ruas perjalanan di Kota Samarinda. Estimeo spesial untuk bos saya, juga teman saya. Bos saya siapa sih, Ria? Ibu Kevsta yang lagi berulang tahun, berapapun usianya, rahasia ya. Semoga hari panjang di masa depan menjanjikan bahagia senantiasa. Ada dari Jamrut, selamat ulang tahun.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
3: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
2: Loh mas, mas mau kemana?
3: Kenapa mbak?
2: Gak apa-apa mas.
3: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
2: Iya mas, terima kasih banyak.
3: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
4: Kasihan atau kasihan?
3: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
4: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
3: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
4: Ya biar aja, ngapain mas repot-repot bantuin?
3: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
4: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
3: Astaga, kamu ini.
4: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
5: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar beredar di media sosial WhatsApp ini mengatasnamakan Irwan Sutiawan, Kepala Bidang Pengelolaan Dasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut dengan nomor 0827-2635-817. Faktanya nomor tersebut bukan milik Irwan Sutiawan. Dilansir dari akun Instagram pemerintah Kabupaten Garut, @GarutKabOfficial, masyarakat dimohon untuk tidak mudah percaya, apalagi jika diminta memberikan data pribadi atau sejumlah uang. Selalu pastikan kebenaran informasi dan identitas pihak yang menghubungi. Jika ragu, segera informasi melalui jalur yang resmi. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun. untuk ditolong, tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
8: Kilau Pancasila.

0: pendengar Pro Satu Hari Samarinda, harapannya yang lagi di perjalanan asik ya Mas Gufi, bersama dengan Arman Maulana sedikit mundur ke belakang dengan janji. Ayo yang punya janji. Saya akan kembali bertemu yang sedang menunggu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Ria. Iya deh. Iya. Asik kan tuh goyang hari. Lagunya Arman Maulana dengan janji. Ingat zaman dulu pasti jadul.
1: Iya. Ya, ya itu sampai temerem-merem mbak.
0: Iya.
1: Ya wes.
0: Oh, ya.
1: Anu apa cuaca setengah mendung.
0: Setengah mendung.
1: Belum gelap betul.
0: Tapi prediksinya kayaknya Samarinda nggak hujan deh hari ini, cuma mendung-mendung aja nih mbak. Ya, prediksinya sih untuk sampai saat sekarang sampai sore nantinya.
1: Ya. Saya malah seneng kalau hujan, mbak. Jadi tanaman bisa bernafas.
0: Seger, ya kan udaranya seger, ya. Bau-bau tanah enak.
1: Kangkung yang kutanam di polybag, dikit-dikit bisa tumbuh. Gitu.
0: Oh iya. Memang gitu, kalau udah hujan, gitu. Pasti mulai bersemi ya, mbak ya. Muncul gitu seneng. Iya.
1: Nggak perlu nyerok air lagi dari sungai gitu.
0: Iya.
1: Lumayan dari sungai ke samping rumah itu kan ya.
0: Iya sambil olahraga mbak. Kendak itu kan cuma duduk aja kita kerjanya ya. Saya tuh paling senang kalau gerak di rumah itu. Iya.
1: 30 langkah lah mbak. Oh, dari
0: lumayan ya. Semua ya, 5 kali ya berapa? Iya itu lah. Bikin kita gerak ya kan.
1: Iya. Alhamdulillah disyukuri semua.
0: Iya.
1: Topiknya apa nih mbak?
0: Kapan terakhir kali berbuat baik?
1: Oh gitu. Kalau kita cerita, apakah kita tidak dianggap sombong?
0: Oh enggak, itu sebagai pengingat. Enggak apa-apa, jadi biar kita enggak sombong gitu loh. Kita ini siapa sih, ya kan? Kalau enggak ada salahnya kita berbuat baik gitu. Kita juga dapatnya bahagia, ya kan?
1: Iya,
0: pernah merasakan, mbak, kalau Anda berbagi terus Anda merasakan kesenangan, kan?
1: Iya, pasti ada kesenangan tersendiri, mbak ya. Kalau kita mau cerita, pasti setiap hari.
0: Karena setiap orang tidak bisa melakukan hal yang sebisanya dilakukan, gitu ya kan. Padahal tuh bisa. Kadang-kadang tidak semuanya terketuk hatinya, gitu.
1: Iya. Saya tadi jam 2 itu teman berpulang.
0: Oh, gitu.
1: Saya tuh cerita sedikit nih.
0: Boleh.
1: Saya di Bubis itu ada makanannya mbak, ada jagung, kayak bubur Manado gitu, tapi dia terbuat dari jagung muda gitu, campur sayur-sayur, pokoknya kayak bubur Manado lah, cuman dia bahan dasarnya jagung. Nah itu kalau kita makan itu mbak, kalau sendiri nggak enak.
0: Oh ya, harus rame-rame tetangga dipanggilin, atau masak bareng-bareng, patungan nggak apa-apa. Biasanya mak-mak kan gitu.
1: Jadi saya sukanya begitu mbak, masak apa aja lah gitu. Yang penting
0: panggil.
1: Setelah masak itu baru tak teleponin teman-teman. Ya sekiranya bisa datang, walaupun nggak banyak, yang bisa-bisa aja gitu.
0: Iya.
1: Baru goreng ikan nasi, nyambel.
0: Mantap itu.
1: Ya gitu. Walaupun saya makan nggak ada rasa, tapi saya suka kebersamaan.
0: Iya.
1: Memang saya hobinya kayak gitu mbak, sampai tadi suami saya kan sudah selesai, Anu sudah di situ.
0: Wah enak, sampai coba mbak Ria tetanggaku enak ya, berarti aku udah pernah masak.
1: saya mbak Ria gak tahu kenapa suka kebersamaan gitu, walaupun makanannya gak enak, walaupun sedikit,
0: tapi rame-rame.
1: Jadi saya telepon teman, cuma yang datang 2 orang, saya telepon ibu RT ku kan, RT ku emak-emak. Maaf bunda, nanti sebentar. Iya pokoknya harus mampir. Pokoknya walaupun sekedar ini, karena saya suka kebersamaan itu nih. Bikinlah itu nih, mbak. Jam 2 tadi baru mereka pulang.
0: Okay.
1: Enaknya aku datang langsung makan. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita makan bersama. Saya mau kebersamaannya, walaupun saya nggak ada merasakan apa-apa ini makanan.
0: Jadi itu akan diingat itu mbak.
1: Iya, jadi biar lahap juga saya makan jembak gitu, walaupun ikan asin, nggak apa-apa gitu. Nah kemarin juga begitu, saya ke rumah iparku bawa dari rumah sudah tinggal di sana, tinggal dulu besi lah aja, karena emang saya suka, saya suka gitu. cari kalau enggak ke Palaran, tempat mertua, tempat ipar dari rumah mama sudah. Jadi tinggal di sana, tinggal duduk bersila. Saya sukanya kayak begitu. Saya suka keramaian, makan rame-rame gitu. Tapi ini bukan pendengar,
0: ya, bukan ya, bercerita. Sama menginspirasi ya kan? Ternyata seperti
1: mudah-mudahan,
0: itu.
1: Mudah-mudahan.
0: Silaturahmi itu juga memperpanjang usia ya kan?
1: Ya, betul Mbak. Dan saya rasa bukan cuma saya Mbak Ria, banyak lebih
0: ya,
1: dari itu.
0: Oke.
1: Gak ketemu lagunya itu Mbak.
0: Oh, gak ketemu apa ya? Apa Mbak? Apa ya?
1: Iya tahu. Nah, dulu tuh Mbak Ria sering puter lilin kecil, ya gitu tuh, cuma ingatnya itu.
0: Yang ulang tahun udah lagu lilin kecil. Siapa yang ulang tahun Mbak? Yang ulang tahun siapa?
1: Nah, ya, tadi kan ada bos ulang tahun.
0: Oh iya, Ibu Kepsta.
1: Saya mau spesialkan lagu itu buat Ibu Kepsta.
0: Oh iya, ulang tahun lilin kecil.
1: Kalau pagi itu setengah 8 pagi lagu lilin pengantar kecil kerja gitu. Lagu itu sering orang minta lilin kecil. Pokoknya.
0: Siapa penyanyinya Mbak?
1: Cewek, kayaknya grup itu.
0: Aduh.
1: Itu tahun di bang bulat, tapi pernah kok kedengar di tahun-tahun ini pernah sedengar. Sedengar di situ.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selamat ulang tahun Ibu Kepsta. Mohon maaf saya banyak cerita. Mohon maaf Ibu, mudah-mudahan Ibu sekeluarga selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Ya. Dan kita semua menjadi hamba Allah yang baik, yang sukses.
0: Amin.
1: Semuanya panjang umur, sehat.
0: Amin.
1: Semuanya. Mbak Ria, terima kasih. Sehat.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: BRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pendengar Perasatera Radio Samarinda, kita bertemu tapi tidak berjodoh. Gimana rasanya ya? Tahu ah gelap. Yandri ya?
1: Tak, Wandri.
0: Saya nantikan masih ada ingin gabungan sebelum sebentar lagi nanti kumandang adzan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sebentar lagi pendengar, saya masih terus menantikan bagi Anda yang ingin sambung lagi di 0541736566 ataupun di 743495 DW 1811 55 44976. Iya. Ini yang juga terus mengikuti di Pro 1 RRI Samarinda. Oke, mengabarkan apa ini ya? Walah, rilis tahun 1992 Mbak Ria dari soundtrack Bumerang. Lagu ini mecahkan rekor dengan bertahan selama 13 minggu berturut-turut di posisi nomor 1 di Billboard Hot kala itu. Oke, terima kasih untuk wawasannya. Mas Nul sudah bersama-sama di WN 811 55 44 96. Yang lain juga boleh berkabar. Pak Mamat yang juga sudah kembali berkabar. Wah, lewat gambarnya seru juga nih Pak ya. Jumat berkahnya nih Pak ya. Oh, ini Mbak Arya. Walah gitu ya. Baiklah, mantep Pak. Terima kasih ya Pak Mamat yang juga sudah berkabar menggambarkan kegiatannya saat melakukan kebaikan di Jumat Berkah. Luar biasa. Saya lanjutkan wawasannya, yaitu bagaimana kita berbagi itu gak harus dengan materi yang kita punya. Nah, dengan sentuhan fisik pun ya why not gitu ya. Karena itu juga bisa dikatakan dengan berbagi. Sentuhan ini bisa berupa pelukan, dekapan, ataupun sekedar salaman, tepuk bahu sebagai tanda kasih. Oh, ternyata seperti itu. Yang pasti bisa bikin juga orang bahagia, ya kan? Kemudian dengan cara yang lain, yaitu dengan menawarkan bantuan ke orang lain. Nah, kayak Pak Ahmad tadi menawarkan bantuan tapi dapat uang pensiun. Enggak Pak, bercanda Pak, just kidding Pak. Dengan cara menawarkan bantuan ke orang lain, nah ini akan mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri. Nah, katakan apa yang bisa saya bantu. Wah. Kemudian yang berikutnya, menyediakan waktu yang berkualitas. Sekedar meluangkan waktu saja lebih dekat, lebih intim dengan orang-orang terdekat.

Siapa saja dengan orang yang ada jumpai bisa teman, kemudian rekan kerja, apalagi keluarga, saudara, ini akan membuat ataupun meningkatkan mood, jadi booster ya. Contohnya yaitu dengan bersama orang di rumah, kemudian juga melakukan pertemuan secara virtual, ataupun sekedar Anda bercerita janda tawa bersama. Kemudian dengan afirmasi. Nah, kata-kata positif ataupun afirmasi sekedar memberikan pengertian, dukungan, semangat kepada orang terdekat juga menjadi cara Anda bisa berbagi, berbagi kebahagiaan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Tiba saatnya kumandang adzan asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, pendengar.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal formasi dan surasi, hujan sudah mulai turun kecil-kecil untuk Jalan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Berhati-hati waspada untuk Anda yang akan menempuh perjalanan dari arah M. Yamin menuju ke kota ataupun arah sebaliknya pendengar, karena jarak pandang tentu sedikit terbatas kalaupun lagi hujan, mendung, bahkan angin. Saya kalau hujan deras ya biasa aja, tapi angin ya agak-agak gimana gitu ya. Saya terus berusaha untuk Anda sembarin, adakah yang masih ingin sambung lagi? Ada waktu 2 atau 3 menit untuk Anda sebelum berakhir nanti sadarkan di UMKM Bicara. Nanti kita akan mengenal lebih dekat, yaitu tentang Wadai 1 ataupun Wadai Legend. Nanti ya di jam 4 perbincangannya bisa Anda nanya-nanya langsung dengan narasumbernya. Pendengar, hari ini 11 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia ataupun World Ego Awareness Day. Peringatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan refleksi diri terhadap perilaku egois yang sering muncul tanpa disadari, ya kan? Seperti yang dia bilang tadi, egoisme ini dinilai dapat memberikan dampak negatif baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Seseorang yang terlalu mementingkan diri sendiri berpotensi merusak hubungan sosial hingga memicu konflik dengan orang lain. Wow. Melalui Hari Kesadaran Ego Sedunia, masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya berempati, peduli, kepedulian, serta kemampuan mengendalikan ego. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa sikap narsistik atau egoistik ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial secara luas. Hujan semakin deras untuk Hasan M. Yamin Raya 8 Samarinda kali ini. Saya terus temani hari Anda di UMKM Bicara sesaat lagi, pendengar.

0: Cobek, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik enggak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika

0: 1. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai beralih menggunakan bus listrik untuk angkutan pelajar. Bupati Kutai Timur Adinsa Sulaiman mengatakan penggunaan transportasi ramah lingkungan ini memiliki berbagai manfaat. Selain membantu mengurangi emisi karbon, program tersebut juga diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Bus listrik ini dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi bagi para pelajar sekaligus membantu meringankan beban operasional rumah tangga orang tua dalam aktivitas antar jemput anak ke sekolah. Pemerintah daerah berharap kehadiran angkutan pelajar berbasis listrik dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kutai Timur. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
0: 97,6 FM, pendengar Pro Santari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan hadirkan UMKM bicara dengan narasumber owner dari Pade 1 Kanju Putri Habibi, dengan owner yang sudah hadir studio kami bersama dengan Ibu Amalia Setiawati. Saya hari ini bersama dengan rekan Andri Yani. Sesaat lagi, pendengar
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Selamat sore pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa lagi dengan UMKM Bicara. Sore hari ini barengan dengan Riada, saya ditemani bersama dengan rekan Andriani juga Denny yang akan menemani Anda di program UMKM Bicara. Telah hadir di kami yaitu beliau dari owner Wade Satu Kanji, Putri Habibi, betul? Ya kan, mana suaranya Bu? Halo Ibu.
1: Ya.
0: Iya, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Ya, narasumber kita bersama dengan Ibu Amalia Setiawati. Nanti pendengar Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang bisa dikatakan sukses membawa kue wade, wade ya, wade
1: orang sini. Wade bahasa Banjar.
0: Wade Kanji, ya, yeah. Di 0541736566 ataupun di 743495 di Balai Kudapan lokal yang bisa menembus pasaran internasional, luar biasa. Bu, bisa bercerita ini Bu, awal mula Ibu berusaha di bidang UMKM kuliner ini, kenapa memilih wade yang bisa katakan salah satu wade legendaris ini Bu untuk Samarinda sendiri? Silakan Ibu.
1: Iya, awal mulanya kan saya itu berhenti kerja, jadi saya tuh pengen cari penghasilan lagi kan buat menambah perekonomian keluarga.
0: Iya.
1: Jadi saya mikir apa ya saya buat. Oh iya, saya ingat itu dari turunan dari nenek saya. Dulu kan dari nenek, mama saya bikin kue ini. Karena kue ini udah hampir langka, gak ada lagi yang memudayakan. Jadi saya berpikir saya membudayakan ini cemilan khas Samarinda, Kalimantan. Jadi saya memilih kue ini supaya tidak tenggelam, tidak hilang, tidak punah. Karena makanan di Kalimantan ini udah langka. Maaf aja, banyak makanan malah dari luar, cemilan-cemilan dari luar. Jadi saya menjual ini, membuat ini supaya tidak langka, tidak legend, tidak hilang.
0: Tidak hilang ya.
1: Tidak hilang khasnya.
0: Iya.
1: Jadi saya jadi memilih kue satu kanji karena yang lain ada membuat kue satu kacang ijo. Karena kue satu ini ada 4 macam. Orang cuma taunya satu kacang ijo, padahal ada 4 macam. Ada 4 macam. Satunya kacang ijo dari tepung beras, dari kerak nasi, dari kanji ini. Kalau saya jadi bikin kanji karena enggak ada, kalau kacang ijo udah banyak.
0: Iya. Memang dari nenek dulu juga dari kanji, Bu.
1: Iya, dari nenek saya juga dari kanji memang, karena kanji ini ya banyak manfaatnya gitu loh.
0: Iya. Ya, dibilang banyak manfaatnya, apa ini Bu yang mereka sudah tester atau seperti apa Bu yang pernah diungkapkan sama Bu setelah mengkonsumsi wade satu kanji ini?
1: Ya. Ya, testimoni dari keluarga, dari tetangga selama ini kue kanji ini bisa, kue satu kanji ini bisa mengobati mah, diare, asam lambung. Bahkan tetangga saya yang kena liver pun katanya sembuh makan ini, karena dia kan mengandung gula ya. Karena orang liver kan kekurangan gula. Jadi kalau makan ini kan dia gulanya kan alami ya, gula aren. Jadi aman aja sih buat yang diabetes gitu. Jadi bahan saya ini juga aman buat orang yang hipertensi karena dia tidak mengandung garam, real gula merah, aren dan kanji. Tidak menambahkan apa-apa, susu, santan, telur, enggak. Jadi aman.
0: Jadi aman ya Bu?
1: Iya. Tadi malam anak saya tuh kena diare itu. Dia enggak minum obat, makan kue ini aja. Alhamdulillah tadi udah sembuh katanya.
0: Oh gitu?
1: Padahal dia maaf aja ya, BAB-nya air, mules. Makanya ini jadikan apotek dalam rumah. Tetangga juga kadang kalau anak kena diare, tengah malam ngetok pintu, Bu, ada kue satu kanji, Bu. Ada, katanya memang
0: memang toker itu.
1: Insya Allah itu bisa karena dia kan memang kanji itu kanji. Kan mengobatin ini lambung kita.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada kue satu sih sebenarnya pakai kanji aja, diaduk pakai gula air hangat langsung kita minum tuh kalau asam lambung, kalau lemahnya aku tuh insya Allah
0: gitu ya.
1: Iya, makanya jadi pakai ini supaya orang nggak ribet. Jadi orang kue satu ini kan tinggal mut aja pakai air hangat, insya Allah.
2: Oh, pakainya air hangat?
1: Iya, dia kayak lem gitu, Mbak.
2: Oh, iya iya. Ya, gitu ya. Nah, kalau boleh waktu bisa diangkat, Bu, kan di itu kan kelihatan. Itu dijual berapa ini, Bu?
1: Maksudnya?
2: Dijual berapa satu?
1: Oh, gitu. Ini ya. Produk saya ya. Nah, ini ya. Dijual harganya 15.000 per bungkus.
2: Sangat terjangkau ya, ya dengan kemasan yang begitu cantik dan manis ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sedikit penasaran, Bu, kenapa ingin berusaha dengan meninggalkan pekerjaan? Kan bisa disambil bahasanya gitu. Kok Ibu langsung terjun ke UMKM? Apa Ibu yakin bahwa kedepannya UMKM ini menjanjikan? Seperti apa, Ibu?
1: Insya Allah, karena kan saya juga ibu rumah tangga. Waktu itu saya punya anak kecil. Jadi saya kan berhenti kerja. Jadi kita bisa mengurus rumah tangga dan ngurus anak sambil kita cari cuan.
2: Cari cuan sendiri ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Nah, ini untuk produk sendiri tuh apakah Ibu dibantu keluarga atau untuk saat sekarang hanya Ibu sendiri atau seperti apa ini?
1: Alhamdulillah dibantu sama keluarga.
2: Berarti dalam seminggu atau sebulan itu mampu produksi berapa ini, Bu?
1: Kalau dalam seminggu tuh saya mampu produksi sekitar 12 kilo.
2: Oh, banyak juga, Bu, ya?
1: Iya, tergantung dari bahan nih. Gula merahnya ini langka.
2: Gimana carikan gula merahnya yang aren tuh seperti apa, Bu? Kelangkaan ini.
1: Iya, karena dia kan berbahan bentuknya lembek kayak dodol. Karena kan bahan yang kayak dodol itu ibaratnya gula yang udah lama terendap, bukan gula yang baru. Kalau yang baru enggak gitu. Dia seperti dodol. Karena bahan kue saya ini enggak mengandung air. Jadi real
2: gula sama gula, kanji.
1: Jadi dia
2: diolah gitu aja, Bu.
1: Jadi dia enggak ada, sebenarnya sih enggak berjamur, enggak ada expire-nya. Oh, karena dia sendiri. Bahannya kan benar-benar real gula merah aja, enggak ada campuran apa-apa. Ya, tapi ya harus gula yang lembek itu. Karena sekarang udah langka gula merah. Gula merah aren. Jadi ya, jadi gak kayak dulu lagi saya produksi yang banyak.
2: Gitu. Iya. Nah, untuk peminat sendiri untuk oleh-oleh seperti apa di Samarinda?
1: Iya, peminatnya banyak buat oleh-oleh. Karena kan makan khas ini. Biasanya yang mau keluar kota, yang keluar negeri juga alhamdulillah dibawa buat oleh-oleh. Kemarin tuh dibawa ke Jerman, ke Australia, ke Mekah sering banget nih orang buat sangu, buat apotek juga kan katanya ini, jaga-jaga di sana. Keluarga juga kan banyak di sana tuh, katanya juga kalau ada yang dari sini keluarga titip ya, keluarga sana juga menantikan ini.
2: Gitu ya, Bu.
1: Karena
2: ya,
1: di sana enggak ada. Adik saya di Jakarta pun dia mau bikin sendiri di sana, katanya gula arennya enggak ada.
2: Yang ada cuma di Samarinda ada sih, mungkin tidak sebaik mutunya di Samarinda barangkali.
1: Iya, dia kan karena gula aren yang lembek. Karena kan maaf aja sekarang kan gula merah udah dioplos nih pakai gula pasir. Jadi dia kalau
2: dicampur
1: pakai itu dia enggak jadi kuenya ini. Dia harus memang sesuai takaran.
2: Jadi, Bu, tahu membedakan ya ini campuran atau asli tuh tahu, Bu?
1: Tahu, dari dipencet, dipegang itu lembeknya beda.
2: Nah, bagaimana Ibu mendapatkan jaminan bahan baku ini asli gula aren atau Ibu punya pelanggan sendiri atau seperti apa?
1: Punya pelanggan.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Iya. Nah, itu selain wadai satu, apa itu, Bu, yang ada di depan ini?
1: Rangai.
2: Nah, kalau rangai itu seperti apa?
1: Rangai ini berbahan dari kelapa disangrai, tepung disangrai, dan gula pasir. Kita panggang, kita cetak. Ini yang memang gurih. Ya.
2: Iya.
1: Ini kalau orang Jawa bilang sagon.
2: Sagon.
1: Kalau orang Samarinda, ya, orang Kalimantan, orang Banjar juga bilang ini rangai. Karena rangai itu juga di Sulawesi ada juga kan.
2: Macam-macam, Bu, ya.
1: Kalau rangai di Sulawesi itu kan dia rangainya seperti kue apa ya? Kayak kue keroncong basah gitu. Kalau kita nih kan rangai kita nih kering. Jadi kita makanya saya bilang rangai Kalimantan biar orang bisa membedakan rangai Kalimantan dan rangai Sulawesi.
2: Gitu.
1: Iya, makanya jadinya nama rangai Kalimantan. Kalau orang Jawa bilang sagon.
2: Sagon gitu. Nanti kalau wade satu kanji itu ada mantuk setan. Tapi untuk orangnya sendiri seperti apa, Bu, ini, Bu? Yang peminatnya selama ini nih. Apa juga sebanyak peminat wade satu kanji nih, Bu? Atau sama-sama atau saya pesen wade satu nanti rangis kalian atau seperti apa, Bu?
1: Iya, biasanya untuk sepaket sih. Gitu. Kadang, tapi saya lihat tuh banyak orang ini. Oh, karena gitu. Ini nggak ada. Kalau orangnya kan ya ada aja sih di lain seperti Sagon. Hmm. Kalau yang ini ya saya Lantas. Aja. Saya aja yang ini yang jual kanji, kue satu kanji
2: satu
1: ini.
2: Hanya kanji bersama dengan gula aren, tidak ada yang lain.
1: Iya.
2: Tadi bukan menyebutkan ada yang berbeda-beda ya, Bu.
1: Iya,
2: ya.
1: Maaf-maaf aja, apalagi yang ya ibu-ibu yang punya anak autis katanya malah aman makan ini kan, karena ini nggak mengandung tepung terigu kan, sama susu. Jadi mereka cemilan anaknya aman.
2: Cemilan anaknya sangat aman.
1: Iya, ya. Karena biar kan kalau autis memang nggak boleh yang mengandung susu, tepung terigu. Kalau ini kan tapioka atau kanji.
2: Nah, untuk tepung wade kanji ini untuk produksi Samarinda itu seperti apa, Bu? Bagaimana Ibu bisa bertahan sampai sekarang ini, Bu?
1: Kalau tepungnya saya kan ngambil Rose Brand.
2: Oh, gitu.
1: Kalau Rose Brand kan ibaratnya ada aja di mana-mana. Ya kan?
2: Ini ada yang nanya ini, Mbak, bisakah difotokan kuenya karena mau ku jadikan obat langsung lambung? Wah, langsung nih peminatnya.
1: Boleh, boleh.
2: Nanti saya kirimkan itunya di YouTube-nya. Di mana, Bu, kalau beli? Nah, ini nanya yang ingin mendengar.
1: Ada di Karya Bahari, ada di Galeri Etam di Basuki Rahmat, ada di Mantau Roti Mantau Nyonya.
2: Oh, banyak,
1: ada
2: Bu, ya.
1: Di Farmer. Ada di APT Pranoto, kalau yang mau buat oleh-oleh kan,
2: ya.
1: Di APT Pranoto juga ada.
2: Ini kalau Bu ini langsung mau dikonsumsi, ini lagi mendengarkan ini. Mudah-mudahan langsung serbu, Bu.
1: Iya, boleh, ke rumah saya juga boleh.
2: Di mana, Bu? Ini
1: rumah cuman. Saya dekat aja di tengah kota, AM Sangaji.
2: AM Sangaji.
1: Kelurahan Bandara, depan masjid, Gang Pak Unjunan, RT 8. Itu sama Rinda.
2: Itu langsung ada itunya.
1: Saya ready stock.
2: Ready stock ya.
1: Iya,
2: ready tahu stock, ya wadah iya. Satu dengan Ibu Amalia gitu.
1: Iya. Dikenal, saya ya. Ada pelangnya.
2: Oh, ada pelangnya. Nah, ini mudah-mudahan
1: gak
2: bisa.
1: Gak jauh sih masuk dalam gang saya itu cuma 3 rumah. Gak jauh.
2: Di AM Sangaji, Ibu ya.
1: Iya, AM Sangaji atau Belibis.
2: Di Belibis. Nah, ini yang ingin mendapatkan langsung di rumahnya Ibu produksi ya, siapa tahu bonus ya.
1: Kalau di rumah harga owner, kalau di toko lain
2: beda
1: lain harganya.
2: Iya, harga owner agak asli ini.
1: Iya, kalau mau di rumah boleh. Oh, saya juga bisa ngantarkan asal dalam kota free ongkir.
2: Oh, luar biasa ini, Bu ya.
1: Iya, saya di sini juga enggak cari untung, mau cari berkah aja.
2: Cari berkah aja. Iya.
1: Jadi kalau jual saya selama ini enggak pernah pakai kurir, saya ngantar sendiri. Karena saya ngerasa
2: Ibu sehat-sehat. Yang pasti ya, soalnya ongkir dengan harganya beda-beda tipis kalau beli banyak kan.
1: Kasian mungkin, saya.
2: Mungkin kalau beli banyak mungkin 10 kan lumayan ya.
1: Iya.
2: Iya, itu Mbak Rian nanti Amsa Ngaji dan atau di gerai-gerai yang ada di Samarinda sudah tersedia, Bu ya.
1: Iya.
2: Wadai satu yang sekali lagi, Bu, mungkin pendengar baru mendengarkan manfaatnya, Bu. Nah, jadi penasaran yang
1: manfaatnya ini ada saya tulis di belakang.
2: Oh,
1: kue, ya. Manfaatnya tuh yang menyembuhkan sakit mah, diare, serta penyakit yang lain seperti penyakit asam lambung, liver. Bahkan anak saya juga cerita yang namanya Habibi itu kan waktu kecil katanya mak aja dia. Katanya mak Habibi cacingan mah gatal patet Habibi. Pas dia malam-malam makan kue satu sudah sembuh mah. Mamanya kaget lah. Bisa ngobatin cacingan juga? Iya mak. Ada lagi cacingan makan kue satu loh. Ini Habibi ini yang bisa bikin testimoni. Dia kalau sakit anak saya yang terakhir ini dia ini dulu yang dimakannya.
2: Langsung gitu.
1: Enggak mau diobat lain ini dulu kalau sudah disembuh baru dia maksudnya kalau sudah enggak mau sembuh baru yang lain ini dulu dipakainya. Tapi dia bilang yang dia sendiri yang cerita tadi malam aja dia pagi tadi saya tanya gimana Habibi? Udah enggak lagi, Mak. Enggak lagi padahal tadi malam mulus dia udah air terus takut tapet mau tidur kalau ini kebablasan katanya. Kayak alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah ya.
1: Bilang saya sambil minum air hangat ya, sambil minum air hangat habis itu. Wajib gak, Mak? Iya, itu karenanya biar anu kental kayak lem
2: kayak lem gitu ya. Pendengar sangat menarik sekali. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita di 0541-736-566 ataupun di 743-495 pendengar.
3: Dan keluarga sampai sekarang adalah yang pertama kue kementing, yang berasal dari gula merah itu enak sekali. Kemudian juga cucur juga enak sekali. Semua kue-kue yang berbahan dasar gula merah juga enak. Seperti ilat sapi. Kemudian makanan-makanan, kalau yang gurih, yang paling favorit itu lumpia sih. Masih sampai dengan saat sekarang. Lumpia atau sosis Solo juga enak.
1: Kue jadul favorit saya itu sebenarnya banyak banget, tapi wadah satu ini jadi salah satu favorit juga gitu kan, karena memang dia itu lembut, terus juga rasanya manis kayak gitu.
2: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nih Bu, tanggapan Bu, silakan Bu. Ada beberapa ternyata anak zaman kekinian pun yang sudah saya kasih gambaran tadi masih suka dengan namanya kue jadul, apalagi jaga sudah tersemani dengan kue satu. Silakan Ibu menanggapinya seperti apa?
1: Iya, karena kan kue satu ini kan langka ya. Jadi kalau rasanya tuh memang lain. Jadi memang kebanyakan teman-teman saya itu anak-anaknya tuh kalau sudah ketemu kue saya ini memang senang, katanya nggak ada di lain katanya. Karena kan yang lain tuh mungkin ada rasa-rasa

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda KNL Farmasi dan Inspirasi. Saya informasikan waspada hati-hati untuk Anda yang saat sekarang mungkin ada rencana perjalanan dari arah Abjabin, kemudian pembangunan Juanda sedikit akan mengalami gangguan karena mungkin barangkali genangan masih terasa imbas beberapa hujan beberapa menit yang lalu ya. Kemudian kalaupun Anda berada di lajur banjir ataupun kemacetan, berbagi jarak antara kendaraan yang Anda bawa, berbagi dengan R2. Kasian ya, kalau udah banjir kemudian sapnya 3 dijamin macet ya. Saya akan kembali berlanjut perawasan di program Kentongan Majelis Udara. Informasi pertama saya bagi untuk Anda pendengar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur ini mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau tahun ini. Melalui peran aktif relawan pemadam kebakaran Red Car, pemerintah berharap penanganan dini kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kutim Sugio Disangata bilang bahwa cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang berpotensi memicu kebakaran baik di kawasan permukiman warga maupun kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia menjelaskan lebih jauh, kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dapat meningkatkan resiko kebakaran terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan padat penduduk. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan api termasuk tidak membakar sampah sembarangan. Menurutnya, keberadaan Red Car di tiap desa dan kelurahan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat mitigasi bencana kebakaran. Selain membantu proses pemadaman awal, relawan juga berperan dalam sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Rian?
3: Ya?
2: Bangun dong, Rian.
3: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
2: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti, kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
3: Iya, Bu.
4: Bu, sayur santannya nggih seporsi. Dan ini nih, sayur asamnya juga.
2: Iya.
4: Berapa, Bu?

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: menambah jumlah armada mobil tangki guna mengamankan suplai air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak fenomena El Nino Godzilla di Balikpapan. Direktur Utama PT MP Yudi Sarudin mengatakan, kalaupun penurunan volume air di permukaan waduk Mangger dan waduk Tritip berpotensi menekan kapasitas produksi air bersih secara signifikan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang, pendengar. Sebagai langkah mitigasinya, PT MP menargetkan ada sebanyak 30 armada mobil tangki bersiaga penuh untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Jumlah tersebut ini meningkat tajam dibandingkan dengan armada sebelumnya yang hanya sekitar 10 unit. Menurut Yudi, penggunaan armada tangki diprioritaskan untuk kawasan yang tergolong zona merah dan sulit jangkau jaringan perpipaan, terutama ketika tekanan distribusi air mengalami penurunan. PT MP juga terus memantau kondisi debit air waduk Mangger dan waduk Tritip sebagai sumber utama pasokan air baku di Balikpapan. Selain menambah armada distribusi, pendengar, perusahaan daerah itu menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung lebih kuat tahun ini dikhawatirkan memicu kekeringan di sejumlah daerah termasuk Balikpapan, sehingga langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi warga. Mengakhiri informasi wawasan di program Kentongan Majalah Udara edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
3: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuh.

0: Bu Inas.
1: Kenapa begini, Pak?
0: Sabar, Bu, sabar.
1: Gara-gara lu begitu, Pak, anak kita jadi begini. Ya Allah.
2: Ini nih, akibat limbah tambang. Hasil panenku gagal. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa?
3: Tuh, gagal muka tambang sembarangan. Makanya nikmat sesaat, sengsara sepanjang hayat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Mendengar beredar video di TikTok yang mengklaim bahwa Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari akibat serangan jantung. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Melansir dari Tempo.co, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci Yusuf Kala, bahwa setelah 4 hari dirawat, alhasil tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kematian Yusuf Kala. Mengutip dari rri.co.id, tokoh lintas organisasi minta laporan kepada Yusuf Kala dicabut. Dalam berita tersebut, Yusuf Kala ini menerima silaturahmi perwakilan berbagai organisasi masyarakat di kediaman kawasan Brawijaya, Kota Jakarta Selatan pada Senin 27 April 2006. Mereka diantaranya berasal dari perkumpulan alumni Marga Siswa Republik Indonesia, ada Fokfed Indonesia, Forma serta Pewarna Indonesia. Pertemuan tersebut membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: puasa tu.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Saja ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan dokter Anda Mari Elva dan penterjemah Ria Arda.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

0: janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

bermaksud jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, lanjutkan kebersamaan saya dengan Anda di Samarinda malam hari ini. Hadirkan dulu ruang umum sebelum nanti saya akan berbagi dengan informasi dan lagu-lagu yang enak yang bisa dengarkan sampai jam 7 malam ini. Pendengar, kali ini pengumuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda memanggil Insinyur M. Supriyadi bin M. Tobangin, tempat tanggal lahir Sanga-Sanga, 11 Juli 1965. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1, tempat kediaman di dahulu, beralamatkan di Jalan Pembangunan, Blok F, RT 18, nomor 7, Kelurahan Nakroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juhaimah binti Abu Bakar sebagai penggugat melawan Insinyur M. Supriyadi bin M. Tobangin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pendengar, demikian tadi telah kami hantarkan ruang umum datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.
2: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: saja bersama dengan Tofu. Ingat ada siapa ya? Uyakuya, kemudian ada Fla. Gak terasa lagu ini sudah 20 tahun berlalu. Rasanya baru kemarin ya, sudah 20 tahun berlalu ternyata pendengar. Aku Padamu. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 34 menit, tinggalkan dari jam 6, waktu 6 malam hari, waktu Samarinda dan sekitarnya. Apa kabar untuk Anda yang saat sekarang dalam rute perjalanan? Mungkin barangkali ada sedikit kendala karena beberapa jam lalu hujan mengguyur kota Samarinda cukup deras. Mudah-mudahan airnya sudah tidak lagi menggenangi, utamanya untuk Anda yang akan melewati seputar flyover arah ke Juanda seterusnya. Sekarang airnya sudah berkurang, itu harapannya. Saya akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda mendengar. Alhamdulillah pelayanan bagi Anda ataupun keluarga Anda yang saat sekarang berkunjung ke rumah tamu Allah, saat ini disambut sebagai tamu Allah di Mekah. Informasinya pendengar, petugas hotel di Mekah menyebut jamaah haji Indonesia sebagai tamu Allah yang wajib dilayani terbaik. Itu yang dikatakan oleh Jalal Mutamid Amir Syarif, yang mengatakan bahwa jemaah, calon jemaah Indonesia sekarang ini disambut sebagai tamu Allah di Mekah, artinya diistimewakan. Amir menyebutkan pelayanan kepada jemaah ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu Allah di tanah haram. Ia mengaku pelayanan hotel masih perlu terus ditingkatkan selama musim haji, karena menurutnya seluruh petugas hotel diminta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah Indonesia. Ia juga menyampaikan dirinya mewakili pemerintah Arab Saudi dalam melayani jemaah haji di Mekah. Amir menyebutkan lebih jauh pelayanan dilakukan atas nama Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman. Amir memastikan seluruh kebutuhan jemaah akan dipenuhi selama tinggal di hotel kawasan Sis'ah tersebut. Ia meminta jemaah segera melapor apabila menemukan kekurangan pelayanan selama musim haji. Sambutan serupa disampaikan oleh penanggung jawab Hotel Al-Hidayah Tower 1 Red Bahakam di wilayah Aziziyah. Ia mengaku bahagia menyambut kedatangan jemaah Indonesia. Dan Red mengakui pernah berkunjung ke Bali selama 3 pekan pada tahun lalu, yang menurutnya masyarakat Indonesia sangat menghormati tamu dan penuh keramahan. Alhamdulillah, kalaupun pada akhirnya keramah tamahan masyarakat Indonesia ini saat sekarang ini juga dilakukan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, datang ke rumah tamu Allah di Mekah. Berbahagialah untuk Anda, baik keluarga atau untuk Anda yang saat sekarang sudah mendapatkan kauta untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Anda pulang menjadi haji yang mabrur. Amin.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi atau PAK untuk pelajar berbagai jenjang pendidikan. Peluncuran yang digelar di Jakarta Senin 11 Mei 2006 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pendidikan sejak dini. Mengakhiri wawasan saya dengan Anda di Samarinda malam hari ini bergantian dengan Vira Amalia yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini berikutnya. Ria Arda pamit undur diri, selamat malam.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma aku... Aku kan... Kakiku.
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1. Lintas Informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kantor wilayah Perumbulok Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tengah mengakselerasi pendistribusian bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Program ini menyasar sekitar 333.000 penerima bantuan pangan yang tersebar di dua provinsi tersebut. Kepala Kanwil Pulau Kaltimtara, Musazdin Said, menjelaskan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan paket komoditas sekaligus untuk dua periode alokasi. Jika dikonservasikan secara total, Bulog Kaltimtara menyalurkan kurang lebih 6.450 ton beras dan 1.250.000 liter minyak goreng. Hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai hampir 30% dan terus bergerak melalui proses pengemasan ulang serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ibu pertiwi dengan sikap

Samrinda, kanal informasi dan inspirasi. Rekan siar Vera Amalia menemani ruang dengar Anda pada rangkaian Samrinda malam hari ini, tanggal 11 Mei 2026 hingga nanti merapat pukul 12 malam ya. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda rangkaian program untuk temani aktivitas malam Anda. Nantikan juga pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan informasi nasional ya dalam Warta Berita Sentral. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tentunya mengenai komunitas di Indonesia yang sangat hebat dan juga luar biasa. Dan juga kami akan ajak Anda untuk berbagi memori lewat lagu dalam sajian Ruang Ringgu malam ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samrinda malam hari ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal dan informasi kami sampaikan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Anggana dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Lojanan, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Palaran, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah dan semoga cuaca hari ini tidak menghambat perjalanan Anda. Tetap berhati-hati pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia membuat masyarakat mulai mewaspadai gejala penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius bila tidak ditangani dengan cepat. Hantavirus pendengar merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lain seperti celurut. Virus tersebut berasal dari genus Orthohantavirus yang menyerang sistem pernafasan maupun ginjal manusia. Kementerian Kesehatan mencatat kasus hantavirus ditemukan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Dan pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe HVRS. Seluruh pasien dalam kasus tersebut dilaporkan telah sembuh setelah menjalani penanganan medis di fasilitas kesehatan, di mana gejala yang dialami pasien antara lain demam, nyeri badan, hingga kondisi tubuh menguning. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, pendengar, penyakit hantavirus memiliki 2 bentuk gejala klinis utama yang berbeda. Ketua tipe tersebut adalah hemorrhagic fever dan renal syndrome atau HVRS dan hantavirus pulmonary syndrome. Di mana pendengar, Kementerian Kesehatan menyebut kasus hantavirus di Indonesia sejauh ini hanya menunjukkan manifestasi klinis tipe HVRS, dan pemerintah juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri bila mengalami gejala setelah kontak dengan tikus. Dan pendengar, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipun ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya kan tegur dengan DJP, tahun ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pre- Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aupar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfan.
14: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
13: Mendengar sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun tidak berjalan, kita satu lagi pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita
16: diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok-Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga terbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Kutul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Tetapi di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi

mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Hindu bersama dengan Bunda Ayu yang akan membahas seputar sloka Bhagavad Gita sloka 21.
0: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kartavoyantu Wiswata. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi dan selalu berbahagia. Kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, dalam mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Seperti biasa, saya akan melantunkan atau memberikan siraman rohani dengan membacakan sloka-sloka yang berada di dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berkarma. Karena di dalam ajaran agama Hindu, empat jalan menuju moksa itu salah satunya adalah karma yoga. Di dalam catur marga yoga yang bagian-bagiannya terdapat empat bagian, yaitu bhakti marga, bhakarma marga yoga, jnana marga yoga, dan raja marga yoga, di mana setiap yoga memiliki tujuan dan aturan masing-masing. Dalam hal ini, mari kita selesaikan dulu dalam kitab Bhagavad Gita menyangkut dengan karma yoga. Adyaya 3 Bhagavad Gita sloka 21. Yat-yat acarati srestas tat-tat evetaro jana sayat pramanam kuruti lokastat anupartate. Adapun juga kebiasaan yang baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukan, dunia akan mengikutinya. Makna sloka ini, orang-orang biasa sering meniru teladan yang diberikan oleh orang-orang terpilih, seperti para nabi, para resi, awatara, dan sebagainya. Demokrasi telah dikacaukan dengan ketidakpercayaan pada orang-orang agung semacam itu. Gita menunjukkan bahwa orang-orang agung semacam itu merupakan pembuka jalan yang merintis jalan yang diikuti orang lainnya. Pencerahan biasanya datang melalui pribadi-pribadi yang ada dalam masyarakat terdahulu. Adyaya 3, sloka 22, Bhagavad Gita. Nami prahasti kartvayam trisu lokesu kinchana nana faptam afaptavyam farta evasa karmani. Tak ada pekerjaan yang harus kukerjakan di ketiga dunia ini atau yang belum aku capai, wahai Arjuna. Tetapi aku tetap sibuk dalam kegiatan kerja. Adyaya 3, sloka 23. Yadhayaham navarteyam jatu karmani atandrita mama farta manu fartante manusia farta sarvasa. Sebab kalau aku tidak selalu bekerja tanpa henti-hentinya, orang tak akan mengikuti jalanku itu dalam segala bidang apapun juga. Dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku akan menjadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan manusia itu semua. Seperti orang dungu yang bekerja karena keterikatan atas kerja mereka, demikianlah harusnya orang pandai bekerja tanpa kepentingan pribadi, wahai Barata, melainkan untuk kesejahteraan manusia dan memelihara ketertiban sosial. Makna sloka di atas yaitu terdapat kata aku. Aku itu bermakna adalah Brahman, Sang Tunggal. Dan walaupun para roh yang tercerahi itu tidak mengharapkan sesuatu pun lagi bagi dirinya sendiri, namun ia menyatakan dirinya dengan kegiatan kosmis, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Karenanya, segala kegiatannya akan dituntun oleh pencerahan dan kegembiraan tertinggi. Setiap orang sebagai pribadi-pribadi memiliki hak yang sama dalam meraih tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dan biasanya hal ini hanya dapat dicapai secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, dan bukan dengan sekali lompatan saja. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 27. Prakriti kriyam banani gunai karmani sarvasah ahankara vimu dattama kartaham iti manyate. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan disebabkan oleh sifat prakriti atau naluri. Tetapi orang yang bingung karena keakuannya atau ahamkara berpikir, aku inilah pelaksananya. Tetapi ketahuilah wahai Arjuna, bahwa mereka yang mengetahui kebenaran karakter perbedaan antara guna karma dan bekerja berdasar sifat kerja, dan dengan demikian ia bebas dari keterikatan itu. Makna sloka di atas prakerti dan sifat-sifat atau guna menunjukkan batas kebebasan manusia. Seperti kekuatan turun-temurun dan tekanan dari lingkungan, sang diri empiris merupakan produk dari kegiatan kerja. Bahkan ketika keseluruhan proses kosmis merupakan hasil dari bekerjanya penyebab. Adhyaya 3 Sloka 29. Prakriti guna samuda sajanti guna karmasu tan akarsma vido mandim krsnavin navisalayet. Mereka yang tertipu oleh sifat dari prakriti itu terikat pada fungsi dari guna. Tetapi orang yang berpengetahuan sempurna hendaknya jangan sampai menyesatkan mereka yang pengetahuannya belum sempurna. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita hendaknya jangan mengganggu mereka yang bertindak di bawah pengaruh prakriti. Mereka hendaknya secara perlahan-lahan dibawa dari penyamaran diri yang palsu dengan keakuan yang dikuasai prakerti tersebut. Karena sang diri yang sejati adalah bersifat ilahi, abadi dan sadar diri. Sang diri yang palsu adalah keakuan yang merupakan bagian dari prakerti, yang memantulkan kegiatan kerja dan prakerti itu sendiri. Adhyaya 3 Sloka 30. Mayi sarvani karmani sanyasya dhyatma cetasa nat nirasir nirunamo buta yud yaswa Figat Jafara. Pasrahkan semua kegiatan kerjamu kepadaku dengan pikiran terpusat pada Sang Atman, bebas dari nafsu keinginan dan keakuan. Berpeganglah atau enyahkan rasa gentarmu itu. Dengan berserah diri kepada Tuhan sebagai penguasa alam semesta, kita harus menyibukkan diri dalam kegiatan kerja. Kita harus melakukan kegiatan kerja dengan perasaan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Bhagavad Gita Adiyat 3, Sloka 31. Mereka yang selalu mengikuti ajaranku dengan penuh keyakinan dan bebas dari keremehan duniawi ini, juga bebas dari belenggu kerja. Mereka yang mencela ajaranku dan tidak mengikutinya, sesungguhnya mereka bingung, tidak berperasaan dan kehilangan keyakinan. Prakerti adalah perlengkapan mental yang menyebabkan kelahiran kita. Sebagai hasil dari kegiatan masa lalu yang akan terus berlanjut, sloka ini tampaknya mengingatkan kita akan kemahakuasaan prakerti terhadap sang roh dan meminta kita untuk berbuat sesuai dengan sifat-sifat kita sebagai hukum keberadaan kita. Bhagavad Gita Adiyat 3 Sloka 34. Indriyas yendriyas yarte ragad vesau vyavastitau tayor nafasam agacchit tau hai asya paripantahinu. Cinta dan benci dari indra-indra terhadap objek keinginan itu sendiri adalah alamiah. Karenanya, janganlah menyerah di bawah pengaruhnya, sebab keduanya itu merupakan musuh belaka. Makna sloka ini, orang hendaknya berbuat sesuai dengan budi atau pemahamannya. Bila kita menjadi korban dari kecenderungan kita, maka kehidupan kita menjadi tanpa tujuan dan kehilangan kecerdasan seperti binatang. Selama kita berbuat pada cara tertentu, karena kita menyukainya, dan tidak dengan cara lain, karena kita membencinya, kita akan dibelenggu oleh kegiaraan kita sendiri. Tetapi, bila kita dapat mengatasi kecenderungan-kecenderungan ini dan bertindak karena merasa wajib, kita tak akan menjadi korban permainan dari prakerti. Bhagavad Gita Adiyat 3 Sloka 35. Sreyan sva dharmo viguna pradharmat sva anustahitat swadharmi nidhanam sreya paradharmo bhavaya safa. Lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna, daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Maknanya, setiap orang harus mencoba untuk memahami tatanan psikofisik dan fungsinya yang bersesuaian. Hal itu memungkinkan tidak diberikan kepada kita semua untuk meletakkan dasar dari sistem metafisika. Namun bagaimanapun juga, kita tidak memiliki pemberian seperti itu, tetapi yang penting apakah kita dibekali dengan kelima bakat itu atau hanya satu. Tetapi bagaimana kita mengemban kepercayaan yang dibebankan kepada kita dengan penuh keyakinan. Yang penting, kita harus memainkan peran kita, baik besar maupun kecil, karena kebajikan menyatakan kesempurnaan adalah kualitas. Ajaya 3, Sloka 36, Bhagavad Gita. Arjuna Vacha. Atakena prayuktoyam papam charati purusa anichanan api varsneya balad iva niyojita. Arjuna berkata, tetapi apakah yang mendorong orang berbuat dosa walau bertentangan dengan nuraninya, seolah-olah dengan paksa, wahai Varsneya? Sri Bhagawan Uwaja. Kama esa kroda esa rajoguna samu bhava mahasano mahapapma vidyenam iha fairinam. Sri Bhagawan menjawab, itu adalah nafsu amarah yang lahir dari rajaguna, sangat merusak, penuh dosa. Ketahuilah bahwa keduanya ini adalah musuh yang ada di bumi ini. Dalam agama Hindu, musuh itu disebut ada 6 macam yang disebut dengan sadripu. Dalam bagian-bagian sadripu terdapat kama dan kroda, yaitu hawa nafsu dan amarah, yang merupakan 2 di antara 6 musuh yang sangat berbahaya pada diri manusia. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, semoga selalu berbahagia. Demikian lantunan ayat suci sloka Bhagavad Gita dalam siraman rohani. Semoga apa yang kita simak dan perdengarkan menjadi bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak pernah lupa bahwa kita mempunyai aturan di dalam menjalani kehidupan. Baik Bapak Ibu umat Sedharma, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Kita bertemu di lain berikutnya. Suksema.
0: Mimbar Agama.

0: Kualitas Informasi.
1: Row 1. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima atensi Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia membahas atensi dan dukungan untuk membangun sarana ibadah representatif seluruh agama di Ibu Kota Nusantara. Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden pada di Jakarta, Senin, Wapres Gibran menyampaikan dalam pertemuan itu membicarakan soal usulan Prajaniti Hindu Indonesia tentang pembangunan tempat ibadah seluruh agama di IKN. Wapres menyatakan perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana ibadah yang representatif bagi seluruh umat beragama. Pada kesempatan yang sama, Prajaniti Hindu Indonesia turut menyampaikan harapannya untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN melalui pengembangan pendidikan berbasis kebangsaan dan lingkungan. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan jadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Pro 1.

0: saatnya kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Retak di Balik Janji Suci yang merupakan produksi dari RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
1: Loh, kok pintu kosan Alia kebuka ya? Mungkinkah dia gak ada kuliah hari ini?
2: Astagfirullahaladzim, Alia! Kamu kenapa, nak? Bangun, Alia! Kok bisa-bisanya kamu bawa laki-laki ke kamarmu? Bangun, nak, bangun!
3: Mama!
2: Alia! Kapan
3: sampai, Ma? Sini-sini, Ma. Sini, join sama Alia. Barang bagus nih, Ma.
2: Ya Allah, ada apa dengan anakku? Astagfirullahaladzim.

0: Halo, Pak. Papa lagi di mana? Tolong langsung berangkat ke kosannya Alia sekarang juga. Mama gak tahu harus gimana. Alia.
1: Alia kenapa, Tante? Ntar dulu deh ya. Papanya Alia lagi di kamar mandi nih.
0: Siapa kamu? Mana suami saya? Kamu bukan sekretarisnya. Siapa kamu, ha?
1: Sampai lupa. Kenalin, saya Freya. Wanita cantik, muda, manja, dan wangi yang bikin suami Tante ketagihan.
2: Apa-apa sih kamu? Sana. Halo, Ma. Maaf, itu tadi anak magang. Papa tadi lagi ke toilet. Lancang banget dia terima telepon dari Mama. Maaf ya, sayang. Ada apa, Ma?
0: Gak usah bohong kamu ya. Ceraikan aku dan jangan berani kamu bawa sepeser pun uangku. Aku akan bekukan semua rekeningmu.
2: Tapi Ma, dengar dulu penjelasan Papa.
3: Ma,
0: iya Nak.
3: Kita ngapain di sini? Aldi mana, Ma?
0: Alia, lihat Mama. Kok kamu tega sih berbuat hal ini? Jangankan Mama, dirimu sendiri pun gak kamu sayangi. Mama percaya saat kamu bilang mau kuliah jauh dari Mama untuk membuktikan kalau kamu bisa bikin Mama bangga suatu saat nanti. Tapi apa yang Mama dapat sekarang, Nak?
3: Jawab dulu, Ma. Aldi di mana?
0: Dia udah dibawa pulang sama orang tuanya. Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan Mama. Sejak kapan kamu begini? Kenapa, Al? Kenapa?
3: Maafin Alia, Ma. Alia menyesal. Alia janji gak akan ulang lagi perbuatan salah ini. Kita pulang sekarang yuk, Ma. Alia gak suka lama-lama di sini.
0: Gak bisa. Kamu harus dapat perawatan intensif dulu. Mama gak mau racun itu tersisa di tubuh kamu.
3: Please, Ma.
0: Gak, Nak. Mama akan lakukan segala cara agar kamu bersih dari zat mematikan itu.
3: Mama.
4: Alia, kamu kenapa, Nak? Bisa-bisanya kamu ngincoin Mama Papa begini. Kamu gak kasihan sama Mama yang selalu mendoakan kamu di setiap sholatnya?
0: Ada urusan apa kamu kemari? Sudah kamu urus surat cerainya? Atau harus pengacaraku yang urus? Pergi kamu dari sini sekarang juga. Aku muak melihatmu.
3: Cerai? Apa maksud Mama? Aku tahu selama ini hubungan Mama dan Papa tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Tapi cerai? Apakah harus mengambil langkah sejauh ini, Ma?
0: Hanya ini, Nak. Jalan satu-satunya agar laki-laki ini paham seberapa besar kerugian yang akan dialaminya setelah ini, Nak. Selama ini Mama sudah mencoba sabar dan terus berusaha memaafkannya. Tapi kali ini Mama menyerah. Kamu juga ikhlaskan dia ya, Al.
3: Seberapa besar kesalahan yang diperbuat Papa, Ma?
0: Mencintai sendiri itu bukanlah hal yang mudah, Al. Dan semuanya sudah Mama lalui sampai kemarin. Tapi sekarang Mama udah gak sanggup lagi. Mama akan relakan dia.
5: Oh, kalau memang itu yang kamu inginkan, baiklah, ku ceraikan engkau, Mawar binti Soleh, dengan talak 3.
6: Cinta yang dipaksakan hanya akan memberikan kebahagiaan semu, yang pada akhirnya menghancurkan segala keyakinan akan cinta itu sendiri. Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Retak di Balik Janji Suci, karya Mutia Utami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian obrolan komunitas edisi hari ini pendengar Senin 11 Mei 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 11 Mei juga diperingati sebagai Hari Burung Bermigrasi Sedunia, di mana peringatan ini merupakan kampanye global tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi burung migran beserta habitatnya. Di Indonesia pun pendengar terdapat organisasi yang bernama Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia atau Burung Indonesia yang didirikan pada 15 Juli 2002 bertujuan melestarikan burung-burung liar di Indonesia dan juga habitatnya. Burung Indonesia ini pendengar merupakan organisasi berbadan hukum Indonesia di mana dalam kemitraan Global BirdLife International, Burung Indonesia berstatus partner. Kemitraan Global BirdLife International mencakup 119 organisasi di seluruh dunia dan Burung Indonesia adalah satu-satunya partner BirdLife International di Indonesia. Dan pendengar, dalam sajian obrolan komunitas kali ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai sejarah, visi-misi, hingga tujuan strategis dari Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia atau Burung Indonesia hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba lihat deh orang itu.
4: Yang mana?
3: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
4: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
3: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
4: Kamu kayaknya yang diliatin.
3: Gak lucu tahu.
4: Memang iya kan? Jangan-jangan.
3: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
5: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
4: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
3: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
5: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
3: Hah? Jadi?
5: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
3: Oh gitu.
5: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
6: Bang Tono, dari mana?
5: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
6: Iya Bang.
5: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
6: Oke Bang.

Radio Republik Indonesia Samarinda, pada 5 tahun pertama aksi konservasi burung Indonesia dilaksanakan di Sumba, Flores, Tanimbar, Halmahera, dan Sangihe Talaut. Salah satu catatan penting pada periode ini adalah lahirnya Hutan Harapan, sebuah program inovatif menyambut terbitnya peraturan terobosan dari pemerintah Republik Indonesia, yakni restorasi ekosistem di hutan produksi. Hutan Harapan mendengar bertujuan untuk menyelamatkan hutan dataran rendah Sumatera yang tersisa. Pada periode selanjutnya, aksi konservasi burung Indonesia berkembang ke wilayah baru termasuk Gorontalo. Program kemitraan Walasea pun dimulai, di mana program yang dilaksanakan bersama 102 organisasi masyarakat sipil di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku ini telah memperluas cakupan geografis aksi konservasi burung Indonesia. Lokasi aksi konservasi pada program ini tidak terbatas pada ekosistem darat, tapi juga ekosistem pesisir dan laut, serta ekosistem perairan tawar. Menjelang dekade kedua sejak didirikan, burung Indonesia mulai membangun kewirausahaan konservasi yang bertujuan turut mendorong pembangunan ekonomi di lokasi-lokasi penting bagi keragaman hayati dan menopang keberlanjutan pendanaan jangka panjang organisasi. Program Jawa dimulai dengan kegiatan pelestarian spesies dan habitat burung-burung kicau di Jawa bagian barat. Identifikasi daerah penting bagi burung dan keragaman hayati Papua juga telah dimulai. Aksi konservasi pada ekosistem pesisir dan laut telah berkembang pada periode ini. Era keanggotaan burung Indonesia dimulai tepatnya pada 15 Juli 2017.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok gak nyala-nyala ya?
1: Aduh, gak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Kajian obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda masih mengenai burung Indonesia di mana memasuki dekade kedua aksi konservasi pada ekosistem pesisir dan laut telah jauh berkembang termasuk mencakup perairan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Banggai, dan Teluk Tomini. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, burung Indonesia juga terus mengembangkan berbagai pendekatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan pada lokasi-lokasi ekosistem darat. Salah satu capaian yang penting untuk dicatat adalah keberhasilan koperasi serba usaha bentang alam Beliling di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendapatkan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu. Dan pendengar, burung Indonesia mempunyai visi untuk menjadi organisasi konservasi burung terdepan di Indonesia dan dengan dukungan masyarakat Indonesia berupaya melestarikan seluruh jenis burung dan habitatnya. Dimana visi mereka mempunyai tiga ya, yang pertama adalah menjaga keragaman burung Indonesia dan habitatnya, bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang lestari, serta berupaya membangun apresiasi, pemahaman, kepedulian, serta kecintaan pada burung dan lingkungan.

0: nih loh calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Pendengar, obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda, Organisasi Burung Indonesia juga memiliki 3 tujuan strategis, di mana tujuan pertama adalah aksi konservasi berbasis ekosistem daratan dan pesisir lautan yang efektif memperkuat spesies dan habitat burung penting. Yang kedua adalah meningkatnya partisipasi publik dalam aksi dan diskurs pelestarian burung dan habitatnya. Serta yang terakhir adalah kewirausahaan yang kuat menopang aksi konservasi dan pengembangan organisasi. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Organisasi Burung Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas dalam rangka Hari Burung Bermigrasi Sedunia yang dirayakan hari ini pendengar tanggal 11 Mei 2026. Dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

0: Lagu Selamat Malam pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda kembali temani ruang dengar Anda. Sajian Ruang Rindu malam ini 11 Mei 2026 tentunya dengan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda. Malam ini tadi telah kami putarkan Serenata Jiwa Lara dari Diskoria. Lalu juga ada lagu-lagu lain yang telah menunggu, ada Alexa dengan Jangan Kau Lepas, ada Catatan Kita dari Kafein. Ada Raisa yang membawakan Kuharap Duka Ini Selamanya, ada Aku Wanita oleh Bunga Citra Lestari, ada Once dengan Ku Cinta Kau Apa Adanya, ada Anyone at All dari Carole King, ada Melly Goeslaw dengan Ada Apa Dengan Cinta, ada Serba Salah dari Raisa, ada Tulus yang membawakan adaptasi Ada Di Atas Awan dari Park Drive, Duran-Duran dengan Calm Undone, ada If I Never See You Again dari Wet Wet Wet, ada Nadila yang membawakan Tak Mungkin Ada Yang Kedua dari Reza Artamevia, ada Armada dengan Semalam, ada Marcel dengan Mulanya di sini, ada Selamat Tinggal Cinta Pertama dari Flanella dan juga Phil Collins dengan True Colors. Tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Dan pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia ya, di mana peringatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan refleksi diri terhadap perilaku egois yang seringkali muncul tanpa disadari. Jika Anda pendengar, apakah Anda atau bagaimana cara Anda untuk mengalah atau menurunkan ego, kami ajak Anda untuk bercerita ya. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Kayaknya udah lama gak gabung di Ruang Rindu ini ya.
1: Iya, cuma dengar, cuma apa, lagi sibukan.
0: Oh, lagi sibuk, jadi iya. Dengar sambil ngerjain yang lain, iya, gitu ya Bang ya.
1: Selama ada Hari Raya Kurban kan, ada penawaran sapi. Jadi sambil mendengarkan karena yang dijalankan pakai radio digital.
0: Iya.
1: Nah ini sudah istirahat ya. Yang jelas sudah dihubungi semua yang teman-teman yang mau beli sapi. Ini lain lagi nih, kucing kesayangan anak saya ini nambah.
0: Kenapa ya, itu?
1: Pak, kucing katanya masih kamar. Soalnya orangnya kan mau pindah Balikpapan.
0: Oh, pindah ini, pindah rumah?
1: Iya, mau Balikpapan. Jadi masukkan ke ruang AC aja pak katanya. Kan 6 ekor. Biar dia betah. Nih, yang putih sama yang abu-abu nih. Kucing Persia, nah itu kan suara itu bunyi tuh.
0: Oh, suara ini kalung ya lah?
1: Iya, kalung.
0: Oh iya.
1: Jadi egois ya?
0: Iya, gimana kalau misalnya pendengar kita biasanya apakah sering mengalahkah atau bagaimana nih?
1: Oh, saya ngalah banyak. Kayak tadi ya, saya kan lewat ke RRI dari Anggur mau ke kanan ya. Ada mobil 4WD lah. Dia stop, mungkin dari rumah satu laju. Nah, saya sudah ngesen. Ah, ngalah aja.
0: Oh, ngalah aja, biarkan dia lewat duluan ya Bang ya.
1: Nah, saya tidak membilang dia egois, enggak. Ya lah, sudah kita banyak ngalah. Kalau saya tuh di jalan Mbak Fira yang ini Mbak Fira kan?
0: Iya, Mbak Fira.
1: Iya, mirip-mirip dengan ini Mbak Dita soalnya. Nah, jadi saya tuh kalau di jalan tuh banyak ngalah. Itu pun saya ngalah waktu di jalan itu. Ngalah dihajar orang Mbak Dita. Mbak Fira.
0: Kenapa tuh Bang? Kok bisa mau dihajar?
1: Iya, terbet orang hancur. Sudah sebulan saya tuh jalan itu nanting sakitnya, ingat tuh malam Sabtu 2 tahun yang lalu. Sampai mau ke pengajian gitu. Ya kepungunan kata ya kalinya. Kepengen makan lemang. Nanti aja dah besok-besok. Nah itu mungkin kepungunan ketan kan. Nah, jadi ya gak apa-apa lah. Ya gak mau egois kan, kasih jalan orang.
0: Ya daripada ribut ya Bang ya.
1: Ya malas saya ribut tuh. Pokoknya saya kalau di jalan tuh banyak pakai kayak aba-aba tangan.
0: Biarlah. Oke, silakan gitu ya, kita persilakan pakai tangan.
1: Ya makanya tuh jadi kadang-kadang banyak ngalah aja sudah. Kalau ngalah tuh merasa saya menang. Itu kan Mbak Fira ya.
0: Iya.
1: apa juga dilawanin orang.
0: Orang gak kenal juga ya bang ya, ketemunya cuma di jalan itu aja juga ya.
1: Ujung-ujungnya kan ngotot-ngotot-ngotot, gak ada gunanya lah. Udah bagus, jangan egois, egosentris.
0: Iya betul.
1: Jadi jangan sampai kita tuh ribut lah. Banyak-banyak ngalah. Tadi ada komunitas anu burung kayaknya.
0: Iya, tadi lagi bahas komunitas burung karena hari ini juga hari burung bermigrasi sedunia.
1: Nah,
0: nih,
1: jadi kan saya ini kan sering nembak tupai kan. Itu. Kalau saya udah sampai hati nembak burung. Tapi kalau teman saya si ya siapa namanya? Saya gelari Bu Sudehem. Wah, itu ahli nembak burung memang. Wah. Dan itu kan dimakan kan? Nah, kalau saya tuh enggak bisa makan burung. Jadi dia ahli nembak, nggak mau saya tuh. Nah, burung saya tuh Mbak Fira, banyak kan di rumah tuh.
0: Iya.
1: Minumannya aja itu saya pakai air mineral loh itu. Jadi burung tuh dimanusiakan.
0: Berarti perawatannya tidak asal ya, bang.
1: Jangan kita minum air yang bersih. Dia dikasih air yang mentah. Air PDAM kan nggak mau saya Mbak Fira.
0: Iya.
1: Jadi kan dibelikan aja. Apa sih artinya dia kan nggak minum nggak banyak sih sebenarnya kalau loket itu. Nah juga, jadi kita jangan sampai egois biar ini aja burung aja kok hewan kan, ya jangan.
0: Ya,
1: untuk burungannya juga bersih, Mbak Fira.
0: Betul. Nah,
1: jadi burung saya tuh kalau sudah saya marahin kadang-kadang, sudah jangan nanti ribut. Ini sudah malam.
0: Saut-sautan gitu ya.
1: Nah, lepas itu dia kembali.
0: Ya.
1: Begitu dia lepas, pulang kembali ya. Tunggu. Dua hari pulang dia loh betul. Karena dia apa tahu tuannya. Kadang-kadang dia ngetek dia tuh tetap wah turun burungnya sudah. Gitu dia turun, dah masuk kandang. Kayak disuruh tuh mau dia. Jam cerita dengan kita ya. Ada ilmunya yang dibaca. Terima kasih Mbak
0: Fira. Terima kasih banyak. Pilkolin
1: ya.
0: Pilkolin, oke siap. Ya.
1: Nah jadi apa namanya hilangkanlah egosentris kita. Menjadikanlah orang yang sabar seperti saya tadi. Kalau memang tadi itu mau marah sih. Cuma orangnya mau cepat ngegas dia. Wih, ini bahaya ini. Jadi saya kasih obat apa tangan.
0: Siap.
1: Dia langsung ngelakson. Berarti dia melambai kan. Nah itu jadi sahabat. Itu walaupun dia nggak lihat.
0: Tanda terima kasih itu bang.
1: Iya.
0: Oke siap. Katanya.
1: Berarti kan dia minta jalan dan berterima kasih.
0: Oke siap.
1: Jadi hilangkanlah ego kita itu. Supaya kita aman di jalan walaupun sama teman. Ya kan Mbak Fira ya?
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Bunda. Halo. Halo Bunda, Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Fira.
0: Selamat malam, apa kabar Bunda? Alhamdulillah telah mengudara di sana ya.
2: Lama loh Mbak. Tapi sudah sebulan gak anu, gak nyambung ke Balikpapan. Terus kemarin itu aku ngomong sama Mbak Ria kan.
0: Iya.
2: Mbak, ini RRI-nya kok gak masuk ke Balikpapan di radionya Ibu? Aku ngomong sampai aku beli radio baru kok gak ada.
0: Kirain radionya ngomong, rusak ya Bun ya.
2: Pas Mbak apa siaran kan kemarin lusa itu. Akhirnya alhamdulillah Mbak Ria.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ria. Iya sudah ku anu kok ku laporkan ke teknisinya nek ngomong gitu. Memang enggak tahu kok. Tuh. Ya alhamdulillah sudah anu sudah masuk. Kukira radioku yang rusak Mbak aku ngomong.
0: Ya alhamdulillah Pro 1 sudah kembali mengudara lagi di Balikpapan ya.
2: Memang dari studionya situ jaluran ke Balikpapan itu ada apa ya kerusakan ya, gitu loh.
0: Iya betul Bunda. Tapi alhamdulillah sudah diperbaiki.
2: Sudah disambung. Tapi kalau ada apa-apa gitu kan punya nomor Mbak Ria kan jadi di ngasih tahu Mbak Ria gitu. Aku dulu itu apa ya di dom itu ada apa itu ya wayang itu ya.
0: Iya betul.
2: Oh itu juga gitu. Kenapa enggak bisa di, nyambung enggak tahu. Sambungannya lepas nek katanya di anu di radio. ya itu dianu di HP itu ya ses, memang kita ya saling anu ya saling ngasih tahu gimana apa
0: tentang caranya? Temanya tentang ego nih Bun. Jadi tadi kalau misalnya Bang Mamat, kalau Bang Mamat dia ya, lebih sering ya. Mengalah gitu.
2: Ya itu ya, kita itu ya namanya kayak ibu-ibu di sini kan ya kita serawung ibu-ibu ya. Nanti kalau ada teman yang agak gimana ya gitu ya kita diem aja ngalah lah apa sih dia ngasih tahu gitu. Ya itu.
0: Betul, daripada berantem gitu ya Bun ya, apalagi
2: ya,
0: demi menjaga ya demi menjaga ya. Hubungan sesama manusia juga sesama
2: jadi kerabat. Kita ya diam aja didengarkan gitu, jadi kan enak gitu kita saling berteman ya, namanya ibu-ibu kan ada sing gini sing gitu gitu loh ya Mbak ya.
0: Betul-betul setiap orang juga beda-beda
2: ya gitu aja. Oh, Mbak ya
0: lagunya apa Mbak, lagunya mau yang Indo atau yang manca nih Bun?
2: Yang Indo aja Mbak.
0: Yang Indo masih ada dari Once, Reza Artamevia, Raisa, Bunga Citra Lestari.
2: Itu aja. Once, Once itu apa?
0: Kucinta kau apa adanya nih Bun.
2: Ya itu aja sudah.
0: Oke siap. Salamnya Bunda.
2: Salamnya buat tadi Bang Mama sehat selalu. Ya buat semuanya lah yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda yang lagi mau gabung juga, selamat malam, selamat istirahat, semoga sehat semuanya, tetap semangat.
0: Siap.
2: Buat Mbak Mira juga,
0: matukas,
2: selalu jaga kesehatannya.
0: Amin, amin.
2: Salam
0: amin, amin.
2: Keluarga, semuanya sehat.
0: Siap, amin. Nanti Bunda.
2: Hati-hati ya, Mbak.
0: Siap, Bun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request dan tetap bersama kami dalam sajian Ruang Rindu malam ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ku Cinta Kau Apa Adanya dari Once juga menggambarkan komitmen yang melampaui ego ya, dimana Once ini menegaskan komitmennya untuk mencintai melebihi egonya sendiri, berfokus pada kebahagiaan bersama dan penerimaan pasangan. Tentunya dengan makna ketulisan cinta tanpa syarat ya.

0: banyak yang suka mengalah aja daripada ribut gitu, Pak.
1: Iya. Pak Ira, kita ini terdiri satu pasang diciptakan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan. Atau betul, perempuan atau laki-laki. Tapi tanpa kita sadari ya, bahwa kita ini ada mempunyai kekurangan. Yang namanya selalu sifat lupa. Ya kan beda. Mbak Ira pernah lupa ya?
0: Sering, Pak. Kalau saya memang bukan pengingat kebetulan.
1: Ya benar ya. Nggak pandang tua, nggak pandang muda. Kalau lupa itu sering ada terhadap
0: kita. Iya, betul-betul.
1: Ya. Nah, inilah. Karena kita ada situasi suka lupa. Di dalam buku kitab suci itu ada, sudah tersirat. Untuk mengantisipasi dengan adanya egois, jurus pertama yang ada di kitab suci itu ialah namanya istighfar.
0: Istighfar.
1: Terus, kalau masih kurang pondasinya kuat, hantam lagi yang namanya tawakal. Nah, karena kita suka lupa, makanya itu sering terlupakan, Rita.
0: Padahal ini mudah untuk dilakukan ya, Pak. Istighfar ya, dan juga tawakal.
1: Nah, jadi kalau secara intelektualnya katakan para pejabat, para orang terhormat, sukses buat mengatakan harus introspeksi.
0: Betul, introspeksi diri. Bagaimana misalnya kita yang pelupa, gimana caranya kita berusaha gitu untuk memperbaiki ini, berusaha untuk lebih baik lagi.
1: Tapi yang sederhana itu ialah istighfar sama tawakal.
0: Betul. Paling mudah untuk dilakukan ya.
1: Tapi jangan selalu dilupakan ya, karena ada motivasi pengaruh kehidupan. Nanti kalau sudah tersandung baru kita ingat.
0: Memang harus selalu ya kan, diingat itu.
1: Iya, itu padahal sepele kan.
0: Iya, betul, istighfar.
1: Oke, okay. Tadi Mbak Ina ada membahas masalah burung ya.
0: Iya, tentang ya, organisasi ya, burung Indonesia.
1: Iya, sebetulnya saya mau masuk tadi. Luar biasa burung, Mbak. Jadi burung yang perkasa itulah burung Garuda. Sampai dipakai.
0: Betul.
1: Untuk sebagai lambang Republik Negara kita dari berbagai suku, agama bangsa Indonesia, Mbak Ira ya. Nah, Mbak Ira, saya itu dulu punya hobi, Mbak Ira.
0: Apa tuh, Pak?
1: Kalau kemana-mana di tas saya itu, saya ada cekeran, jarak jauh. Jadi, saya pernah di laut, naik kapal. Mbak Ira mungkin tahu namanya burung elang. Ada rang Raja Wali, ada Garuda. Itu kokoh burung kumaida, sangat kokoh. Kumaida kalau lihat bulunya aja bukan main bulu sayapnya.
0: Ada di Kalimantan itu Pak?
1: Ada. Oh tapi ada. Elang laut itu Raja Wali. Tapi ada lagi yang belum lagi bulu ekornya untuk mengemudi. Bulu di sayap untuk mengepak. Bulu yang ada di badan untuk menghangatkan dirinya. Semua dia di permukaan bulu itu ada mengandung merkuri.
0: Untuk menghangatkan, fungsinya untuk menghangatkan badan tubuhnya. Burung itu ya Pak ya?
1: Iya, ada merkurinya. Maksudnya merkuri itu, dia kalau kena cairan itu nggak mudah basah. Kecuali dia memang mau mandi. Jadi dia membasahkan diri di sama paruhnya. Tapi yang namanya burung perkasa itu yang selalu menguasai antariksa udara, itu Garuda sama Lang Raja Wali. Mira, saya pernah perhatikan burung Raja Wali atau Lang Garuda ini burung benua, Mira. Dia bisa menjangkau antara negara ke negara, pulau ke pulau. Bagaimana caranya?
0: Berarti jangkauan
1: tidak seperti, makanya itu kebesaran Allah itu. Dia dibuat sedemikian rupa oleh Allah dengan keperkasaannya. Jadi ruas-ruas bulunya itu kuat. Dia punya tulang sayap itu kuat. Nah, dia punya kuku itu tajam. Dia punya. Mbak Ira, saya perhatikan pernah. Elang itu ya, kalau dia mengudara mau antara pulau ke pulau,

0: dia naik tuh dia berputar di udara kembara. Berputar sampai berapa ribu kaki ke atas. Sampai masuk ke awan. Itu langit. Begitu sudah ketinggian sangat tinggi, itu dia baru mengarahkan kemana, mengikut alam. Ke timur kah, ke barat, dia binatang ini selalu menyatu dengan alam. Terutama alam udara. Dan juga udara itu ada udara basah, ada udara kecepatan angin. Dia kalau sudah mau menuju ke salah satu, misalnya mau ke Sulawesi, misalnya utara, dia dari barat, dia lihat arah angin dan dia lihat situasi. Posisi dia sudah kenyang, mungkin dapatkan ikan di laut atau mangsanya. Dia tinggal mengharapkan air minum di udara. Makanya Mbak Ira, burung elang itu kalau dia di udara dengan ketinggian yang sangat tinggi, dia selalu berbunyi, katanya orang dulu memanggil teman atau dia memanggil udara basah, hujan. Dia minum di udara, itu dia siap. Misalnya dari Kalimantan mau ke Pulau Jawa.
1: Siap pindah ya Pak ya, siap bermigrasi.
0: Saya pernah tanyakan Mbak Ira dengan seorang pilot penerbang. Pas itu dia santai kok, pilotnya duduk sama saya. Kok pilot, ya Pak, kenapa Pak? Saya boleh tanya tapi jawab dengan jelas ya, dengan jujur ya. Ya. Pak pilot pernah lihat burung berada di atas angkasa? Wah, sering Pak, burung apa Pak? Wah, burung elang. Elang Raja Wali. Kami selalu perhatian itu. Dan dia aneh. Dia dengar gemuruh kita itu, dia kadang-kadang Pak menurunkan ketinggian juga katanya. Dia menjauhkan kita Bang, dengan gemuruhnya mesin jet. Nah sekalinya dia katakan, Pak Budiman ya, elang itu kalau sudah di udara mengikuti arah angin, dia mau arah ke pulau mana, itu kecepatannya seperti jet juga. Dia tidak mengepakkan daya terbang Pak. Dia tinggal mengendalikan sayap dan ekornya.
1: Terbawa angin seperti itu ya Pak ya?
0: Iya, makanya dia memanggil, kalau elang tuh sering di atas angkasa tuh klik, itu dia minta air itu Mbak. Dia akan segera mau menuju ke arah yang jauh, akan berpindah tempat gitu Mbak. Misalnya dari Kalimantan mau ke Sulawesi atau dari Sulawesi mau ke Kalimantan, itulah kebesaran Allah. Untuk itu, nah Indonesia menempatkan dengan lambangnya burung Garuda, itu luar biasa sekali Mbak.
1: Baik.
0: Burung Garuda ini kekuatannya di udara menahan terpaan angin ataupun badai di udara, dia siap. Makanya Allah membentuk elang itu dengan keperkasaan tubuhnya.
1: Baik.
0: Dengan ketajaman matanya, kecerdasannya dia mengatasi situasi gejolak-gejolak yang dia di perjalanan. Itu jalan Mbak, sampai siang malam itu di udara angkasa itu dia ke pulau itu melayang terus Mbak, melayang. Itu pilot menjelaskan semuanya saya itu. Jadi luar biasa kebesaran Allah.
1: Oke, siap
0: Pak. Nah gini Mbak Ira, saya minta ya karena ini saya bahas burung. Saya juga senang gitu ya dengan burung. Oh burung nih, manusia udara masuk angkasa. Seperti RRI selalu
1: di udara ya Pak ya?
0: Berada di udara. Nah seperti elang.
1: Siap.
0: Saya boleh gak minta lagunya Farid?
1: Farid.
0: Oh burung,
1: judulnya apa itu Pak?
0: Nyanyikanlah
1: Farid.
0: Almarhum
1: Farid
0: Arif Raharja kan. Yang gemuk kedua. Sudah.
1: Coba dicarikan dulu Pak ya.
0: Iya tolong ya. Mengingat beliau itu nah. Jadi kita harus ingat juga jasa beliau, saudara kita yang
1: siap Pak.
0: Makasih, selamat malam. Semoga Allah bersama kita semua ya Mbak Ira.
1: Siap.
0: Jaga kesehatan baik-baik.
1: Siap. Baik, kita akan terima penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Isira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan Bu Eti PPU.
1: Oh, selamat malam Bu Eti. Alhamdulillah bergabung kembali ya di Ruang Rindu malam ini.
2: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya Mbak Fira juga sehat kan?
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana Pak Bunda malam ini?
2: Cuaca?
1: Sempat hujan
2: cuaca
1: kah?
2: di PBU seharian panasnya pol.
1: Kalau Samarinda malah hujan nih hari ini.
2: Oh iya kak. Ini lagunya apa yang ada di situ Mbak?
1: Lagunya masih ada dari Reza Artamevia, Kafein, Raisa, Bunga Citra Lestari, Alexa, Melly Goeslaw.
2: Bunga Citra Lestari aja ya Mbak?
1: Oke siap Bunda.
2: Ya, sapa salam dulu Mbak ya.
1: Siap, silakan.
2: Sapa salamnya ada Mas Topik di Hunter ya, selamat malam. Ada Bang Saiful Koko, ada Mbak Devi Sayang, ada Mbak Ajeng, Mbak Maya di Bero ya, selamat malam. Ada Bang Ipin, Mas Rian Roket, ada siapa Bang Maman, ada juga Mama Afi di Dendana, ada Bunda Nurul, ada juga Pak Sigit di Balikpapan, ada Bu Farida di Palu, ada Bang Nasrul di Sulawesi, ada Kak Widi di Tokyo ya, selamat malam. Di Penajam ini yang dengerin ada Mbak Velia. Juga salamnya semuanya aja Mbak Vira ya.
1: Oke siap
2: dan
1: Bu.
2: Pecinta pendengar RRI Bersatu Samarinda, semuanya sehat walafiat.
1: Amin amin amin.
2: Terima kasih Mbak Vira.
1: Siap,
2: tetap
1: terima
2: sehat
1: kasih.
2: Semangat. Bu Eti pamit.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan jeda sejenak. Selain berikut ini pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Ruang Rindu malam ini. Pendengar tentunya masih mengenai ego. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 atau di dua jalur telepon kami pendengar di 0811-5544-976 untuk bercerita apakah Anda tipe orang yang suka mengalah atau tidak. Dan tentunya pendengar, ego ini dalam konteks psikologi awam sering diartikan sebagai rasa harga diri atau kepentingan diri yang berlebihan ya. Di mata pendengar, ego yang tinggi umumnya muncul dari rasa tidak puas dan kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Ira.
0: Halo, selamat malam, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, Pak.
0: Sehat, alhamdulillah. Cuaca gimana, Pak? Hujankah di sana?
1: Oh, enggak ada hujan di sini.
0: Oh, enggak ada hujan. Kalau di Samarinda malah hujan deras banget tadi.
1: Makanya aku ngalah aja, kena panas ini, Mbak Ira. Udaranya panas, ngalah. Iya, enggak ada hujan.
0: Oke, sih.
1: Coba deh ngasih hujan, Mbak Ira.
0: Semoga
1: tahu Samarinda atau Terobong ngasih ya.
0: Nanti tiba-tiba turun air ya, Pak ya.
1: Iya, ikan kan ke sini kan. Lebih baik nyaman kok mengalah, Mbak Ira ya.
0: Betul.
1: Iya, daripada ribut mengalah aja masih ya? Dimarahin dulu Mbak Ira.
0: Kenapa Pak?
1: Kalau mengalah itu masih dimarahin.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau tidak mengalah itu masih salah.
0: Mm-mm.
1: Ya pasti itu salah itu. Kalau sudah mencet cewek itu gitu Mbak Ira.
0: Iya. Berarti kalau udah debat sama cewek, baiknya ngalah gitu ya Pak ya?
1: Iya, lebih ngalah. Lambat ngangkat telepon marah juga Mbak Ira.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Itu bakalan dibahas terus itu Pak.
1: Iya. Kalau bisa WA kan panjang macam kata daftar majalah itu Mbak Ira.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lambat dibalas gitu dia.
0: Waduh.
1: Iya, cewek kayak gitu kok Mbak Ira.
0: Harus hati-hati ya Pak ya berarti ya.
1: Iya. Lagunya tuh Kapein apa itu Mbak Ira?
0: Siapa Pak?
1: Kapein. Apa itu KPI?
0: KPI?
1: KPI-nya
0: oh, KPI-in, catatan kita.
1: Ya itu aja Mbak Tila.
0: Oke, okay, siap. Salamnya Pak,
1: salam
0: silakan.
1: Salam buat semuanya Mbak Tila, salam sehat dari aku lah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke Mbak Tila, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum, apa kabar Bang?
2: Waalaikumsalam, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca Samarinda bersahabat ya.
0: Cuaca Samarinda tadi sore kan hujan deras ini Bang.
2: Iya, bagus.
0: Deras banget malah.
2: Jadi debu-debunya hilang itu.
0: Mm-mm. Betul.
2: Yang mau nampung air kan dapat air.
0: Nah, betul. Persiapan musim kemarau kan kita nggak tahu juga kapan turun hujan.
2: Ya, karena hujan itu sebenarnya untuk kembang-kembang buah itu biar berkembang dia. Bilang orang bahari itu untuk melengketkan buah.
0: Nah.
2: Jadi 2026 ini ada musim buahnya terjadi dua kali.
0: Oh,
2: dua buah tahunan. Lai-lai sudah berkembang, sudah jadi buah itu kecil-kecil sudah.
0: Oh, udah mulai ini Bang berarti.
2: Lai, durian, rambutan, kuini, mangga, semua Mbak Tira. Jadi ya syukur ini benua Kalimantan Timur ini, Kalimantan khususnya Kaltim lah. Terjadi dua musim dalam tahun ini, musim buah. Nah itu, jadi apa temanya nih Mbak Tira?
0: Temanya tentang ego. Jadi tadi pendengar kita rata-rata sih lebih suka mengalah aja daripada ribut.
2: Ego. Ego tuh berarti nggak mau ngalah ya orangnya ya?
0: Iya, kalau misalnya egonya tinggi biasanya nggak mau ngalah, berdebat terus gitu Bang.
2: Berarti kusut di kepalanya, kongselet gitu. Nggak tenang, nggak kongselet. Kepalanya kongselet. Hatinya kongselet juga biasanya itu. Gemuruh kan? Kacau jadinya.
0: Pengen menang terus ya.
2: Iya, itu biasanya kayak gitu. Bisa galau, bisa. Sakit hati, bisa.
0: Nah.
2: Ya, dibohongin bisa. Jadi galau, jadi kusut, jadi camuk.
0: Jadi tidak bisa berpikir jernih gitu ya, didebatin semuanya.
2: Ya, kalau aku sih berpikirnya itu konslet itu.
0: Mm-mm.
2: Otaknya konslet, hatinya konslet. Nah. Biasanya dari hati sih utama itu, Mbak Fira. Kalau hati nggak tenang,
0: mm-mm,
2: bawaannya ya nggak tenang. Kalau hati tenang, aman itu semua.
0: Nah, berarti kuncinya ya di hati ya.
2: Ya, jangan sampai gemuruh. Kalau gemuruh terus, bahaya itu. Kalau Fira pernah gemuruh?
0: Kalau Fira sering sih, Bang. Apalagi kalau lagi banyak pikiran. Nah, itu nggak tenang. Itu biasanya susah tidur. Kalau lagi mau kerja nggak konsen.
2: Oh, gampang itu obatnya, Fira.
0: Apa tuh?
2: Wajarin ini buat pendengar setia ini. Radio RRI Pro 1. Itu amalannya gampang itu.
0: Apa tuh, Bang?
2: Pakai zikir ruh atau zikir napas.
0: Waduh.
2: Gampang aja kok. Setiap tarikan napas itu kan ditarik dulu. Ya, dihembuskan lewat hidung. Allah. Gitu-gitu aja.
0: Iya, tadi kata Pak Budiman Arif juga kuncinya istighfar.
2: Istighfar itu dia menutup itu, menutup hal-hal yang tidak baik. Itu istighfar itu kuncinya di situ. Tawakal, kalau tawakal itu beda lagi. Nah, tapi inti daripada inti itu ya itu tadi sudah roh kita kada karuan.
0: Iya. Nah, harus menenangkan pake, diri.
2: Pakai zikir roh. Jadi kalau pengen cepat tidur, itu sudah. Kalau yang pengen hati bersih, zikir kalbu pakaiannya. Dibersihkan terus kayak pisau jadi tajam. Rumah kalau disapu terus bersih dia halaman. Jadi yang kotor-kotor tuh dia nyingkir semua. Jadi hati itu enjoy aja. Selalu tersenyum, selalu ceria.
0: Jadi pokoknya enak makan, menjalani hari.
2: Iya. Makan enak. Baca buku enak. Siaran pun enak bawanya. Pokoknya aman aja.
0: Betul, betul.
2: Itu aja sih masukanku buat.
0: Siap, nanti Fira coba terapkan.
2: Tapi itu ada tekniknya, Fira.
0: Apa tuh, Bang?
2: Jadi kalau kita tidur dalam pikiran kita, dalam hati kita tuh sebut nama Hu. Saat kita menembuskan nafas tuh Allah. Tapi pelan-pelan aja.
0: Oke, siap, siap, siap.
2: Tarik Allah. Itu insya Allah cepat tidur loh.
0: Oke,
2: terus siap. Bangunnya itu cepat. Pokoknya bila dengar azan pasti bangun.
0: Oh, pasti terbangun gitu ya, Bang, ya?
2: Pasti bangun.
0: Jadi nggak lewat tanda subuh.
2: Iya. Karena rohnya itu dia bekerja dia. Nggak tidur. Roh kan nggak bisa, nggak pernah tidur. Selalu terjaga.
0: Oke, siap.
2: Lagunya lagu apa, Fira?
0: Lagunya mau yang Indo atau yang manca, Bang?
2: Yang Indo aja. Kalau ada yang cewek.
0: Masih ada dari Reza Artamevia,
2: Reza. Ah, Reza aja.
0: Reza?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya, oke deh buat pendengar setia ataupun kru-kru RRI Pro 1. Salam kompak aja.
0: Siap.
2: Yang penting selalu ceria, kuncinya di hati segala sesuatunya. Bila hatinya udah nggak mood, nggak benar, ya udah nggak benar semuanya dah.
0: Betul, betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan jeda sejenak pendengar dan mendengarkan sajian Kilau Pancasila. Tetap bersama kami.
3: 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila. yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: toko penting. Apa ini Pak RT?
1: Betul, ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan, Pak RT.
1: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
0: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga

0: Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
1: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Rindu.
0: Selamat malam dengan Bang Ari kah ini?
1: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa Bang Ari malam ini?
1: Ya.
0: Ada Raisa, Alexa, Carol King, Melly Guslow, Tulus, Park Drive, Nadila, Armada, Marcel.
1: Ya, Tulus.
0: Tulus, oke. Salam ya Bang Ari, silakan.
1: Salam.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Assalamualaikum. Baik, kita akan beralih ke pendengar yang telah menunggu ya di jalur WhatsApp. Selamat malam, Mbak Wira.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Wira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Dan Mbak Wira sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin, amin. Di sana... Oh, hari ini temanya tentang ego nih Mbak. Jadi tadi pendengar kita rata-rata lebih banyak memilih untuk mengalah aja daripada ribut gitu. Kalau saya Mbak Wira gimana?
2: Kalau saya sih mengalah juga.
0: Mengalah juga.
2: Daripada berkepanjangan lebih baik mengalah.
0: Betul, sambil ini ya apa menjaga ya, silaturahmi gitu ya, daripada ribut-ribut jadi tidak berhubungan lagi.
2: Iya. Kalau kita ribut kan berkepanjangan itu Mbak Pina.
0: Betul, betul, betul.
2: Ada titik temunya. Jadi salah satunya kita harus mengalah aja.
0: Betul.
2: Buat senggol-senggol Mbak Pira.
0: Silakan, Mbak.
2: Buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bu Yanti, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Yuli, Bu Nur, Bang Mamat, Bang Lanius, Pak Saiful Koko, Pak Arman, Bang Sulaiman Tela-Tela, Bang Wahyu, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Oke,
2: salam sehat dan sukses selalu.
0: Amin. Lagunya mau apa Mbak?
2: Armada Mbak Pira.
0: Oke, siap. Armada.
2: Kalau pulang, ya kalau pulang hati-hati Mbak Pira.
0: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung ya di dua jalur telepon kami ataupun di WhatsApp pendengar. Dan telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak?
3: Ruang Rindu.
0: Iya,
3: Mbak Fira ya.
0: Dengan Mbak Devi ya.
3: Ketahu.
0: Iya, suaranya lembut-lembut gimana gitu ya. Jadi khas gitu.
3: Mbak Fira gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Mbak Devi gimana? Baik?
3: Iya, kabar Mbak Devi bahagia dengerin Mbak Fira siaran.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana hari ini Mbak? Sempat kena
3: hujan? Iya, hari ini agak panas-panas gitu Mbak ya. Kalau kemarin kan kalau kemarin kan mendung-mendung manja gitu.
0: Oh tapi kemarin mendung aja tapi gak hujan ya Mbak ya?
3: Apa kayak rintik-rintik gitu Mbak.
0: Oh, ya ampun ya emang.
3: Kayak Mbak lagunya itu adalah yang manca yang ceweknya nih.
0: Manca cewek masih ada dari siapa ya? Gak ada nih Mbak. Mbak Devi mau siapa nih?
3: Yang Anu Selendian tuh ada.
0: Celine Dion, judulnya yang mana Mbak?
3: Yang apa sih Mbak, yang film Titanic kan Mbak?
0: Oh Titanic, iya. My Heart Will Go On, siap ada Mbak.
3: Iya itu ya.
0: Oke Mbak.
3: Makasih ya udah dikasih lagu itu ya.
0: Siap.
3: Oke mau sapa-sapa dulu Mbak ya.
0: Silakan Mbak.
3: Buat tadi siapa tuh Bunda, siapa tadi baru aja turut?
0: Tadi Bunda Wira.
3: Ya, buat Bunda Wira juga ya. Buat Bang Arman tadi ya. Terus buat Bang Sulaiman Tela-Tela mungkin lagi tugas tuh ya. Terus buat Bang Saipu Koko juga ya. Lalu sehat dan bahagia. Buat semuanya aja Pak ya.
0: Oke, siap Mbak. Halo?
3: Putus ya Mbak tadi.
0: Sempat mendem sebentar. Oke Mbak Devi, terima kasih banyak buat lo bergabung.
3: Iya, kalau buat semuanya aja Mbak ya.
0: Oke Mbak.
3: Oke, buat spesial cantiknya buat Mbak Vira ya.
0: Oke Mbak Devi.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Jadi tunggu lagunya.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ada pendengar yang ingin menyapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita temui lagi ketawanya Bunda Wati malam ini ya.
4: Apa kabarnya dirimu sayang?
0: Baik, alhamdulillah. Bunda apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Banyak pesanan ke Bun? Jelang Idul Adha banyak pesanan kah?
4: Kenapa Fir?
0: Jelang Idul Adha banyak pesanan kah?
4: Belum lagi Fir.
0: Ah, belum.
4: Kalau kemarin itu sudah sih. Nanti tanggal berapa itu baru ada tanggal 17. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Biasa Fir. Tapi ya.
0: Kenapa?
4: Apa yang dibahas tadi Fir?
0: Tentang mengalah nih Bunda. Jadi kan lagi hari ego sedunia nih. Kalau misalnya pendengar kita kebanyakan sih mengalah aja gitu, daripada ribut, daripada tinggi-tinggian ego. Lebih baik kita mengalah aja gitu. Kalau misalnya Bunda gimana?
4: Baik ya itu mengalah Fir ya. Mm-hmm. Kalau kita berlawanan terus gak ada akhirnya tuh Fir.
0: Betul itu Bunda.
4: Nah itu sudah. Gak ada titik temunya kalau kita mau anu terus Fir.
0: Betul.
4: Itu sudah apa itu soal itu ini kan kebanyakan mengalah Fir. Kalau kita kalah cuma menang Fir.
0: Mengalah bukan berarti kalah ya Bunda.
4: Itu dia Fir.
0: Oke okay, Bunda.
4: Soalnya ya buat Ibu Ira, buat Betty sayang, buat Ibu Eka. Ibu apa ya? Yang diberi kapan tuh ibu atau ibu, ibu Yanti sama siapa lagi satunya tuh Bang Sikit sama Bapak Nurdiansyah. Salam semuanya jadi salam sehat, salam kompak.
0: Siap.
4: Salam untuk keluarga Tir ya. Kalau pulang hati-hati sih.
0: Oke.
4: Lagunya gak ketemu sih ya.
0: Kenapa?
4: Pastinya lagunya numpang aja sama si Betty tadi itu.
0: Oke, siap.
4: Ya, assalamualaikum tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita putarkan lagu, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Bang Wahyu.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar, Bang? Udah mau tidur ini kayaknya.
5: Gitu. Ngantuk ini.
0: Iya.
5: Jadi habis sisa tadi ngantuk udah. Tapi ya tuntutan ini. Harus gabungan dulu.
0: Iya, kewajiban ini gabung Ruang Rindu ya, Bang ya.
5: Aduh.
0: Kita lagi bahas tentang ego nih, Bang. Kalau saya Bang Wahyu gimana? Apakah ngalah aja daripada ribut atau berantem atau bagaimana nih?
5: Aku lebih ke mengalah sih. Iya, aku orangnya enggak terlalu mementingkan ego. Tapi kalau sudah aku suka damai-damai aja sih.
0: Damai-damai aja ya.
5: Gitu.
0: Daripada berantem, kalau hubungannya rusak.
5: Hubungan apa dulu nih?
0: Hubungan semuanya, pertemanan, perkerabatan gitu
5: ya. Iya. Iya. Kalau contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak di jalan misalnya. Ada misalnya tabrakan lah. Atau senggol. Nah itu aku tuh adalah orang yang paling gak berani untuk cari masalah gitu. Jadi kalau bisa ya damai aja. Kalaupun dia yang salah, aku terlalu mudah untuk memaafkan. Itu jadi
0: ya, dan gak, itu juga orang asing juga ya Bang, kayak tidak usah dibesar-besarkan gitu.
5: Iya gitu. Jadi kalau bisa ya damai aja. Salaman, kalau perlu kenalan gitu, dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi rasanya tuh beda gitu, damai, nggak ada keributan, dan malah jadi dapat teman nantinya.
0: Betul betul.
5: Nah kalau udah tabrakan kayak gitu, marah-marah mementingkan egonya,
0: gak selesai,
5: merasa ya. Kalau kata orang dulu itu merasa ini jalan nenek moyangnya.
0: Betul betul betul.
5: Ah itu.
0: Betul itu bang. Kan ini jalan sesama.
5: Gitu.
0: Anggap aja tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi baik-baik aja.
5: Iya. Oh, lagunya apa nih?
0: Lagunya masih ada dari Raisa, Alexa, Melly Goeslaw, Park Drive, Nadila,
5: Raisa aja deh.
0: Oke, siap. Salam ya, ya bang, silakan.
5: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Firanya, Mbak Tugas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah mengantri ya. Tadi ada dari Reza Artamevia dengan yang kedua. Selamat mendengarkan.

0: ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentol, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
1: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya pengelolaan ego ini menjadi krusial ya untuk menciptakan pribadi yang lebih adaptif dan juga tentunya harmonis. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar, Tim?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar hari ini, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Banyak dapat salam hari ini, Bang.
1: Hah?
0: Banyak dapat salam, ditungguin ini.
1: Iya, Kak.
0: Iya.
1: Dan lagu yang tersisa Manca itu apa?
0: Manca masih ada sisa Carol King.
1: Saya dengaran Phil Collins tadi ada kan, enggak?
0: Siapa?
1: Phil Collins.
0: Phil Collins sudah terputar tadi, Bang, di awal.
1: Oh, enggak dengar aku. Iya, banyak lagi tuh.
0: Masih ada Carol King sama Duran-Duran sama Wet-Wet-Wet ini.
1: Westlife.
0: Westlife ada mau lagu apa nih, Bang? Westlife.
1: Yang ada situ aja.
0: Westlife. Oke, siap. Ini ada Full Again.
1: Iya, itu aja.
0: Oke.
1: Kami nyapan dulu dikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Bunda Wira ya. Ada Tua Adenan, selamat malam. Dr. Aulia Dahlan juga ya. Dan lagi dengarkan ada Pak Dulianta, ada Bunda Eti juga ya. Kemudian siapa pasangan Tela-Tela juga ya. Siapa ada Ica, ada Piola juga ya. Mulai ada Ayu, ada Depi tadi. Ya semua yang lagi dengarkan acaranya tanpa kecuali salam bahagia sejahtera aja. Mudah-mudahan semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Dapat istirahat dengan tenang. Mbak Alpiranya ya, selamat tugas aja kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Temanya tadi masalah apa ya?
0: Tentang ego. Jadi tadi para pendengar kita sih rata-rata semuanya sih lebih milih mengalah aja daripada ribut-ribut, marah-marah.
1: Iya jelas, itu saya juga sering mengalah. Daripada ribut-ributin ngapain.
0: Betul.
1: Bahasanya kalau ego-ego ditunjukkan, ya kita mundur aja. Anggap aja orang itu gak pernah dikenal lagi.
0: Betul.
1: Iya. Aku Alina, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum masuk ke sesi akhir dari sajian Ruang Rindu malam ini, pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu Armada yang membawakan Semalam.

Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhan ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

101 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Ruang Rindu malam ini. Telah temani sapa salam dan juga aktivitas malam Anda. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah bergabung dan juga bercerita di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menentang angin. Kesejatian kita adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tidak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu kita. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan kita. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada kita. Jangan biarkan masa lalu menambat kita di sini. Lepaskan diri kita dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang dan batu karang. Yang memisahkan kita dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah kesejatian kita teruji. Pendengar, hakikatnya perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri kita adalah berkarya menemukan kebahagiaan.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Selasa 12 Mei 2026 temani pagi Anda. Dengan rangkaian acara nanti akan hadir sajian musik religi, dilanjutkan juga dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30. Nanti akan bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD dengan topik manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat. Selepas itu sajian Samarinda Pagi kami akan hadirkan pukul 6:30, dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dirangkai juga dengan penyampaian warta berita dari Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, rangkaian Samarinda Pagi masih akan kami hadirkan dalam program Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, juga akan dirangkai dengan program Dialog Interaktif Halo Kaltim. Nanti akan mengulas tema Bijak Bermedia Sosial Kalangan Pelajar. Nanti akan hadir narasumber dari Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Unmul. Dan rangkaian program acara selanjutnya pendengar akan hadir dalam sesi Samarinda Siang, Samarinda Sore, hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar prosat dari Samarinda, kami ajak Anda untuk bersama dalam rangkaian sajian musik religi. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: pendengar Prosatria di Samarinda, saatnya kami hadirkan sajian Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersua ya dalam sajian Tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya yang padahal teman rekan Agus Indra pendengar, kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi kali ini dengan topik yang akan kita hadirkan adalah manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat. Nanti kita akan mendengarkan tausiah terkait hal ini bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin, MPD. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadel.
0: Ya, sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya pendengar, seperti biasa kami juga nanti mengundang Anda untuk bersama ya di rangkaian sajian tausiah Mutiara Pagi ini. Dan seperti kita ketahui bahwa manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat berakar pada prinsip tauhid, tawakal, dan juga gaya hidup sederhana ya. Dan generasi kuat juga terbentuk dengan mendidik anak menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan bersedekah sehingga tercipta ketahanan finansial yang berkah dan disiplin sejak dini. Untuk lebih dalam pendengar, kita akan mendengarkan tausiah terkait hal ini. Kita dengarkan dulu. Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, Pak
2: Ustadz. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Waladina idha anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana dhalika baina qawama. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2026 Miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, tantangan kebutuhan ekonomi saat ini ya semakin tinggi, di mana ini di salah satu penyebabnya adalah perang yang terjadi di Timur Tengah sana. Terjadinya kenaikan inflasi yang terjadi setiap saat dan tanpa ya, dan ya dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan ya kenaikan pajak BPH dari 11% menjadi 12% ya pada awal tahun 2025 yang lalu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lapisan masyarakat ekonomi sedang dan rendah di dalam menjalani kehidupan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam, memerintahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, umatnya untuk mengelola keuangan dengan efisien. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang maknanya, ma'asyiral muslimin,

0: para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda Perantang dirahmati Allah, seorang muslim wajib berlaku jujur di dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang mengangkat seorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan makhluk-makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, untuk mereka infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Masrum Simin dalam kitab Jami'atul Bayan, ya, Imam At-Tabrani mengutip pendapat seorang tabi'in, ya, bahwa ayat ini menyebarkan atau menggambarkan orang yang tidak berlebihan di dalam berpakaian dan pola konsumtif. Ia memakai pakaian untuk menutupi aurat, ya, bukan untuk kemewahan. Ia mengkonsumsi segala sesuatu, makanan maupun minuman, sesuai dengan kebutuhan, batas pemenuhan lapar dan penopang ibadah, bukan untuk mencari kenikmatan, apalagi kebiasaan, ya, apalagi kepuasan hawa nafsu. Ini adalah prinsip menjaga stabilitas ekonomi keluarga yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya kaum muslimin. Di dalam manajemen ekonomi, ada konsep prioritas yang harus diperhatikan. Setiap pengeluaran dana, seorang harus memperhatikan skala kebutuhan. Ada kebutuhan primer seperti biaya konsumsi keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ada kebutuhan sekunder seperti biaya liburan, jalan-jalan, dan lain-lain. Jangan sampai kebutuhan primer tidak dapat dipenuhi karena dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pola hidup dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibda bi nafsik fatasoddaq alaiha fa inna faddala syai'un fali ahlika, kira-kirihi, yang artinya mulailah dengan dirimu, maka sudahlah untuk dirimu jika ada kelebihan dari kebutuhan dirimu, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari kebutuhan keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari ekonomi kerabatmu, maka untuk yang lainnya, dan untuk yang lainnya, dan seterusnya. Masrul Muslimin Imam Nawawi di dalam kitab Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini adalah dengan mengatakan wa minha annal huquqa wal fadail idza taza hamat kutimal au kadu fal au kadu, yang artinya di antara pelajaran hadis ini bahwa jika ada keterbatasan di dalam pemenuhan kebutuhan primer, artinya yang wajib ya, dan sekunder. Yang kedua ya, maka harus diprioritaskan dengan memperhatikan skala kepentingannya. Mas Romsinin, selain prinsip prioritas di dalam pengelolaan ekonomi, Islam juga menganjurkan investasi keuangan untuk kebutuhan masa depan. Umat Islam harus memiliki kesadaran bahwa rezeki yang telah diterima tidak seutuhnya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan saat, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan akan datang, seperti pendidikan untuk anak-anaknya, ya, hunian atau rumah, transportasi, dan juga kepentingan di hari tua. Kebutuhan ini bersifat ya besar sehingga tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan rutin bulanan. Akan tetapi dengan investasi sejak dini. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan pentingnya mempersiapkan keturunan yang memiliki daya tahan ekonomi baik. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, innaka antazaroka warosaka agniaka khairun min an tadrohum alatan yatakafuna nas, yang artinya sungguhnya lebih baik kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Masrul Muslimin, hadis ini merupakan nasihat Nabi kepada salah seorang sahabatnya yang hendak menyedekahkan setengah dan atau sepertiga hartanya, tetapi ditolak oleh Nabi karena ia masih memiliki seorang anak perempuan dan keluarga lain yang harus diberikan harta warisan untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang dengan kecukupan ekonomi. Masal muslimin, Nabi mengingatkan bahwa manajemen ekonomi adalah tanggung jawab besar bagi seluruh umat Islam. Terlebih ya, kita kaum mukminin muslimin ya, ada satu kewajiban yang memerlukan dana besar. Antara lain adalah ibadah haji ya. Harta adalah titipan Allah kepada seluruh manusia yang harus digunakan dengan baik dan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai salah di dalam mengelola harta dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak baik, tidak perlu, tidak penting, dan tidak berguna. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima abnahu wa an ilmin fima fa'ala wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sampai ia ditanya mengenai empat hal, yaitu umurnya yang dihabiskan untuk apa, ilmunya yang dimanfaatkan untuk apa saja, hartanya yang diperoleh dari mana dan dimanfaatkan untuk apa saja, dan jasadnya, tubuhnya yang digunakan untuk melakukan apa saja. Masal muslimin, ya, kita direkomendasikan ya oleh agama kita untuk mengelola ekonomi dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pemetaan kebutuhan primer dan sekunder serta merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dengan melakukan investasi sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik meskipun terjadi ya kondisi kesulitan ekonomi atau ya keadaan krisis ekonomi. Sebab kalau kita tidak bersiap-siap ya, kita tidak punya tabungan dan lain sebagainya akan sangat berbahaya ya bagi kita kaum muslimin di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ekonomi tidak hanya kebutuhan makan dan minum. Ya, tetapi ya ekonomi itu menjadi penopang ya kehidupan kita. Kita diajari oleh Islam ya bagaimana cara mengatur keuangan, mengatur ya kehidupan kita supaya kita selamat sebagaimana doa kita dari dunia hingga akhirat. Manajemen keuangan di dalam Islam tidak hanya mengenai konsep bisnis, tetapi juga salah satu bentuk ya ibadah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam Islam, insya Allah kita akan dapat mengelola keuangan keluarga kita dengan bijak, menjaga stabilitas finansial, dan yang paling penting ya mencapai ya keberkahan hidup kita. Manajemen keuangan dalam Islam tidak hanya mengenai konsep bisnis, tapi juga salah satu bentuk ibadah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam Islam, insya Allah kita akan bisa mengelola keuangan dengan baik, menjaga stabilitas finansial, dan yang paling penting ya mencapai keberkahan hidup. Ya. Mari kita kulik ya bagaimana ya Islam mengatur semua ini. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Prinsip manajemen keuangan dalam Islam ya. Manajemen keuangan dalam Islam dapat membantu kita kaum muslimin mencapai keberkahan finansial. Baik ya. Agar kita dan keluarga tentram. Prinsipnya yang pertama adalah menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai syariat. Salah satu prinsip utama di dalam manajemen keuangan Islam adalah menjauhi riba dan transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan syariat. Setiap muslim ya diimbau untuk menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjauhi riba dan menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Itu yang pertama ya, jadi menjauhi menghindari riba. Yang kedua, menabung dan berinvestasi secara bijak. Menabung dan berinvestasi adalah bagian penting dari manajemen keuangan dalam Islam. Rasulullah SAW mendorong kita umatnya untuk menabung seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Siapakah? Ya, simpanlah sebagian daripada hartamu untuk kebaikan masa depan kamu. Karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Selain menabung, kita juga dapat melakukan investasi ya, agar uang harta yang kita kumpulkan dapat bertambah. Perhatikan investasi yang akan Anda lakukan, ya, harus halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, prinsipnya adalah zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan amalan, ya, merupakan amalan yang pahalanya juga, ya, akan kita dapatkan dari manajemen keuangan Islam. Memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan tidak hanya dapat membersihkan harta, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan, karena di dalam rezeki yang kita miliki itu ada hak-haknya orang lain. Pentingnya manajemen keuangan dalam Islam. Berikut ini akan saya sampaikan, ya, aspek penting dari manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, menjaga kestabilan finansial. Menjaga kestabilan finansial dalam Islam tidak hanya terbatas pada keberhasilan di dalam mengumpulkan uang saja, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kita dapat memastikan kestabilan ekonomi untuk pribadi dan keluarga, juga orang-orang di sekitar kita. Hal ini termasuk menghindari, ya, uang-uang atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya yang kedua, menciptakan keberkahan di dalam keuangan. Keberkahan di dalam keuangan ditentukan dari bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam mengelola keuangan, insya Allah kita dapat memastikan bahwa setiap aspek finansial, ya, dilandasi oleh nilai-nilai syariah seperti menghindari riba agar memperoleh keberkahan. Kemudian terapkan manajemen keuangan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur anggaran harian berdasarkan prinsip Islam. Ya, pertama-tama, ya, perencanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip Islam menjadi landasan utama di dalam manajemen keuangan sehari-hari. Setiap pengeluaran, ya, direncanakan dengan hati-hati, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, memilih investasi yang halal. Manajemen keuangan dalam Islam, ya, Islam tidak hanya melibatkan, ya, penjagaan terhadap pengeluaran, tapi juga mencakup pemilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Memilih investasi yang halal adalah langkah penting untuk memastikan bahwa uang, ya, yang berkembang dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian investasi, ya, seperti saham, ya, saham syariah, dan untuk dapat menjadi pilihan yang bijak. Yang ketiga, zakat dan sedekah secara teratur. Zakat, berzakat, dan bersedekah merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen keuangan di dalam Islam. Secara teratur memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan ya bentuk wujud kepedulian sosial yang dapat menciptakan keberkahan. Pemberian ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membantu membersihkan harta dan menciptakan tanggung jawab sosial. Masalah muslimin, ya, bagaimana ya praktisnya mengelola keuangan dalam Islam ya. Yang pertama, memahami konsep risiko dan keuangan dalam investasi. Yang kedua, mencari peluang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, mengelola utang dan keuangan secara bijak. Terus dengan demikian, kalau kita mempraktekkan ya, adat Islam, ya, lebih khusus di dalam mengelola keuangan, insya Allah keluarga kita akan terjaga kesejahteraannya, baik kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan rohaniannya, insya Allah. Kembali kepada Mas Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan pendengar, demikian tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat. Kami undang Anda setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
3: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

0: Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami undang Anda untuk bersama dan juga untuk Anda mungkin yang ingin bertanya. Dua jalur telepon kami sudah buka, 736566, 743495. Untuk jalur WhatsApp atau WA pendengar dapat Anda gunakan dengan pesan singkat ya. Baik Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada penelpon kita sudah bergabung. Iya. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
1: Siapa Nano?
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
1: Iya.
2: Oke, Mas Fadil Ustaz. Iya. Tadi sudah keluarkan sepeda, mulai ternyata
1: hujan, Pak,
2: ini
1: ya.
2: Di teras aja gitu ya. Iya. Sambil monitor. Jadi gini, Ustaz. Zaman saya sekolah dulu kan, saya kebetulan waktu itu di Wonogiri Sekolah Semaya. Mm-hmm. Itu dipelajari ada tiga kebutuhan kita ini. Seperti yang Ustaz uraikan tadi. Primer, sekunder, dengan tersier gitu ya. Cuma di wayah ini, sekarang ini Mas Fadil Ustaz, mm-hmm. kebutuhan-kebutuhan itu sudah dianggap semuanya menjadi primer gitu. Terus, kadang orang untuk mencapai itu tadi yang seharusnya tersier jadikan primer itu ngutang, kredit gitu. Masih mending lah ya kalau ngutang atau kredit. Terus korupsi ini kan untuk mencapai kebutuhan yang tersier tadi gitu. Mm-hmm. Jadi gimana yeah. Ustaz ini penjelasannya gitu ya. Makasih Mas Fadil.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Di belakang Pak Nano juga sudah ada satu lagi Pak Ustadz. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bung Padel.
1: Siapa Arman ya Pak ya?
4: Siap Bung Padel.
1: Hujan juga di sana Pak?
4: Pak Ustadz. Hujan Pak Bung Padel. Gerimis sudah.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Pak Ustadz, mohon maaf nih bertanya Pak Ustadz, ada dua hal nih Pak Ustadz, yes. tentang riba dan bank ini Pak Ustadz.
1: Okay.
4: Sejarah awalnya riba itu terbentuk atau terjadinya sejak kapan ya Pak Ustadz? Dan terbentuk atau terjadi sejarahnya kata-kata nama bank, bank itu kan bangkrut asalnya itu, soalnya saya tahu. Itu terjadinya sejak zaman kapan itu Pak Ustadz? Nah, agar supaya masyarakat tercerahkan dan saya pun itu tercerahkan Pak Ustadz. Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Luajanan ya. Baik, dua penelpon pertama kita Pak Ustadz. Ada Pak Nano tadi yang pertama, yang katanya dulu masa sekolah di SMA Wonogiri, kalau nggak salah tadi sebut ya, iya. Ada tiga kebutuhan yang dipelajari, primer, sekunder, dan tersier. Dan sekarang kebutuhan-kebutuhan lain sekarang jadi primer katanya, dengan ngutang dan kredit, bahkan hingga korupsi. Ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz, silakan.
4: Iya.
1: Iya. Oke, sebelum ditanggapi Pak Ustadz, sekalian nanti kita akan tanggapi tiga penelpon kita ya.
4: Oh iya, iya.
1: Oke, satu silakan. Lagi. Ya, halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, monggo Bapak.
5: Tadi bagaikan menghambur-hamburkan barang atau pemborosan itu adalah temannya setan, kan? Kalau memang bukan pada tempatnya, seperti hura-hura dan lain sebagainya mungkin. Nah sekarang mudahnya, nah bagaimana Pak menghamburkan uang pemborosan masalah anggaran, misalkan termasuk tidak tergolong atau tidak seperti begini, misalkan dihambur-hamburkan anggaran bukan pada tempatnya, nah, itu termasuk balan setan tidak? Itu yang saya tanya Pak Kiai. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu untuk dua jalur telepon. Kita akan tanggapi dulu pertanyaan. Baik, Pak Ustadz, dari Pak Nano dulu tadi. Pak Ustadz, silakan Pak.
7: Iya, terima kasih ya. Jadi memang Pak Nano ini dulu sekolahnya di Semaya ya.
1: Iya.
7: Sekolah menengah ekonomi atas. Jadi kalau soal zaman saya itu begitu. Jadi kebutuhan manusia itu pertama kebutuhan primer ya, sekunder dan tersier ya. Nah tadi disinggung kebutuhan tersier, ya itu adalah kebutuhan yang sifatnya untuk meningkatkan kenyamanan, prestis dan lifestyle seseorang. Terus dengan demikian ya, bukan kebutuhan pokok atau primer seperti makan atau rumah, dan bukan juga kebutuhan sekunder seperti pendidikan, atau transportasi, melainkan kebutuhan tambahan yang lebih ke arah lifestyle. Jadi maklum Jimin, contoh kebutuhan tersier ya, mobil atau motor ya, yang dalam tanda petik ya, mobilnya mobil mewah ya, CC-nya di atas 2000 atau 2500 lebih ya. Kemudian motornya motor sport. Kemudian kalau istrinya ya, perhiasan dan barang-barang yang bermerek. Kemudian liburannya ke luar negeri. Ya, kemudian ini jet-jetnya itu yang dicari yang terbaru, meski sudah punya yang lama. Kemudian koleksi barang-barang ya, hobi seperti kamera yang mahal, alat musik, ya, barang antik, dan lain sebagainya ya. Biasanya kebutuhan tersier ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Terus dengan demikian sifatnya lebih kepada dalam tanda petik kebutuhan, keinginan daripada keharusan. Jadi kalau menurut ya secara agama ya, oh, sudah kebutuhan primer sekunder terpenuhi ya, kemudian melakukan korupsi untuk kebutuhan tersier, wah ini sungguh tidak punya hati, tidak punya empati ya. Jadi jabatan ataupun apapun anugerah yang Allah berikan kepada panjenengan semua hendaknya digunakan sebagaimana mestinya. Tadi dalam hadis saya menyampaikan tidak akan ya beranjak seorang ya nanti di pengadilan akhirat kecuali tanya dengan empat perkara ya. Jadi hartanya diperoleh dari mana ya, kemudian umurnya dihabiskan untuk apa, kemudian ya, ilmunya ya dimanfaatkan untuk apa dan sebagainya. Jadi masyarakat muslimin, kita kalau punya harta itu hendaknya dimanage dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak nanti ya, berat pertanyaan. Ya, jadi orang yang punya harta banyak itu nanti di akhirat akan mendapatkan pertanyaan yang lebih lama ketimbang yang hartanya sedikit. Itu ya. Jadi kalau sampai terjadi ya untuk pemenuhan kebutuhan tersier melakukan korupsi, itu betul-betul tidak bersyukur kepada Allah SWT. Itu untuk Pak
1: Nano.
7: Nano ya. Kemudian Pak Arman.
1: Pak Arman ya, mengenai ditanya, ya, mengenai istilah riba dan istilah bank.
7: Ya, jadi asal mula bank ya di dalam Islam itu berakar dari praktek muamalah atau jual beli sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika fungsi perbankan seperti titipan harta, pinjaman, pengiriman uang sudah dilakukan dengan akad syariah. Lembaga formal pertama yang menyerupai bank adalah Baitul Mal, ini Pak Amran ya, yang berkembang pesat pada masa kekhalifahan yang lalu, lalu menjadi dasar bagi perbankan syariah modern. Ya. Jadi, Pak Amran dan para pendengar sekalian, sejarah awal perbankan dalam Islam itu yaitu ketika zaman Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, artinya terpercaya, ya, dan dipercaya masyarakat untuk menyimpan harta. Yang kedua, sahabat seperti Zubair bin Al-Awwam menerima titipan di dalam bentuk pinjaman yang kemudian dikembalikan penuh. Berikutnya, praktek pengiriman uang dan barang antar kota sudah ada. Misalnya oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Jubair. Ya, kalau sekarang ada itu banyak-banyak dia perusahaan pengiriman ya. Kemudian instrumen yang mirip cek ya kalau zaman sekarang itu digunakan pada Khalifah Umar bin Khattab untuk ya pembayaran tunjangan dari Baitul Mal. Nah, kemudian ketika kita mengulik sejarah ya zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah ya, fungsi perbankan mulai dilakukan ya oleh salah satu individu ya, deposit, penyaluran dana, transfer ya. Kemudian juga banyak mata uang beredar sehingga muncul keahlian khusus di dalam menilai dan membedakan uang. Kemudian juga pada ada akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah, muzaraah dan musaqah yaitu semakin berkembang. Jadi Pak Arman ya, lembaga keuangan dalam perkembangan Islam yang awal itu adalah Baitul Mal, yaitu lembaga resmi yang pertama di dalam Islam yang mengelola harta umat termasuk zakat, ghanimah dan pajak. Fungsinya mirip bank negara yaitu menyimpan, menyalurkan dan mengatur distribusi ya harta sesuai dengan syariah. Nah, perkembangan perbankan syariah modern zaman kita ya. Kita ingat dulu tahun 1974 ya kan Pak Harto ya. Ide awal perbankan syariah di Indonesia itu 74 ya. Ide bank syariah. Kemudian 91 berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMT ya. BMI ya, bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian kalau kita merujuk kepada undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah semakin memperkuat regulasi dan operasional bank syariah itu tahun 2008 ya. Terus dengan demikian ya dapat kita konklusikan asal bank dalam Islam bukan dari sistem bunga seperti bank konvensional melainkan dari praktek muamalah yang sesuai syariah sejak zaman Rasulullah. Perbankan syariah modern adalah evolusi dari praktek Baitul Mal dan akad-akad syariah yang sudah ada sejak awal Islam. Prinsip utamanya keadilan, amanah dan larangan riba menjadikan bank syariah berbeda dari bank konvensional. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, itu terkait pertanyaan yang kedua mengenai riba. Yeah. Ya, riba itu bagaimana? Gitu ya. Di dalam Islam, riba adalah tambahan atau kelebihan nilai yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis, terutama ya barang-barang yang ribawi yang tidak sepadan, dan hal ini oleh Islam diharamkan ya. Secara bahasa, Pak Arman dan para pendengar sekalian, riba berarti tumbuh atau bertambah. Namun dalam konteks syariah, ini dianggap pengambilan keuntungan tidak sah atau batil yang merugikan. Nah, jenis-jenis riba ya, itu yang pertama adalah riba korbin ya, tambahan disyaratkan ya untuk pengambilan pokok utang ya, contoh bunga pinjaman 20% dalam 6 bulan misalnya. Riba jahiliyah ya, tambahan beban uang karena meminjam, karena peminjam tidak mampu melunasi tepat waktu. Ya, kemudian riba fadl ya, tukar menukar barang sejenis misalnya emas dengan takaran timbangan yang berbeda, ini tidak boleh ya. Kemudian riba nasiah, pertukaran barang ribawi dengan penundaan waktu serah terima. Kemudian riba yad, transaksi yang disertai penundaan serah terima barang. Ya, nah, hukumnya adalah haram. Hukum memakan atau melakukan transaksi riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Contoh umum ya, Pak Arman dan para pendengar sekalian, bunga bank, ya, bunga denda, kartu kredit, atau tambahan pada pinjaman uang. Lalu bagaimana cara mengatasi atau menghindarinya? Ya, menggunakan jasa perbankan syariah atau bank Islam, ya, jual beli tunai, dan menghindari pinjaman berbasis bunga. Nah, demikian ya untuk Pak Arman. Ya. Kemudian Pak
1: Ahmad Irwan.
7: Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
1: Ya.
7: Dia tadi menyoroti bagaimana ya
1: pemborosan
7: menghambur-hamburkan anggaran ya.
1: Pemborosan anggaran bukan nah, pada tempatnya kita, katanya.
7: Nah, seperti kita ketahui seperti KMP, Koperasi Merah Putih ya yang sekarang ramai di YouTube itu disinyalir ya itu menghamburkan anggaran ya. Nah itu bagaimana ya menghamburkan ya anggaran yang tidak sesuai ya dengan peruntukannya. Nah ini gimana? Tentu pemerintah ya negara kita ya tidak mentolerir ya praktek-praktek seperti ini ya. Karena apa? Di era efisiensi ya, sesungguhnya semuanya harus efisien, akuntabel ya. Kalau tidak, maka terjadi nanti krisis kepercayaan ya. Jadi menghamburkan anggaran itu biasanya ya di tanah air kita, di negara kita ini merujuk kepada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas atau tidak efektif ya. Dalam konteks manajemen keuangan baik pribadi maupun organisasi ya, ada beberapa cara ya untuk menghindari pemborosan anggaran ya. Yaitu bentuk penghamburan anggaran, yaitu yang pertama membeli barang atau jasa yang tidak masuk kebutuhan utama, lebih pada keinginan sesaat ya. Yang kedua, mengalokasikan dana tanpa perencanaan matang ya. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi atas pengeluaran sebelumnya. Kemudian mengabaikan skala prioritas ya. Misalnya lebih banyak dana untuk hiburan daripada pendidikan. Itu. Kemudian tidak transparan di dalam pencatatan dan pelaporan. Masyarakat muslimin zaman ini, zaman canggih ya, zaman digital ya, semuanya bisa dideteksi ya dengan mudah ya. Kemarin saya membeli apa keramik ya di toko keramik itu, kan pembayarannya kan melalui sistem ya pakai m-banking ya. Nah, kemudian kwitansi pembayaran kita itu hilang ya. Kemudian kita membeli lagi ya. Dia tanya, alhamdulillah itu difoto oleh anak saya ya. Jadi mudah urusannya dengan alat data yang ada bisa dicacak dengan mudah dan bisa diselesaikan dengan baik. Lalu bagaimana cara menghindarinya ya? Untuk para pendengar sekalian, berangkat dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan, buat anggaran berbasis prioritas, khususnya ini kepala BGN ya, dan juga apa ini dapur-dapur umum yang lainnya yang mendapatkan jatah itu. Buat anggaran berbasis prioritas ya, bedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian terapkan prinsip efisiensi sebagaimana dikebar-keburkan oleh presiden ya. Kalau presiden berpidato efisiensi, ya harus dimulai dari presiden itu sendiri. Ya, kemudian anak buahnya mengikutinya. Kenapa? Di negeri kita ini contoh lebih mujarab ketimbang perintah ya. Cara menghindarinya ya, tadi sudah saya sampaikan ya, titipkan apa, terapkan prinsip efisiensi, cari opsi dengan kualitas baik tetapi harga wajar, lakukan monitoring rutin ya, cek apakah pengeluaran sesuai rencana, silahkan ya sisihkan dana darurat agar tidak tergoda ya menggunakannya untuk hal-hal konsumtif ya. Kemudian gunakan sistem pencatatan, bisa manual bisa juga aplikasi ya, supaya jelas kemana uang mengalir. Prinsipnya dalam Islam itu semua ditulis, dicatat, jadi kalau apa diperlukan itu mudah ya. Jadi menghamburkan anggaran ya seringkali terjadi karena tidak ada kontrol atau disiplin di dalam pengelolaan. Terus dengan demikian, kuncinya adalah ada di perencanaan dan pengawasan. Ya, demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kembali kepada Mas Fadel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi tanggapan dari narasumber kita, dari Pak Ustadz tadi, terkait pertanyaan dari Pak Nano, Pak Arman, dan juga Pak Ahmad Irwan. Baik Pak Ustadz, kita juga sudah di segmen akhir di sajian acara kita pada pagi hari ini. Bisa diberikan kesimpulan atau intisari dari tausiah pada pagi hari ini Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa Pak. Silakan Pak.
7: Iya, terima kasih. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Islam mengajarkan ya, sesuai dengan wa halallahul bai'a wa haramar riba, Allah mengharapkan jual beli tapi mengharapkan riba, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ya kita bisa menikmati kehidupan ini tanpa rasa was-was. Karena apa? Tadi saya di depan sudah menyampaikan hadisnya ya, tidak beranjak ya seorang nanti di pengadilan Allah SWT sampai ditanya empat perkara. Ya pertama, umurnya digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Kemudian hartanya diperoleh dari mana dan kemana dia mengamalkannya atau mentarsarufkannya. Kemudian ilmunya, ya bagaimana dia memanfaatkan ilmunya tadi untuk kepentingan ya umat. Dan sebagainya, itu tuntunan agama kita agar kita bisa ya mempraktekkan manajemen keuangan ya yang kredibel, akuntabel, yang kita diajari oleh Islam, yaitu prinsip-prinsip ada tadi ya, mudharabah ya, musyarakah ya, itu semuanya di dalam Islam dipelajari, dan itu saya belajar dulu pada waktu di pesantren ya, mengenai terminologi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, itu prinsip-prinsip ya Islam di dalam menjaga bagaimana kita ini sebagai umat Islam memiliki ketahanan ekonomi yang bagus. Kalau kita tidak memiliki apa ini pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka akan sulit. Karena itu masyarakat muslimin ya, bisa kita ambil konklusi, manajemen ekonomi Islam itu adalah sistem pengelolaan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan prinsip utama keadilan, amanah, larangan riba, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga keseimbangan spiritual, moral, dan sosial. Jadi masalah muslimin, prinsip-prinsip dasar di dalam ekonomi Islam itu meliputi yang pertama adalah tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua adalah amanah. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan tanggung jawab dan transparansi. Kemudian keadilan, distribusi kekayaan harus merata, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Kemudian maslahah, aktivitas ekonomi harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu sebagaimana sekarang ini ya, kekayaan negara kita ini hanya dikuasai oleh segelintir manusia, ini sama sekali berlawanan dengan Islam. Larangan riba, ya, tidak boleh ada bunga di dalam transaksi, diganti dengan sistem bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah. Nah, masyarakat muslimin, fungsi manajemen ekonomi Islam ya, perencanaan, kita mengenal dulu, planning, kemudian pengorganisasian ya, organizing, kemudian pengarahan atau leading, dan pengendalian, controlling. Ya. Lalu gimana sebenarnya perbedaan antara yang berlandaskan Islam ekonominya dan yang konvensional ya? Aspek ekonomi ya Islam dan konvensional ya, tujuannya ya, kalau dalam ekonomi Islam itu maslahah dan berkah. Kalau ekonomi konvensional, profit maksimal. Kemudian instrumennya, alatnya ya, bagi hasil zakat wakaf. Kalau di bank konvensional, bunga dan pajak. Kemudian etika ya, halal, adil, dan amanah dalam Islam ya. Kemudian kalau di bank konvensional itu netral ya, profit oriented. Nah, begitu ya. Kemudian distribusi kekayaan kalau dalam bank Islam, bank syariah ya, ekonomi Islam merata, ada zakat. Ya. Kalau di bank konvensional, wah itu bisa timpang ya. Kemudian orientasi kalau dalam ekonomi Islam itu dunia akhirat. Kalau di ekonomi konvensional, bank konvensional itu dunia semata. Terus dengan demikian masing sini ya berangkat dari bagaimana ya tema kita pada pagi hari ini, yaitu manajemen keuangan yang baik ya untuk membangun generasi kuat, bisa kita lakukan kalau kita memiliki ilmu dan mau mengamalkannya. Untuk itu marilah kita tutup acara kita ini dengan berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan kita seperti yang diharapkan oleh ajaran agama Islam, yaitu bisa meninggalkan generasi penerus kita yang kuat-kuat dalam hati yang sangat luas. Alaihi niat wa ala kulli niatin sholihah ila Nabi Mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa dzurriyyati wa ali baitihi sayyidul lailamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadatang fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatang qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aghfirlana wa barakhir wa barrahmah wa abal barakah wa abal nikmah wa abal quwwah wa abal sikhata wa bisalamata wa bil afiyati Allah ma'afina min kulli bal itu nabal akhirah wa sarikum ya wasul akhirah rabbana taqabbal minna inna rasulul alim wa tub alaina inna laka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah yang menyerahkan pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saya M. Fadil, temani Indra Agus. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada yang habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Samarinda pagi ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rangkai Samarinda pagi kami hadir untuk Anda di suasana pagi hari di kota Samarinda. Secara umum tampaknya diguyur hujan meskipun ada yang intensitas ringan, sedang, bahkan ada yang intensitas lebat. Namun kami juga berharap mudah-mudahan cuaca pagi hari ini dengan kondisi mendung dan masih hujan tidak menghalangi segala aktivitas Anda dan semangat Anda untuk melanjutkan segala aktivitas hari ini ya. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, secara umum ya untuk perakiran cuaca kita di Benua Hitam Kalimantan Timur yang sudah dirilis perakirawan BMKG Kalimantan Timur. Untuk pagi hari ini pendengar memang masih diperkirakan ya terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini di beberapa kabupaten kota seperti di Kabupaten Pasir ini meliputi Tanjung Harapan dan Batu Engau. Lalu di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Loakulu, Loajanan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, dan Marangkayu. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini di Sepaku, lalu di Kota Balikpapan meliputi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Lalu di Kota Samarinda secara umum tampaknya ada diperkirakan hujan ya seperti Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Luajanan Ilir dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ya ke beberapa wilayah lainnya seperti Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Longikis, Longkali, lalu Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Bongan, Muara Calong, Penajam, Waru, Babulu, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Dan diperkirakan pendengar akan berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah untuk itu pendengar silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi terutama terkait situasi terkini cuaca di wilayah Anda, Anda juga bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554499.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1 FM.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota Samarinda khususnya masih diselimuti mendung dan bahkan gerimis ya. Memang secara umum bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan ya perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, di mana perakirawan BMKG Adelia F mengatakan khususnya untuk wilayah Kalimantan meliputi untuk wilayah Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sementara Samarinda sendiri diperkirakan udara kabur ya. Namun pada saat ini kota Samarinda sudah diguyur hujan. Nah, untuk lebih lengkapnya pendengar, untuk kondisi terkini juga kami akan update ya, bagaimana di wilayah Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG turun hujan hari ini 12 Mei. Ya, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini pendengar memang diperkirakan didominasi hujan ringan dan juga cuaca berawan. Dan berdasarkan perakiran cuaca harian BMKG, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur ini berpotensi mengalami peningkatan kelembapan udara dengan suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah seperti Samarinda, Balikpapan hingga Kabupaten Kutai Kartanegara diprediksi mengalami hujan dengan hujan ringan ya sepanjang hari. Nah, sementara untuk beberapa daerah lain seperti Bontang dan Kabupaten Berau diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Perakiran cuaca ini pendengar penting diperhatikan masyarakat ya yang akan beraktivitas, khususnya yang Anda beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan dengan tingkat kelembapan cukup tinggi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara untuk kondisi berawan berarti langit tertutup ya, awan dalam sejumlah cukup banyak namun belum menimbulkan hujan. Ya, pendengar, jangan lewatkan juga sajian informasi yang sudah kami rangkum dalam sajian buletin berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: score terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir untuk penyampaian berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Selasa 12 Mei 2026.
2: Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik.
3: Dan persyaratan itu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai AMDAL-nya, dan dari Dinas Kesehatan. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah SPPG dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi dalam proses penyajian makanan. Kita simak laporan Sela Deva.
4: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG makan bergizi gratis yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan saat ini total ada 27 SPPG yang masih berproses melengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan.
3: Sejak dihentikan sementara ya, dari SPPG yang 27 itu mereka sekarang berproses untuk memenuhi persyaratan. Dan persyaratan itu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai AMDAL-nya, dan dari Dinas Kesehatan SLSH. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dari Dinas Kesehatan sudah melakukan peninjauan kembali, kemudian melihat kembali persyaratan-persyaratan apakah mereka sudah memenuhi syarat. Dan kalau mereka memenuhi syarat, kita akan terbitkan SLSH-nya.
4: Ismet menyebut sejauh ini sudah ada sekitar 10 SPPG yang kembali mendapatkan SLHS setelah memenuhi persyaratan. Namun, keputusan untuk mengaktifkan kembali operasional SPPG sepenuhnya tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Ismet juga menegaskan, pihaknya hanya berfokus pada aspek kesehatan dalam proses penyajian makanan, mulai dari sanitasi lokasi hingga pemeriksaan sampel yang menjadi bagian dari syarat penerbitan SLHS. Sementara terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sebelumnya menjadi sorotan, menurutnya, hal tersebut berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda kembali mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan jalan. Raperda ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi bertabrakan dengan regulasi lain. Berikut laporan selengkapnya bersama Julfikar Ali.
5: Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pemanfaatan jalan Kota Samarinda digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Samarinda pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan ini merupakan evaluasi lanjutan terhadap naskah regulasi yang sebelumnya telah diproses sejak tahun 2022. Namun hingga kini, raperda tersebut belum masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah sehingga belum menjadi prioritas pembahasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan raperda tersebut sebenarnya telah melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan sudah dipinalisasi. Meski demikian, perkembangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian substansi dalam draft perlu dicermati kembali.
6: Dan banyak di isi draft ini sudah bertentangan dengan Perda yang sudah terbit kemarin, seperti Perda tentang ketertiban umum, terus PAD tentang PAD retribusi, kan itu sudah sudah diparipurnakan kemarin tentang Perda itu. Banyak yang tabrakan di sini. Kalau memang itu masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak, ya kan mubajir. Kapan mengeluarkan biaya banyak-banyak, tapi sudah ada diatur di peraturan daerah lain.
5: DPRD Kota Samarinda berencana meminta kembali masukan dari salah satu universitas di Samarinda sebagai penyusun naskah akademik. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan Raperda tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah. Meski begitu, Kamarudin menegaskan pembahasan Raperda belum dihentikan sepenuhnya. DPRD masih menimbang apakah rancangan tersebut layak dilanjutkan atau justru dihentikan apabila seluruh substansinya telah terakomodasi dalam regulasi lain. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Program gemar ikan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui edukasi gizi dan olahan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein anak di daerah. Berikut laporan Niswar Kula.
7: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai langkah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membantu menekan angka stunting pada anak. Program tersebut dijalankan melalui edukasi konsumsi ikan, pembagian produk olahan berbasar dasar ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye peningkatan konsumsi protein ikan di berbagai kabupaten dan kota. Selain memperkenalkan pentingnya protein ikan bagi kesehatan, program Gemar Ikan juga diarahkan untuk membangun kebiasaan konsumsi pangan bergizi sejak usia dini. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati Senin 11 Mei 2026. Irma mengatakan, ikan memiliki kandungan protein dan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan anak terutama pada masa perkembangan awal.
8: Di setiap program itu, kami melakukan kegiatan itu misalnya tahun ini di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Nanti tahun depannya lagi, kita beralih ke lokasi ke Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini, tahun 2026, itu hanya satu saja, Mas. Hanya satu lokasi yang bisa kita edukasi untuk kemarikan, yaitu di Kota Balikpapan kemarin. Ini juga berdasarkan, istilahnya, angka tertinggi daripada stunting juga, kita berkomunikasi dengan dinas kesehatannya, Mas. Jadi sebelum kita menyusun anggaran, kita juga selalu melakukan komunikasi. Kira-kira di mana nih yang tahun ini yang paling turun drastis di mana Balikpapan? Oh, kita nanti tahun depan kita rencanakan di sana untuk edukasinya seperti itu.
7: Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan beragam produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, nugget ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Menurut Irma, inovasi produk olahan menjadi strategi penting untuk meningkatkan minat anak-anak mengonsumsi ikan. Dengan bentuk dan rasa yang lebih menarik, anak tetap memperoleh asupan gizi tanpa harus mengonsumsi ikan dalam bentuk utuh. Melalui program tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi ikan semakin meningkat sehingga kualitas kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur dapat terus membaik. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong sinergi dan perbankan perkuat UMKM provinsi ini untuk percepat naik kelas. Kita simak laporan Rizky Multianata.
9: Jasa keuangan memperkuat perlindungan konsumen.
10: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pentingnya penguatan sektor produktif dan peningkatan kapasitas UMKM agar mampu mendorong Kalimantan Timur naik kelas sebagai daerah dengan daya saing ekonomi yang kuat. Hal tersebut disampaikan Rudi Mas'ud saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kaltim dan Kaltara di Oda Etam Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 11 Mei 2026. Rudi mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan OJK dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk penguatan sektor perbankan dan UMKM. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pendampingan terhadap pengembangan sektor keuangan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk dalam proses pengukuhan direksi dan komisaris Bank Kaltim Utara. Budi menilai kolaborasi antara OJK Kaltim Kaltara dan pemerintah daerah serta perbankan dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih baik.
9: Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya di Kalimantan Timur. Sekali lagi OJK kami minta terima kasih banyak atas advice. Baru saja kita juga mengukuhkan direksi dan komisaris untuk Bank Kaltim Utara. Sekali lagi OJK terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena Bank Kaltim Utara ini adalah bank seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik. Sekali lagi, bahwa Kalimantan Timur, Kalimantan Utara memang sudah waktunya untuk naik kelas. Kalimantan Timur khususnya adalah provinsi yang harusnya bisa segera keluar dari lobita kingdom. Kita bonus demografi, bonus sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan insya Allah kami sudah menyiapkan SDM Kalimantan Timur untuk bisa mengelola sumber daya alam secara hilirisasi tentunya. Dan kami optimis.
10: Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, kepada RRI mengatakan OJK mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Dan juga tentunya mendukung program pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Timur, bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana meningkatkan perekonomian sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ini bisa semakin meningkat ya. Bersama-sama kita berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada.
10: Menurut Misran, OJK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur semakin meningkat. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketahanan stok pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dipastikan sangat aman hingga akhir tahun. Bulog Kaltim Tara mengelola 22.300 ton beras yang siap mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Kepala Forum Bulog Kantor Wilayah Kaltim Tara Muzadzin Said memastikan ketahanan stok pangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam kondisi aman dan terkendali. Hingga April 2026, tercatat cadangan beras mencapai 22.300 ton yang diprediksi mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan.
13: Melihat kepada realisasi rata-rata penyaluran untuk kegiatan pasar pemerintah seperti program bantuan pangan, kemudian dalam rangka untuk menjaga atau mengendalikan inflasi seperti program SPHP, kemudian ada juga untuk penyaluran CPPD atau yang biasa kita kenal dengan cadangan pangan pemerintah daerah. Kemudian ada satu lagi penjualan beras premium untuk pasaran umum. Nah, kalau kita melihat realisasi setiap bulannya kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 ton, maka dapat kita pastikan bahwa ketahanan stok yang dimiliki oleh Bulog Kaltim Kaltara ini sampai di 7 sampai 8 bulan. Terkait dengan IKN saat ini, kebetulan IKN ini membawahi ada 4 kecamatan. Ini kalau kita hubungkan atau kita melihat dari posisi daripada Bulog Kalimantan Timur itu sendiri, khusus ada satu kecamatan ini yang berhubungan, bersentuhan langsung dengan Bulog Samarinda, yakni Samboja. Kemudian ada tiga kecamatan lainnya ini dihandle atau dilayani oleh Bulog Paser. Nah, terkait dengan untuk kekuatan pelayanan terkait dengan pangan nanti di wilayah IKN sendiri, kita punya rencana akan dibangun satu gudang di daerah Samboja.
12: Rencananya Bulog akan membangun gudang baru di Samboja pada tahun 2026 dengan kapasitas 1.000 ton guna mempercepat distribusi dan menjaga stabilitas inflasi di kawasan penyangga IKN. Selain pasokan pusat, Bulog turut mengoptimalkan penyerapan gabah lokal dari lahan pangan berkelanjutan seluas 70 hektar di sekitar IKN. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kaltim Tara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Pelaku usaha wastra lokal Laksmi Fashion Harmony mencatat peningkatan penjualan hingga 50% selama mengikuti Kaltim Halal Festival 2026 yang digelar Bank Indonesia Kaltim pada 8 hingga 10 Mei 2026 lalu. Dalam 3 hari pelaksanaan festival tersebut, omset penjualan
14: alhamdulillah ada karena ya.
0: Dalam 3 hari pelaksanaan festival tersebut, omset penjualan produk fashion berbasis wastra lokal itu mencapai sekitar 20 juta rupiah. Hal ini dikemukakan owner Laksmi Fashion Harmony, Laksmi, kepada RRI. Ia mengatakan peningkatan penjualan terjadi karena produk yang ditawarkan memiliki pasar tersendiri, khususnya kalangan pencinta wastra dan pengunjung pameran dari berbagai instansi maupun komunitas.
14: Alhamdulillah ada, karena ya mungkin ada pasarnya sendiri kita ya, terutama untuk Wastra. Memang untuk pasar kita ngikuti pameran-pameran begini kan, karena banyak istilahnya kunjungan-kunjungan dan undangan-undangan ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat. Biasanya seperti itu yang membeli produk kami, karena dari harga ya, karena lumayan tinggi, karena dari bahannya juga kan sudah mahal harganya. Jadi ya kalau pameran ini alhamdulillah lah, closingnya lumayan lah daripada di galeri.
15: Persentasenya kenaikannya berapa dari 3 hari ini?
14: Ya 50% iya untuk naiknya. Dia melihat apa ya, nilai, lebih dari nilai desain itu sendiri, dari bahan. Jadi mungkin cerita yang dibawa ya, jadi bukan hanya sekedar kayak kita jualan di umum gitu ya, karena kita memang khusus, produk kita khusus gitu. Nah, karena kita memang mengangkat Wastra lokal lewat daerah.
15: Kira-kira berapa bisa di-spill
14: dari selama 3 hari ini?
15: Ya, di Kalapes.
14: Ya, alhamdulillah mungkin ya sekitar
15: tembus
14: 20.
15: 20 juta.
14: Ya. Ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan ya, karena sangat bagus sekali ya, dan semakin berkembang ya setiap tahunnya. Ada istilahnya dari tahun kemarin kan berhasil, makanya diadakan lagi. Kalau ini mungkin lebih berhasil lagi ya, insya Allah akan berkelanjutan gitu. Event Kala Fest, Kaltim Halal Festival Bank Indonesia.
0: Menurut Laksmi, tingginya minat masyarakat terhadap produk mereka dipengaruhi desain, kualitas bahan, serta nilai budaya yang diangkat melalui Wastra lokal daerah. Ia menilai Kaltim Halal Festival memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan industri kreatif lokal dalam memperluas pasar dan meningkatkan promosi produk. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
16: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Sebanyak 360 jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 11 Balikpapan mendapat perhatian khusus selama proses pemberangkatan menuju Tanah Suci. Dari total jemaah tersebut, 22 orang merupakan lansia dan pengguna kursi roda yang didampingi langsung oleh petugas kloter untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan ibadah mereka. Ketua Kloter 11 Sulawesi Tengah, Zulfan Kadim mengatakan, jemaah tertua dalam rombongan itu berusia di atas 80 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa semangat menunaikan ibadah haji tidak mengenal batas usia. Petugas pendamping juga terus memastikan seluruh jemaah, khususnya lansia, memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan mobilitas selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah SPPG dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi dalam proses penyajian makanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong sinergi dan perbankan perkuat UMKM provinsi ini untuk percepat naik kelas. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini Selasa 12 Mei 2026. Ada beberapa agenda yang diperingati ya, seperti hari peringatan tragedi Trisakti ya, ini secara nasional, dan juga ada hari perawat internasional. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang pertama pada tanggal 12 Mei 1998 ya, diperingati hari peringatan tragedi Trisakti, di mana peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini saat demonstrasi menuntut reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Ya, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional ya, diperingati untuk menghargai kontribusi perawat dalam sistem kesehatan global, dan juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional dan peringatan global untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan kesehatan tanaman. Nah, ini pendengar beberapa momen peringatan pada tanggal 12 Mei dan bertepatan dengan hari ini ya, Selasa 12 Mei 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, secara perlahan cuaca di kota tepian Samarinda berangsur cerah ya, dan mudah-mudahan Anda saat ini juga sudah tiba di tempat aktivitas Anda. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya, terutama di daerah-daerah yang saat ini mungkin masih mendung atau berawan atau gerimis atau hujan juga ya. Utamakan selalu keselamatan Anda, dan mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Kami kembali hadir dalam rangkaian Samarinda pagi ini, dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, kami juga masih menunggu, bisa langsung di dua jalur telepon di 736566, 743495, atau melalui jalur WA di 0811 554 4976, dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui aplikasi RRI Digital.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, kami kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda ya. Ini terkait debit air Sungai Mahakam di wilayah Hulu Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur yang dilaporkan mulai mengalami penurunan per hari ini. Ya, Camat Long Apari Petrus Ngo menyampaikan kondisi air yang sebelumnya mencapai titik tertinggi pada hari Minggu kemarin ya, kini berangsur surut. Nah, meski demikian aliran air menuju zona ilir masih berlangsung lambat karena dipengaruhi kondisi sejumlah sungai besar yang sebelumnya juga mengalami banjir secara bersamaan. Ya, Sungai Tepai, Sungai Merase, dan Sungai Bo disebut menjadi wilayah yang menyimpan debit air cukup besar sehingga sempat meluap. Luapan air dari beberapa sungai tersebut menyebabkan sejumlah kampung di Kecamatan Long Bagun ke ilir yang meliputi Kecamatan Laham dan Long Hubung terdampak banjir pada akhir pekan kemarin. Ya, pendengar, ia menjelaskan juga ya bahwa lambatnya air aliran air ke arah hilir terjadi karena air dari sungai besar masih mengalir secara bersamaan menuju Sungai Mahakam. Dan kondisi itu sempat menimbulkan kekhawatiran terjadinya banjir susulan pada minggu kemarin. Ya, namun berdasarkan laporan terbaru pendengar, kondisi di ibu kota kabupaten dan wilayah lainnya di sekitarnya kini sudah surut dan kembali kering total. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih mengundang Anda untuk berbagi informasi ya, silakan di dua jalur telepon atau melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sajian dialog interaktif Halo Kalimantan Timur juga akan hadir mengisi ruang dengar Anda yang akan mengulas tema bijak bermedia sosial di kalangan pelajar ya. Nanti akan menghadirkan koordinator prodi ilmu komunikasi Unmul dan juga salah seorang mahasiswa dari ilmu komunikasi Unmul. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Pagi, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aha! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend and love for each other. I tell you, it's not easy.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.